dol payu rong dirham. Rong dirham ku cara saki nggih 200.000, lumayan nggih. Nggih. 200.000. Jadi dibeli dengan kontan. Akhirnya piambek terus melampah bari tumbas panganan. Lah kok ning dalan petuk wong ngemis. Akrimuni liwajilah wali mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya man yukridullaha al-ghina fa wallahi ma ma'i minad dunya syai'un. Nggih. Masuk arepe tuku jekle dhuwit rong dirham kangge tuku panganan. Anake wis gak mangan telung dino, dheweke gak mangan telung dino bojone. Lah kok ana wong mis, wong mis lah kok muni muliakanlah aku karena Allah dan karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong sing ngutange Gusti Allah bakal diparingi Allah. Aku gak duwe apa-apa. Aku kuluwe gak duwe apa-apa. Masyaallah gak teko atine. Sang suami niki mboten nyampe. Wis iki tak wirung dirham, diwehno kabeh. Loh, iki jenenge ithar. Nggih. Ithar wong sing ngalah. Nggih niki loman sing paling tinggi nggih niki. Nggih. Pada dua dirhamku dia sendiri masih sangat membutuhkan. Kanggo awake, kanggo bojone, kanggo anake telung dino gak mangan. Iku berarti sangat membutuhkan. Ana wong njaluk dheweke ngalah, diwehno. ngene iki sampe ngeten Pak dicelathu mek wong wedok. Berarti mau dicelathu ke digaruke mek kuku. Akhiripun niku wau tiang jaler niku wong fakir, ambillah ini liwajilah. Ya, demi zat Allah dan demi mahabbah bi Rasulillah. Tapi ambek mboten mani mulih. Mboten mani mulih siji isin ning ngene sing wedok, nggih. Nek sampe mulih gak nggo panganan wedi gak sing wedokku gak ngomong sing macem-macem ngono. Akhiripun terus mlebu teng masjid salat. Mlebu masjid salat. Pas sholat mikir-mikir apa yang diperbuat, mikir-mikir. Niku sampai dalu, sampai dalu. Bareng sampun dalu, piyambake terus kundur, madep neng bojone, madep neng anake. Waqad fata zamanu mi'atihi. Mengko perjanjianku sampai bengi. Banjur sing wedok niku takon, Mas, lah kudunge sampean damel nopo? Kudunge sampean damel nopo? Sedisadi nopo mboten? Padahal pengen ninggalaken putra-putra niki sampean delok nggih. Kaya disampirno nggih. Luwe kabeh. Terus ngabar ngene lho, Dik, wis tak dol. Payu rong dirham. Bar tak tukono panganan. Lah kepethuk wong jaluk, wong jaleku sumpah-sumpah liwajilah wali mahabbati Rasulillah. Yo tak weno, Dik. Aku gak mentol. Mas, alhamdulillah. Kok iso ya ngono itu? Alhamdulillah. Nek ben panjenengan kerja dateng zat ingkang sugih. Dat ingkang sugih. Mengke badhe dipenuhi kali dat ingkang sugih. Nggih. Oh, napa-napa penggawian teng arsane dat sing luhur, dat sing luhur, dat sing luman, mengke bakal dijoli. Nggih. Banjur sing wedok matur ngeten. Mas, kapane kudung pun boten berhasil.
pikantuk panganan pun kalung kula kula cepot Mas nggih. Kalunge dicopot duwene sing lanang nggih. Pengen sadhe nggih Mas, ben tumbasaken panganan. Mubeng mubeng. Mubeng mubeng. Nggawa kalung ditawak-tawakno. Sampai piyambakku saya mboten ten sing numbas. Farodal out bihi ilaiha pengen balik. Pengen balik piyambake pengen balik mulih wong ora ana sing nuku. Lah kok petuk pemburu ikan. Wong sing golek iwak ning laut niku lho nggih. Piyambake nggawa iwak gedhe. Iwak gedhe tawa-tawa. Samak, samak, istari samak. Sapa tuku iwak, sapa tuku iwak. Niku nggih ditawak-tawak no, gano sing tuku. Lha niki nggawa kalung ya ngoten, tawak-tawak no, gano sing tuku. Takoni, Pak. Niku iwak didol napa? Nggih, gano sing nuku. Lah kula nggih nggawa kalung, Pak, gano sing nuku. Wis ijol wis bareng padha gak payune. Akhiripun para bapak terus siwak diserahno, kalung diserahno. Terus teko ning bojone. Nggih. Bareng nggih. Sing wedok niku ningali iwak. Nggih. Lah kok bunga? Ndelok iwak ku bunga. Mergo bakale ana sing dipangan ngoten. Nggih mboten diitung mbok kalung regane pira iwak regane pira mboten diitung nggih sing penting oleh panganan. Akhire agi-agi wong wedok nyeku nyekel geladi wetenge iwak niku disigar. Masyaallah. Lah kok teng jero niku nemu nggih intan mutiara yang sangat mahal harganya. Barang ditingali, Masya Allah. Disipu ambek bojone, iki mas, iki intan iki yang sangat mahal. Akhirnya kali bojone ditawak-tawak neng pedagang. Barang pedagang niki ningali, Mas, niki sanes watu niki Mas. Niki sanes watu, niki mutiara. Inamahya jawarotun yatimatun. Ini tidak bisa diukur dengan harganya benda. Mboten sakit diukur nih. Lataku mau bikin matin rego piro mon mboten cukup kangge duit.

Tiga. Nek panjenengan niku sampean seneng, nggih, nggih semonten. Nek mboten seneng, kula sing luwih akeh, sampean sing luwih titik. Wala bapak. Akhiripun para bapak, wong jenenge dhuwit semonten kathahe, nggih. Dadi mboten kuat digotong. Separuh tok niku mboten kuat digotong, digolekno kendaraan. Nganggo angkat. Niku kan dhuwit logam, Pak. Dhuwit logam, nggih. Dadi 14.000 dirham, nggih. Akhiripun golek kendaraan digotong. Digotong. Faqala lahu ya hadza ma ana bisailin, ana malakun. Arsalinillahu ilaika liya'lama sabruka fima ataka mubashiruka bi'annallaha qad qabila minka ad-dirhamaini wa ataka badalahuma hadhihi darahim wa atalaka fil akhirah ma la'inun ra'at wa la'udun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Bareng wis digolekno kendaraan ambek wong lanang fakir niku. Mun kulo golekno kendaraan pisan pun sama nangkut-angkut mantuk jarene. Lah kok pengemis muni ngeten. Wong lanang, aku kudu dudu pengemis, nggih. Dadi mulai njaluk dhuwit 2 dirham niku lho. Niku sanes pengemis. Nggih. Lajeng nguji 14.000 dirham niku dijaluk separuh, ternyata niku sanes pengemis. Aku iki malaikat diutus Gusti Allah nyoba awakmu. Niki para bapak perjalanan. Di perjalanane wong badhe golek Gusti Allah niku nggih ngeten iki. Niki golek Gusti Allah liwate niku liwat ithar. Sing dhisik liwate liwat siyahah. Enten liwate liwat faker, macam-macam. Bapak bapak, akhiripun malaikat niku dawuh wis diterima mbek Gusti Allah, sedekahmu maring aku nang dirham. Siji Allah maringi gantine rong dirham dadi 14.000 dirham iki ning donya. Ning akhirat bakal diganti Gusti Allah. Yeah. Pembalasan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah krentek di hati seseorang. Kono sampean niku bener-bener muamalah ambek Gusti Allah, mukhlishon liwat silahil karim, ikhlas kono Gusti Allah. Bro bapak, sementen iki ceritane nggih wong sing menuju Gusti Allah liwati liwat ithar nggih. Pekaten mugi-mugi ndadosaken kepahaman kita. Bismillahirrahmanirrahim.

بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar artikel yang mengeklaim bahwa mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Said Akil Siroj menyebut bahwa mantan Presiden Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke artikel yang identik dengan Glora.co yang berjudul begini, Kiai Said Akil Siroj punya modal kuat untuk jadi Rois'am PBNU. Adapun artikel itu memuat pendapat pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, Kiai Haji Imam Jazuli, terkait sosok Said Akil yang dianggap cocok menjadi Rois'am PBNU. Menurut Imam, Said Akil memenuhi 4 kriteria untuk menjadi Rois'am, yakni alim, faqih, zahid, serta berwibawa dan berpengalaman dalam organisasi. Dalam artikel itu tidak ada pernyataan dari Said Akil yang menyebutkan bahwa Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: TBC kadar tinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Radio Suara Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
2: Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi SmartCard Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi SmartCard Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
1: Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi SmartCard Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi SmartCard Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi SmartCard Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi SmartCard Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.
0: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia tanpa literasi? Mungkin bagai sebuah tempat yang hanya akan ada kegelapan, hitam tanpa penerang. Ya, begitu pentingnya literasi dalam mewarnai dunia. Maka konsep pembangunan manusia ia menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Radio Suara Jombang FM turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui program Pojok Literasi, sebuah program dialog interaktif bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang membahas tema-tema beragam, mulai dari perbincangan sosial, budaya, bedah buku, maupun dunia digital. Dikemas santai dengan konsep diskusi interaktif. Simak Pojok Literasi setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM, para pemirsa channel YouTube at Radio Suara Jombang, senang sekali bisa hadir lagi untuk Anda, menyapa Anda di Radio Podcast Pojok Literasi Spesial Edisi AP Takon bersama dengan kawan-kawan dari Agen Perubahan 2 Pemerintah Kabupaten Jombang. Edisi hari ini di Selasa 15 September 2026. Selama sekitar 45 menit sampai dengan 1 jam ke depan kita akan berbincang yang tentu saja yang disajikan oleh kawan-kawan dari Agen Perubahan ini. Untuk edisi hari ini adalah lebih banyak kita ngobrolin tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Jombang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan yang komprehensif, begitu, memberikan kemudahan kepada masyarakat pengguna layanan dalam satu waktu dan satu tempat, sehingga muncullah kemudian inovasi MPP atau Mall Pelayanan Publik yang sudah beberapa waktu terakhir ini benar-benar bisa dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat Kabupaten Jombang semuanya. Sebagian masyarakat sudah memanfaatkan itu dengan baik, tapi sebagian mungkin sekarang ini masih belum memanfaatkannya karena masih belum butuh. belum ada kebutuhan ke sana, atau sebenarnya sudah butuh tapi masih belum ngerti keberadaan MPP itu. Nah, hari ini kita akan obrolkan lebih mendalam bersama dengan kawan-kawan dari Agen Perubahan 2 Pemerintah Kabupaten Jombang, dan dalam bingkai tema mau urus apa, kenali layanan di Mall Pelayanan Publik. Silakan Anda bisa bergabung melalui jalur satu saya di 871717, kemudian juga yang sedang pantau channel YouTube at Radio Suara Jombang bisa berkomunikasi, berinteraksi secara langsung melalui komentar di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sudah ada bersama dengan saya Bu Noviana Ima Yulaiha SEMA. Beliau ini adalah penelaah teknis kebijakan DPM PTSP Kabupaten Jombang. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi. Saya panggilnya Bu Novi apa Bu Ima ya?
1: Novi aja.
0: Bu Novi aja. Siap, terima kasih Bu Novi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Radio Suara Jombang pagi ini. Apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak Dinda.
0: Luar biasa. Bu Novi agak dijauhkan dikit mic-nya barangkali biar tidak bebek.
1: Kayak gini ya.
0: Sebentar. Aman. Oke. Okay. Baik, Bu Novi, hari ini kita ngobrolin tentang Mall Pelayanan Publik dengan segala layanannya. Ini tampilannya sekarang udah mulai lebih bagus ya?
1: Iya.
0: Lebih cakep.
1: Lebih bagus dan lebih terawat.
0: Lebih terawat. Iya. Nah, ada kata-kata lebih terawat ini berarti emang sebelumnya nggak terawat?
1: Sebelum jadi MPP ya.
0: Kelihatan kayak gimana ya? Iya, emang sih sebelum jadi MPP yang di, apa itu namanya sebenarnya simpang tiga apa?
1: Simpang ruko simpang tiga.
0: Ruko ya, ruko simpang tiga itu emang kelihatannya yes kayak gitu.
1: Iya.
0: Nah, bersyukur sih alhamdulillah keberadaan MPP itu bisa kemudian bisa
1: lebih bermanfaat.
0: Betul sekali. Kelihatannya juga lebih semangat, lebih bayro gitu loh orang Jombang bilangnya gitu
1: lebih
0: ya.
1: Lebih hidup.
0: Lebih hidup. Ada kehidupan di situ.
1: Iya.
0: MPP, Mall Pelayanan Publik. Ini sebenarnya juga digadang-gadang menjadi salah satu ujung tombak pelayanan di Kabupaten Jombang. Sebenarnya seperti apa sih MPP itu?
1: Jadi MPP itu, jadi kalau kita bicara MPP itu kepanjangannya kan Mall Pelayanan Publik.
0: Yes.
1: Jadi dalam gambaran kita, kalau kita ke mall itu pasti ada segala macam kebutuhan barang yang bisa dibeli.
0: Yes.
1: Tapi konsepnya nggak gitu kalau MPP. Memang konsepnya sama, mall yang menyediakan berbagai macam barang, tapi bukan barang. Karena dia pelayanan publik, otomatis yang tersedia di sana adalah pelayanan publik dari berbagai macam instansi, baik itu instansi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan juga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang dimanfaatkan, disinergitaskan dalam satu lokasi yang sama. Gitu.
0: Jadi ya sebagaimana mall itu kan?
1: Iya.
0: Berarti di situ juga layanannya macam-macam.
1: Iya, terdiri dari beberapa instansi tadi yang saya sebutkan. Ada dari instansi pusat, instansi pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan juga badan usaha milik daerah.
0: Oh gitu. Tapi berarti sama-sama memberikan pelayanan ya, kayak
1: sama
0: di kantor-kantor pemerintah.
1: Iya.
0: Pada umumnya seperti itu. Tapi yang membedakan?
1: Yang membedakan kalau di kantor-kantor biasanya kita hanya bisa mengurusi satu layanan dalam satu kantor. Tetapi kalau di situ kita bisa mengurusi beberapa layanan secara langsung. Misalnya nih, kalau perizinan berusaha, kita datang ke DPMPTSP, kita masuk ke OSS, ternyata ada kendala sama nomor induk kependudukan kita. Kita bisa langsung ke gerai di Dispenduk Capil. Atau ternyata kita yang bermasalah bukan NIK-nya, tapi pajaknya. Otomatis kita bisa datang langsung ke gerai KPP Pratama, seperti itu.
0: Oh begitu, ya. Ini sebenarnya mengakomodir persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang selama ini misalnya ngurus sesuatu nih, hari ini belum bisa kelar, soalnya besok harus ke kantor yang lain, ngurus apa persyaratannya gitu. Besoknya lagi harus balik lagi ke situ.
1: Iya.
0: Tapi kalau di MPP ini semuanya bisa diselesaikan, nggak harus nunggu besok.
1: Nggak harus mondar-mandir dari kantornya DPMPTSK ke PUPR atau ke BPN. Jadi semuanya ada di MPP.
0: Lebih simpel begitu ya. Satu waktu, satu tempat,
1: beberapa layanan.
0: Sudah ada yang benar-benar bisa memanfaatkan seperti itu? Jadi nggak usah riwa-riwi kemana-mana gitu.
1: Sudah ada.
0: Pasti banyak kan?
1: Ada banyak.
0: Ada banyak kan?
1: Apalagi yang ini Mbak, terkait apa, apa itu namanya, pengambilan PBG misalnya. Kayak gitu kan juga di DPMPTSP.
0: Apa Mbak?
1: PBG, persetujuan bangunan gedung.
0: PBG?
1: Iya.
0: Oh, geng.
1: Itu misalnya ada kendala bisa langsung ditanyakan di MPP juga.
0: Baik. Jadi yang masih belum tahu posisinya atau alamatnya MPP ini ada di Ruko Simpang 3. Sekarang juga masih gitu ya?
1: Iya.
0: Alamatnya ada di Ruko Simpang 3 gitu? Ruko atau gimana Simpang sekarang 3. Itu?
1: Jalan Wahid Hasim.
0: Jalan
1: Gus Dur.
0: Jalan Gus Dur.
1: Jalan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
0: Nomor
1: berapa ya? Nomor berapa? Ingatnya pojoknya di pojokan gitu ya.
0: Masa jalan Gus Dur di pojokan? Jadi Anda mitra Radio Suara Jombang FM, perlu kami sampaikan bagi yang masih belum ngerti nih, MPP ada di mana. Mall pelayanan publik Kabupaten Jombang itu ada di ex-Ruko Simpang 3 dulu Simpang 3, gitu ya.
1: Iya.
0: Ruko Simpang 3 di jalan Gus Dur itu. Nah tentu ini menjadi jalan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan yang komprehensif dalam satu waktu dan satu tempat itu tadi. Kalau gini Bu Novi, kalau di layanan di kantor masing-masing itu kan tentu saja ya sebagaimana layaknya di kantor tersebut, maka persepsi sebagian masyarakat akan jauh lebih lengkap. Kalau di sana, apakah selengkap yang ada di kantor yang bersangkutan? Misalnya kayak di kantor Capil misalnya, apakah di sana juga selengkap pelayanannya? Pelayanannya selengkap yang ada di kantor Dukcapil?
1: Jadi memang tidak semua pelayanan yang ada di MPP itu ada di Dukcapil itu ada di MPP. Tergantung dari kesepakatan MOU, perjanjian kerjasama kita dengan Dispenduk Capil, layanan apa aja yang harus disediakan di sana itu tergantung dari MOU yang memang disepakati bersama, tidak semuanya. Jadi jenis-jenis layanan yang bisa di MPP memang terbatas, nggak sebanyak yang ada di kantor Dispenduk Capilnya, karena yaitu tadi mengenai keterbatasan sarana prasarana dan juga SDM Mbak ya. Karena untuk membagi SDM sekarang itu agak susah. Dan juga tempatnya
0: sama tempat
1: ya, sarana prasarana yang memang sebetulnya sarana prasarana itu memang dibuat nyaman, cuma karena keterbatasan gerai yang ada. Dulu Capil itu hanya ada 2 gerai, tapi sekarang sudah meningkat menjadi 3 gerai. Belum bisa mengakomodir segala pelayanan secara lengkap di Dispenduk Capil yang ada di sana. Karena petugas yang di sana kan petugas front ya, yang ada di depan. Untuk kebutuhan data dan lain-lain itu kan masih ada di back office yang ada di Dispenduk Capil.
0: Berarti di MPP sekarang itu apa saja layanan atau instansi mana saja yang available di sana?
1: Ada 19 gerai dari 19 institusi. Ada Dispenduk Capil, ada PUPR, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, terus dari Kemenak untuk sertifikasi halal itu, terus dari Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Polres juga ada untuk SKCK, terus dari Imigrasi, terus dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, terus apa lagi ya?
0: Sebentar, kantor imigrasi ada di sana juga?
1: Imigrasi ada, cuma kalau imigrasi itu apa? Enggak setiap hari ada, Mbak, karena imigrasi yang ada di Kediri kan kita ngampunya kepada imigrasi yang ada di kantor Kediri. Itu mereka juga ada keterbatasan SDM yang harus diterjunkan ke Kabupaten Jombang. Karena plot waktu yang ada itu 5 hari kerja, Senin Selasa mereka sudah harus datang ke MPP yang ada di kota Kediri. Rabu Kamis di Kabupaten Kediri kita kebagiannya yang hari Jumat aja.
0: Jadi buka hari Jumat aja kalau yang kantor imigrasi
1: Jadi tidak semua gerai itu buka antara Senin sampai Jumat. Hanya beberapa gerai yang memang ada setiap hari. Tapi untuk layanan-layanan tertentu itu tidak setiap hari, karena keterbatasan SDM kayak taspen itu juga nggak bisa setiap hari. Taspen yang dari Surabaya itu hadirnya hanya hari Selasa.
0: Baik, ini kayak mobil taspen biasanya.
1: Iya, itu bisa.
0: Tapi mobil taspen itu pindah ke sana atau mobilnya masih tetap ada? Enggak tahu juga.
1: Enggak sih, apa kita ada loket gerai sendiri di dalam
0: ya. Loket khusus ya. Oke.
1: Tapi kalau Mandiri taspennya setiap hari ada untuk konsultasi terkait layanan yang harus dipenuhi gitu. Bisa membantu Mandiri taspen.
0: Nah, untuk semua jenis administrasi pemerintahan itu apakah memungkinkan ngurus di MPP?
1: Seperti yang saya jelaskan tadi, memang tidak semua layanan itu otomatis ada di mall pelayanan publik. Tergantung dari kesempatan kerjasamanya, yaitu layanan apa aja yang bisa ditampilkan. Karena memang tidak semua layanan itu bisa berpindah ke sana, tergantung backup data yang memang masih tersedia di kantor induknya. Kayak gitu, Mbak.
0: Kalau begitu, secara mendasar, secara umum, itu layanan apa yang diberikan di MPP oleh masing-masing institusi? Apakah pelayanan dasar atau pelayanan yang selama ini lebih banyak diakses oleh masyarakat atau gimana?
1: Iya, ada pelayanan dasar dan juga beberapa layanan yang memang dibutuhkan. Tetapi kalau memang butuh verifikasi khusus itu harus datang ke kantor. Misalnya apa ya, Mbak? Kalau misalnya kalau imigrasi itu memang bisa ngurus paspor di sini langsung, foto juga sekaligus langsung jadi di sini bisa. Cuma kayak Dispenduk Capil itu kayaknya untuk yang percatatan pernikahan kayaknya nggak ada di situ. Ya, jadi memang ada beberapa yang nggak bisa di MPP.
0: Kalau Capil di situ apa saja, Mbak?
1: Pengajuan KTP, KK, foto, kayak gitu.
0: Jadi kayak semacam pelayanan-pelayanan yang umum begitu Untuk pelayanan yang khusus ini harus datang sendiri ke kantor yang bersangkutan. Baik. Nah, tentu saja masyarakat sebagian sudah banyak yang memanfaatkan keberadaan MPP gitu. Seperti apa responsnya ketika barangkali ada testimoni dari mereka?
1: Memang banyak masyarakat yang merasa terbantu, Mbak, ya. Kayak misalnya kita butuh konfirmasi yang dicontohkan ini yang ada di gerainya DPMPTSP. Ketika di DPMPTSP itu mereka mau konsultasi ternyata terkait tanahnya, apakah itu masuk lahan ini itu mungkin secara umum bisa dijelaskan di loketnya DPMPTSP. Tapi untuk lebih lengkap dan lebih dalam kan bisa tanya. Kalau dulu kita misalnya jawabnya hanya sekilas, nanti yang bisa menjelaskan kan di PUPR atau di BPN. Mereka harus datang ke PUPR atau BPN. Tapi kalau konsultasi hanya di awal itu kan bisa langsung pindah gerai kayak gitu aja.
0: Baik, tapi sebenarnya ini juga peluang yang sangat terbuka sih untuk lebih memudahkan Mbak Bu Novi ya. karena beberapa masyarakat juga masih ada yang kebingungan. Ini saya mah harus kemana? Kan butuh konsultasi dulu gitu. Nah, ketika berada di MPP itu nanti pasti akan diarahkan gitu.
1: Iya.
0: Pasti akan diarahkan. Syukur-syukur yang diarahin instansi tujuan itu juga ada gerainya di situ.
1: Iya.
0: Gitu ya. Oke. Nah, selama ini tentu saja ada beberapa masyarakat yang juga mungkin masih belum bisa optimal dalam mengakses layanan tersebut. Bisa jadi ada beberapa kesalahan-kesalahan atau mungkin salah langkahnya atau apa gitu yang mungkin sering dilakukan dalam masyarakat ketika ngurus pelayanan publik itu yang seperti apa?
1: Kesalahan-kesalahan yang paling umum. Datang ke MPP tanpa tahu harus ngurus apa dulu.
0: Datang ke MPP tapi nggak tahu mau ngurus apa.
1: Iya, maksudnya gitu Mbak. Belum mengenali layanan. Pokoknya aku datang ke sini, misalnya ada orang di sini bisa ya Mbak ngurus kayak gini, misalnya kayak gitu. Gini, halal bisa nggak di sini? Orangnya kan waktu itu memang sudah punya NIP. Ketika NIP ditanya, sebetulnya halal itu bisa nggak sih ngurus di MPP kayak gitu? Otomatis kan dia langsung datang ke front office tanya. Tapi kan memang kita ada petugas tersendiri ya yang bisa menjelaskan untuk layanan di mana, terus nggak usah bingung loketnya di mana ya nanti untuk ngurus terkait halal itu kayak gitu. Itu ada petugas khusus yang memang menjelaskan bahwa layanan seperti itu bisa disediakan di MPP kayak gitu.
0: Okay.
1: Nanti ada petunjuk.
0: Jadi kalau misalnya mau ke MPP ya harus jelas mau ngurusin apa gitu. Yeah. Terus kemudian
1: kenali dulu persyaratannya. Mbak. Ya, jangan sampai kayak gitu bingung mau ngurus apa, syaratnya apa belum tahu.
0: Terus ke sana enggak bawa apa-apa. Iya. Ya, balik pulang lagi.
1: Iya.
0: Oke. Nah, biar ke sana enggak kecelek loh Bu Novi, itu apa yang harus dipersiapkan kalau mau ke MPP?
1: Jadi sebelum ke MPP, masyarakat harus aku mau ngurus apa dulu ya nanti ke sana. Kedua, sekarang itu masing-masing orang pasti bawa handphone masing-masing, bisa dibuka tentang websitenya di MPP itu. Kita memang di MPP itu nggak punya website tersendiri Mbak Ninda, masih belum, keterbatasan SDM juga.
0: Okay.
1: Kita punyanya website DPMPTSP dan website serta media sosialnya juga IG-nya DPMPTSP. Di situ tersedia berbagai macam informasi gerai atau layanan apa aja yang ada di MPP, sekaligus layanan apa aja dari masing-masing gerai itu yang bisa diberikan. Jadi nanti.
0: Jadi di web ya, webnya.
1: Di webnya DPMPTSP.
0: Iya.
1: Oke. Nanti bisa ditanyakan juga, misalnya kurang jelas terkait itu, nanti ada nggak hari itu? Karena kadang gini, memang tersedia jadwalnya di situ, misalnya kayak taspen hari Selasa, pajak hari Rabu, tapi karena keterbatasan SDM yang dari masing-masing instansi itu, ketika beliaunya tidak bisa hadir dikarenakan sakit atau apa, tidak ada yang menggantikan, itu kan pasti ada koordinasi ke kita. Jadi nanti ternyata hari ini nggak bisa datang, itu kadang izinnya itu satu hari sebelumnya atau paginya. Jadi bisa dipastikan dulu ke WA Center kami untuk bertanya apakah layanan itu hari ini memang ada atau tidak. Takutnya kayak gitu, ketika datang memang harinya sudah benar, tetapi karena petugasnya berhalangan, jadinya nanti kecelik.
0: Terus balik lagi.
1: Iya.
0: Akhirnya kemudian persepsinya lah podoai.
1: Iya.
0: Nah, jangan sampai seperti itu. Berarti kan selama ini akses komunikasi secara online melalui web DPMPTSP.
1: Iya, atau ada apakah WA
0: ada
1: Center.
0: Call center?
1: Ada call center.
0: WA Center apa berapa itu WA Center-nya?
1: Iya. 0858 5922 2988
0: 0858 5922 2988. Saya ulangi lagi, Mitra Radio Suara Jombang FM, WA Center DPMPTSP untuk
1: MPP.
0: WA Center MPP ya?
1: Iya.
0: WA Center MPP. Di 0858 5922 2988. Jadi ini ketika Anda mau datang ke sana untuk ngurus sesuatu, pastikan bahwa yang Anda urus memang benar-benar ada dilayani di sana gitu. benar-benar dilayani di sana sehingga meminimalisir kemungkinan kecil itu tadi.
1: Iya. Hmm. Tapi kita juga selain WA centernya MPP, di DPMC sendiri itu ada masing-masing layanan. Masing-masing layanan itu punya WA center sendiri-sendiri
0: sih.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya, seperti OSS, kan kita ada beberapa layanan online di DPMPTSP. Ada online single submission OSS itu yang untuk perizinan berusaha. Ada MPPD, Mall Pelayanan Publik Digital. Jadi ini yang dari Kementerian Pan-RB. Itu untuk sementara, itu untuk layanan terkait tenaga kesehatan. Banyak sekali layanan-layanan tenaga kesehatan yang minta tentang terkait persyaratan itu sudah aktif sekali di WA ini karena terkait kendala-kendala karena di MPPD itu juga enggak hanya dia berdiri sendiri tapi dia terintegrasi sama sistem yang lain yang ada di Kementerian Kesehatan. Terus ada SIMBG itu dalam call center yang sama. Terkait LKPM atau pengaduan nanti juga ada WA center tersendiri, Mbak. Kayak gitu.
0: Oke, kalau misalnya masyarakat yang datang ke sana tidak begitu familiar dengan dunia digital pripun?
1: Kita makanya itu petugas loket atau petugas yang ada di gerai itu akan memberikan pendampingan.
0: Oh, ya. ini nice ini.
1: Pokoknya persyaratannya lengkap, nanti pasti didampingi di sana sama petugas.
0: Jadi ada pendampingan ya, diarahkan begitu. Diarahkan, didampingi, ya agar bisa mendapatkan akses ini, akses layanan tersebut.
1: Iya, kalau dulu kayak pelayanan perizinan itu, orang kan harus bawa WA. WA nomor WA-nya harus ada dan WA-nya harus ada karena harus ada konfirmasi ke WA. Sekarang itu melalui email. Bahkan kalau udah sepuh itu kan enggak bisa ya, Mbak. Jadi lewat dibikinin email dulu.
0: Emang banyak ya? Masih banyak yang
1: Iya, masih. Makanya kadang orang itu enggak hanya yang tua, Mbak. Kadang orang muda yang itu muda ada tapi enggak anu, orangnya enggak melek teknologi.
0: Oke, meskipun masih muda tapi ternyata masih.
1: Aduh, Mbak, aku terus bingung. Jawab pertanyaan yang ada di urutan, yang ada di prosesnya, prosedurnya itu juga mereka kebingungan sendiri kadang. Jadi harus diarahkan. Gimana setiap harinya seperti apa, Bu? Setiap harinya omsetnya berapa? Nanti kita hitungkan. Jadi rata-rata 30 hari berapa? Kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di alur prosesnya perizinan itu kan harus ada omsetnya berapa, modalnya dulu berapa. Orang-orang itu pasti pikir agak lama gitu kalau enggak kita dari awal. Kalau beda kalau datang sudah tahu apa aja yang harus diisi. Itu kan orangnya sudah prepare dari rumah. Tapi kalau nggak prepare sebelumnya terus di situ itu bingung jadi kita itu yang petugas itu ikut menghitungkan istilahnya.
0: Ini stok sabarnya luar biasa ini teman-teman di MPP.
1: Iya, itu tantangannya sih, Mbak, karena yang datang ke MPP itu kan dari karakteristik masyarakat yang beragam.
0: Betul.
1: Jadi orang yang karakteristiknya kayak gini kita harus hadapi dengan kayak gimana.
0: Oke. Bu Novi, terima kasih sekali. Ini saya juga masih punya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sekaligus juga pertanyaan dari teman-teman yang terakses dari formulir Apitakon yang sudah di-sharekan beberapa waktu yang lalu. Ada banyak pertanyaan, habis ini gak sabar untuk disampaikan. Tapi sebelum itu kita break dulu sebentar aja. Ada catatan tahukah Anda tentang korupsi. Sesaat lagi, jangan kemana-mana mitra, kita akan kembali untuk Anda.
2: Tahukah Anda apa yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap barang-barang hasil sitaan dari koruptor? Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang melelang semua hasil sitaan barang koruptor, negara Filipina malah menghancurkan mobil-mobil sitaan tersebut menggunakan bulldozer. Tak tanggung-tanggung, pada Februari 2018, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghancurkan sekitar 30 mobil mewah hasil sitaan bea cukai. Mobil mewah yang dihancurkan pada saat itu antara lain Mercedes-Benz, Jaguar, Lexus, yang harganya mencapai total 30 miliar rupiah.
3: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Piye ini Bu Novira telali aku. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Saya ingatnya satu pintu toh. Iya. Dinas Pelayanan Penanaman Modal
1: Pelayanan
0: Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP. Nah, ini ya. Nah, masih ngobrolin tentang MPP yang tentu saja ini juga harus dipahami dan juga harus bisa diakses oleh masyarakat. Dan MPP itu kan melibatkan banyak instansi gitu ya. Ini berarti kan koordinasinya antar instansi. Dan itu cukup banyak. Tadi disampaikan, jenengan sampaikan ada berapa? 19 gerai ada di situ, terdiri dari instansi baik daerah, maupun pusat ya.
1: Iya.
0: Daerah maupun pusat. Kalau pusat itu contohnya apa?
1: BPN. Itu kan pusat. Terus kalau BUMN-nya
0: apa kalau BUMN?
1: BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BUMD-nya Cabang Jatim. Gitu. Polres itu kan instansi pusat.
0: Oke.
1: Okay. Vertikal kejaksaan. Seperti itu.
0: Setiap hari berapa atau apa ya, seberapa ramai masyarakat mengakses layanan di sana?
1: Tergantung sih Mbak.
0: Tergantung.
1: Iya, apalagi kalau taspen datang itu bisa
0: rame
1: banget. Oh. Hari-hari tertentu memang kalau taspen datang itu pernah sampai 70-an orang tergabung sama capil. Dulu kan pernah meledak tuh capil pada waktu blakonya habis itu blako datang itu sampai full, nggak muat lah, sampai luar.
0: Itu yang dilayani di MPP itu juga ya?
1: Itu pas bareng sama taspen, bareng sama pajak, yaitu di hari-hari itu crowded banget sih. Hari-hari Selasa, Rabu itu sering full kayak gitu.
0: BPJS
1: itu juga setiap hari.
0: Hampir setiap hari. Rame ya?
1: Iya, untungnya ada pembagian gerai. BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja itu kan juga lumayan rame tuh. Itu ada di gerai yang agak penataannya itu ada kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika di Spenduk Capil itu di depan, itu enggak mungkin kita dekatkan dengan BPJS Kesehatan ataupun taspen karena nanti pasti di ruang tunggunya full banget kayak gitu.
0: Jadi antriannya itu per gerai ya Mbak?
1: Iya.
0: Bu Novia.
1: Jadi untuk pengaturan koordinasi seperti itu, penataan lokasi itu memang dari awal sudah dibaca dulu kayaknya kayak gini. Oh, ini nanti kalau diselaraskan, didekatkan, ini nanti akan membuat antriannya full, jadi nanti malah nggak nyaman orang-orang. Jadi itu penataan lokasi, koordinasinya juga dimungkinkan yang lebih baik lah istilahnya. Ada koordinasi.
0: Oke. Okay. MPP kan sudah ada sejak beberapa tahun terakhir ini nih. Program unggulannya apa sekarang ini? Yang diunggulkan di sana?
1: Diunggulkan. Sebetulnya yang diunggulkan dari masing-masing gerai itu aslinya adalah digitalisasi ya.
0: Digitalisasi.
1: Tapi tidak semua memang bisa mengakses karena keterbatasan masyarakat dalam mengaksesnya. Jadi masing-masing gerai itu sebetulnya sudah ada menyediakan pelayanan secara online tanpa masyarakat harus datang, itu sebetulnya sudah ada masing-masing gerai. Termasuk pendaftaran SKCK itu juga bisa online. Pendaftaran terkait imigrasi itu juga
0: bisa online
1: kan pendaftarannya. Cuma memang harus foto dan ada wawancara itu yang nggak bisa di online kan. Jadi harus datang.
0: Gitu.
1: Termasuk pengambilan pengambilan PBG itu juga nggak bisa langsung dicetak otomatis. Kalau dulu sempat bisa dicetak langsung dari akun pemohon. Karena ada perubahan kebijakan dari kementerian tertentu, kementerian PUPR, maka pengambilan itu hanya bisa diambil melalui loket.
0: Ada ini enggak kayak semacam SOP standar pelayanan berapa menitnya gitu kalau di sana itu?
1: Itu tergantung jenis layanannya.
0: Tergantung jenis layanannya ya sih.
1: Masing-masing
0: ya
1: layanan beda SOP-nya. Jadi masing-masing gerai itu punya SOP tersendiri.
0: Jadi memang kadang butuh waktu yang agak banyak karena sesuai dengan masalah yang dibawa ya. Sesuai dengan masalah yang dibawa.

0: dibawa. Katakanlah kalau misalnya hanya cetak KTP saja kan ya nggak butuh waktu yang cukup lama kan.
1: Nggak cukup lama.
0: Langsung jadi gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya ngurus apa perizinan yang persyaratannya masih harus ini.
1: Antara perizinan, antara perorangan sama non-perorangan udah beda lagi.
0: Beda.
1: Perorangan paling 10 menit jadi kalau sistemnya lancar. Kalau sistemnya nggak lancar ya itu agak lama dikit. Cuma kalau yang untuk non-perorangan tergantung, apalagi dengan modal yang di atas, menengah ke atas, itu nanti harus ada PKKPR, kita bikinin dulu poligonnya, ya itu yang agak lama juga kan.
0: Gak bisa di ini ya, maksudnya gak bisa ditentukan berapa menitnya fix berapa-berapa, ini tergantung dari jenis ini ya, pelayanannya gitu.
1: Cuma nggih bisa diupayakan. Nggak
0: secepat
1: sampai,
0: mungkin ya, secepat mungkin. Ya. Baik, saya sapa untuk teman-teman yang sudah bergabung melalui kolom komentar di channel YouTube @Radio Suara Jombang. Sebentar, terima kasih untuk Kak Dava, Karis Laili Yuniari juga terima kasih, Lulu Muji, matur nuwun sudah hadir, dari Pak Ponco juga, Yayu Sri Rahayu terima kasih, Kak Zilmi terima kasih, Kak Haris, Kak Yulita, Muhammad Zilmi, geh semuanya. Matur nuwun sudah memberikan apa support, tapi tidak ada pertanyaan di sini. Cuman saya coba baca pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang sudah masuk di Linktree beberapa waktu yang lalu. Dih, kenapa nih kursornya? Bentar. Enggak ada kan ini? Enggak ada pertanyaan kan? Ih, nakal banget kamu. Susah banget. Ya, enggak apa, enggak ada pertanyaan di sini. Baik. Bu Novi, ada beberapa pertanyaan. Saya coba baca dulu dari teman-teman yang sudah menghimpun pertanyaan di formulir Apitakon sebelumnya. Yang pertama, buat warga yang pertama kali ke MPP, alurnya gimana, Bu Novi? Harus ambil nomor dulu atau daftar dulu secara online?
1: Untuk sementara daftar online itu belum tersedia, Mbak, di MPP. Jadi pemohon yang datang ke MPP, kalau memang apa datang secara langsung bisa nanti menuju loket front office yang ada di depan untuk ngambil nomor antrian, dan nanti sama petugas akan diarahkan kepada gerai, masing-masing gerai yang ada di situ sesuai dengan tujuan pemohon.
0: Jadi langsung datang ya?
1: Ya,
0: langsung
1: bisa
0: dateng.
1: Juga ditanyakan dulu. Makanya sebelum datang itu dicek dulu apakah memang petugasnya datang apa tidak. Takutnya pas berhalangan itu loh.
0: Oh ya, berarti sebelum datang itu silakan kontak ke WA Center MPP. Ya. Saya ulangi
1: untuk,
0: lagi ya.
1: Tapi tidak untuk semua gerai. Yang saya takutkan kan untuk gerai seperti yang datangnya satu kali dalam satu minggu, seperti imigrasi, pajak, ataupun dari Taspen. Nah, itu sih. Kalau yang lainnya kan hampir setiap hari ada di situ. Cuma yang tiga itu yang harus diperhatikan, apa ditanyakan lagi lah, takutnya nanti pas beliaunya nggak hadir gitu, karena memang jamnya itu cuma kebagian satu kali satu minggu gitu.
0: Makanya bisa juga WA ke WA Center dulu ya, Bu Novi ya, di 0858-5922-2988. Silakan di save, silakan disimpan nomornya, barangkali nanti suatu saat Anda butuh datang ke MPP bisa kontak di WA Center. Fast respon kan?
1: Fast respon untuk
0: WA. Ya, terima kasih. Yang kedua, apakah tersedia sistem antrian online dan bagaimana cara penggunaannya bagi warga yang kurang terbiasa dengan teknologi? Saya rasa sudah tercover tadi ya jawabannya. Lalu, apa ada tarif administrasi jika mengurus dokumen ke MPP? Kalaupun ada, berapa dan biaya dan bagaimana prosedurnya?
1: Jadi, tidak. Hampir rata-rata itu gratis, tapi memang ada beberapa yang membutuhkan biaya, seperti restribusi itu untuk PBG, itu memang ada restribusi yang harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada juga imigrasi, itu bukan pajak sih, dia PNPB, apa penerimaan negara bukan pajak, itu ada ketentuan. Jadi kalau 10 tahun itu dikenakan tarif berapa, kalau 5 tahun paspornya berlaku itu berapa, itu ada ketentuan yang sudah sesuai dengan undang-undang sih kalau itu.
0: Ya, artinya berarti layanan apakah ada cost atau tidak itu tergantung dari layanan sesuai dengan instansinya masing-masing gitu. Kalau memang di instansinya itu gratis, ya udah di situ juga gratis.
1: Gratis.
0: Itu. Tidak ada tambahan cas biaya.
1: Tidak gitu ada. Kan. Dan yang misalnya biaya ya itu tadi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
0: Oke. Jadi pada dasarnya tidak ada biaya untuk mengakses layanan di MPP. Oke. Maksudnya tidak ada biaya tambahan.
1: Tidak ada.
0: Gitu. Ya, gratis. Tadi itu kan dimudahkan gitu kan. Tapi tidak ada. Tambahan layanan untuk kemudahan itu. Oke, kemudian kalau masyarakat ini mengetahui informasi persyaratan sebelum datang ke MPP, bisa mengeceknya di mana? Ah, tadi ya di web DPMPTSP atau di call atau kontak WA aja di WA Center. Bisa telepon?
1: Bisa. Untuk yang MPP, untuk yang lainnya koordinasinya just WA.
0: Oh gitu. Kalau yang WA Center bisa telepon ya?
1: Iya, yang MPP khusus. MPP. Kan ada beberapa WA Center yang khusus.
0: Enggak, yang saya sebutkan tadi itu kan yang MPP. Khusus MPP kan? Oke. Atau mungkin chat only gitu. Enggak.
1: Yang lainnya yang chat only karena.
0: Ya. Mau urus penelitian. Sorry, mau urus izin penelitian ke salah satu instansi di Jombang, persyaratannya apa, Kak?
1: Jadi kalau penelitian itu melalui aplikasi namanya Sirindunona, ada beberapa persyaratan yang harus diupload. Salah satunya surat pengantar dari universitas, yang kedua KTP atau KTM-nya, terus proposal penelitiannya, yang keempat adalah persetujuan dari lokasi yang dituju. Jadi misalnya mau penelitian di salah satu kecamatan di Jombang, itu dari dokumen apa pengantar dari universitas itu dibawa ke kecamatan dulu untuk diminta persetujuan apakah kecamatan menerima penelitian tersebut. Jadi ada surat dari yang dikeluarkan Pak Camat atau stempel dan tanda tangan dari kecamatan itu di bangku pengantarnya itu nanti untuk diupload di aplikasi Sirindunona.
0: Oh gitu.
1: Ya, kalau ini bisa ini langsung diupdate tanpa harus datang. Jadi ketika berkas itu jadi, izinnya jadi, itu nggak usah datang ke DPMPTSP atau MPP, cukup di-print melalui aplikasi Sirindunona.
0: Oke, berarti kalau izin penelitian itu memang harus ke MPP dulu ya?
1: Tidak.
0: Oh tidak? Apa? Tidak. Atau misalnya kalau ke kecamatan, langsung ke kecamatannya?
1: Iya, langsung ke kecamatan itu atau boleh. Lokasi yang dituju itu untuk minta persetujuannya. Persetujuan dari lokasi yang dituju itu. Nah, nanti dari berkas-berkas yang diupload itu akan diverifikasi sama Bangkes Bangpol. Kalau memang sudah persyaratannya sudah lengkap, maka akan dialihkan di DPMPTSP. DPMPTSP yang mengeluarkan izinnya.
0: Oh ya ya ya ya. Jadi boleh ke DPMP, boleh ke MPP
1: untuk minta informasi, nggak apa-apa. Minta informasi.
0: Tapi kalau langsung ke instansi yang bersangkutan juga.
1: Biasanya juga instansi kadang ada yang kurang tahu ya, ini ngapain kok langsung datang ke sini, ini kok minta surat keterangan, formatnya seperti apa. Jadi saya tekankan lagi, surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang dituju untuk penelitian itu nggak harus dalam bentuk surat keterangan. Cukup melampirkan stempel sama tanda tangan persetujuan di proposalnya atau di blanko surat pengantar yang dari universitas itu sudah bisa diartikan bahwa itu disetujui untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
0: Oke. Jadi nggak harus ke MPP kan?
1: Enggak. Oke. Bahkan ketika jadi pun nggak harus ke MPP, jadi bisa di-download langsung dari aplikasi Sirindunonanya.
0: Si aplikasi Sirindunona bisa diakses ya?
1: Iya, bisa.
0: Oke. Apakah MPP Jombang melayani pembuatan paspor? Jika iya, apakah sistemnya sama dengan pembuatan paspor pada umumnya?
1: Iya, sistemnya sama. Memang harus daftar dulu melalui M-Paspor. Jadi karena kuota yang ada di MPP itu untuk imigrasi itu kita dibatasi kuota antara 5 sampai 10 kuota. Jadi biasanya satu minggu, kadang itu hari Minggu, kan dia jadwalnya hari Jumat. Kalau enggak hari Minggu juga hari Senin itu keluar kuotanya. Nanti dimasuk ke M-Paspor, daftar, nama, data diri dimasukkan. Terus nanti pilih tempat untuk melakukan layanan. Nanti ada pilihannya apakah di Kediri atau di Jombang kayak gitu. Karena kita kan dari imigrasi yang berpusat di Kediri. Jadi ada beberapa pilihan layanan di kota mana. Itu nanti harus diklik yang di MPP Jombang kalau memang tujuannya di MPP Jombang.
0: Jadi bisa ya, nggak usah jauh-jauh ke Kediri ya. Iya. Aku dengar bisa ngurus paspor ya. Caranya gimana? Karena kalau harus ngurus ke dia jauh sekali. Nah, ini
1: ya, itu tadi ya. Jadi hari Minggu atau hari Senin dipastikan untuk segera mendaftar melalui M-Paspor dulu. Karena kalau nggak masuk M-Paspor, otomatis nggak bisa dilayani karena belum terdaftar lah di M-Paspornya. Jadi yang pelayanan daftarnya online itu hanya di imigrasi melalui M-Paspor itu tadi. Yang lainnya belum pendaftaran secara online.
0: Ini perlu dipahami loh oleh masyarakat ini. Jadi sekarang kalau ngurusin paspor nggak usah jauh-jauh ke Kediri.
1: Cuma nggak bisa langsung datang.
0: Nggak bisa langsung datang, harus ke apa, daftar di M-Paspor dulu gitu ya.
1: Daftar di M-Paspor dulu. Dibukanya kuotanya antara hari Minggu atau hari Senin.
0: Oke, saya ulangi lagi. Jadi Minggu atau Senin silakan buka M-Paspor, daftar dulu. Nanti setelah itu kan dapat konfirmasi tuh. Bisa datang ke MPP sesuai dengan yang
1: hari yang ditentukan dan MPP ditentukan yang dituju.
0: Oke, itu ya. Mudah kok sekarang itu. Jauh lebih mudah. Apa ada lagi nih yang ke-9? Apakah diperbolehkan foto ulang KTP dan apakah bisa dilakukan di MPP? Foto ulang KTP.
1: Iya, biasanya kalau foto itu pasti kan ada ketentuan ya. Misalnya dulunya ada ketentuan yang alasan kenapa dia harus berfoto lagi. Misalnya nih dulu nggak berjilbab, mbak aku mau KTPku sekarang berjilbab. Terus ada perubahan fisik, nggak tahu kenapa, mungkin ada perubahan di wajahnya. Mungkin operasi plastik mungkin ya. Itu gak apa-apa diperbolehkan foto lagi. Dan bisa mencetak lagi asal kuotanya tersedia. Apa, blanko untuk KTP-nya tersedia.
0: Jadi bisa ya foto bisa. KTP di sana.
1: Bisa.
0: Bisa, cetak KTP juga bisa. Bisa,
1: selama apa blanko KTP-nya tersedia. Kan khusus ya mbak ya.
0: Cetak KK juga bisa di sana. Yang tidak bisa itu
1: pendaftaran nikah.
0: Pencatatan nikah. Itu enggak bisa, harus dilakukan di kantor Dukcapil. Oke, itu ya. Layanan-layanan yang ada di MPP. Terus yang selanjutnya ada pertanyaan lagi, di mana masyarakat bisa menyampaikan kritik, saran atau aduan jika mendapati kendala saat mengurus dokumen, Bu Novi?
1: Jadi pengaduan itu bisa melalui loket langsung bisa. Kita juga ada kotak saran dan kritik. Untuk saran dan pengaduan itu di MPP tersedia. Selain itu juga melalui span lapor juga bisa. Terus ada WA khusus untuk pengaduan ini. Untuk pengaduan sendiri nomor WA-nya 0858 55 45 1873.
0: Oke. 0858 0858 5545 1873. Ini untuk call center pengaduan.
1: Tapi kita juga sering kok mbak mendapatkan pengaduan atau laporan melalui DM IG kita, itu sering banget. Jadi nggak menutup kemungkinan.
0: Oke. Direspons kan?
1: Direspon.
0: Jangan khawatir direspon.
1: Cuma khawatir. Karena yang megang akun itu kan bukan pihak dari pelayanan, tadi otomatis kita koordinasikan dulu. Jadi misalnya kok nggak dibales-bales, itu berarti kita masih koordinasi.
0: Ditunggu dulu. Oke, yang terakhir, apa yang harus dilakukan masyarakat jika mengalami kendala atau merasa pelayanan yang diterima masih belum sesuai, Bu Novi?
1: Bisa mengajukan kritik dan saran itu melalui yang itu tadi kita sebutkan tadi itu.
0: Silakan bisa memberikan kritik dan saran atau aduan melalui nomor WA yang sudah saya sebutkan tadi, 0858 5545 1873, atau bisa DM di IG-nya DPMPTSP. Baik, wah terima kasih sekali. Ini berarti sudah sip ya, sudah siap untuk mengakses pelayanannya di sana. Sampaikan kepada masyarakat, kerabat, saudara, handetolan semuanya ketika butuh pelayanan publik, pelayanan pemerintah, dan juga instansi yang ada, silakan tidak hanya harus langsung ke instansi yang bersangkutan, tapi bisa datang ke MPP. Untuk lebih jelasnya bisa kontak di nomor telepon yang sudah kami sebutkan tadi. Saya coba akses lagi beberapa teman yang masuk di jalur YouTube, di channel YouTube sebentar yang terakhir. Oke. Oh ini sebentar. Kak Dava terima kasih. Baik, matur nuwun. Sekedar masukan. Bagaimana kalau di sosmed, setiap dinas yang mempunyai pelayanan di MPP juga memberikan info dengan flyer atau konten terkait dengan pelayanan di MPP untuk membangun pengenalan ke khalayak. Dari Covenant Game. Baik, terima kasih. Ini
1: terima kasih. Hmm. Memang ada Mbak Nindi, kita kegiatannya selain yang ada di MPP, kita ada inovasi lain sih sebetulnya. Ada acara kegiatan dulu sih namanya Pinter Ngaji.
0: Apa tuh?
1: Perizinan terpadu langsung jadi. Jadi di situ dulu kan di PMPTSP aja tuh yang ada di CFD untuk memberikan pelayanan perizinan yang ada di CFD. Tapi semakin kesini semakin berkembang, gak hanya dari DPMPTSP aja yang kadang ikut. Pernah imigrasi juga ikut. Yang terakhir kemarin itu bersama Bapenda, sama Bang Jatim, sama Dispenduk Capil. Jadi biasanya satu bulan satu kali di minggu,
0: di CFD ya?
1: Di CFD. Jadi enggak hanya DPMPTSP, yang awalnya hanya DPMPTSP, terus kita apa kolaborasi yang ada di MPP itu datang di situ. Dulu pernah sama imigrasi, yang terakhir kita ngundang Bapenda, Dispenduk Capil itu sudah beberapa kali juga kayak gitu.
0: Oke, jadi ini ya, memang butuh kolaborasi dari semua pihak, Mbak Bu Novi. Kolaborasi dari semua pihak itu untuk ke
1: mendekatkan pelayanan ke masyarakat.
0: Betul sekali. Tapi sebelum kita akhiri ya, tentu saja dalam proses pemberian pelayanan yang optimal di MPP itu ada banyak tantangan dong.
1: Sangat.
0: Apa tantangan terbesarnya?
1: Tantangan yaitu tadi sebagai petugas pelayanan yang di depan, kita menghadapi karakter masyarakat dan kemampuan masyarakat yang multi majemuk. Kita dituntut untuk bisa memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Tidak hanya informasi tapi juga solusi. Yang kedua, kita harus adaptif. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang semakin maju, dengan perubahan peraturan yang setiap saat berganti, kita dituntut untuk segera bisa. Kita baru, ini peraturan baru keluar, besok masyarakat sudah minta informasi seperti apa. Jadi kita harus belajar cepat tentang baik itu peraturan, aplikasi atau sistemnya, itu kita harus segera menguasai dengan cepat. Jangan sampai masyarakat datang kita belum bisa, itu ya harus bisa gitu. Bisa gak bisa, harus bisa.
0: Jadi tantangannya harus bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat gitu ya Mbak ya. Meskipun ada banyak aturan-aturan yang
1: baru
0: yang kadang bikin pusing. Oke, Mbak Bu Novi, kalau harus menggambarkan MPP dalam tiga kata, dalam tiga kata,
1: mudah, layanan, tepat.
0: Mudah, layanan, tepat. Nice. Terakhir, closing statement, pesan untuk masyarakat Kabupaten Jombang dan juga ASN agar pelayanan publik semakin baik.
1: Bagi masyarakat, jangan ragu untuk datang ke MPP. Nanti semoga bisa dilayani dengan baik, karena di situ ada berbagai jenis layanan. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Untuk teman-teman petugas yang ada di masing-masing gerai, semangat melayani dengan sepenuh hati.
0: Baik. Terima kasih Bu Noviana Ima Yulai HSMAP, penelaah teknis kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, DPMPTSB Kabupaten Jombang, sudah hadir bersama dengan kami di Radio Podcast AP Takon. Terima kasih sekali, terima informasinya kasih. Sangat informatif dan siap untuk diaplikasikan, iya, dan juga diakses oleh masyarakat.
1: Mohon maaf semuanya apabila banyak kekurangan, Mbak Nini.
0: Yap. Sama-sama Ibu, sehat selalu untuk panjenengan, sukses sama-sama selalu untuk MPP Mall Pelayanan Publik Kabupaten Jombang. Sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Sampai jumpa.
0: Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, terima kasih Anda baru saja menyimak siaran live streaming Radio Podcast AP Takon bersama dengan agen perubahan dual Kabupaten Jombang. Hari ini adalah muncul di series yang ke-7 ya. Kita sudah membahas banyak tentang Mall Pelayanan Publik. Sukses selalu untuk kawan-kawan di Mall Pelayanan Publik, sukses selalu juga untuk kawan-kawan AP agen perubahan Kabupaten Jombang. Saya Nina Ahmad pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.
2: Kata inspirasi hari ini.
0: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Hironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dudi, warga desa Jombang yang melaporkan adanya sebagian baliho yang terlepas di Jalan Gusdur, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas PUPR untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: 141 Radio Suara Jombang FM. Anda masih bersama dengan kami dengan komposisi-komposisi bagus mancanegara Easy Listening yang masih terus menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini ya. Apa kabar untuk yang baru saja bergabung? Kita masih terus menghadirkan musik-musik bagus yang Anda suka sambil menikmati sajian makan siang hari ini. Makan siang apa ya? Yang sedang berada di perjalanan juga selamat meluncur aja. Tetap hati-hati di jalan. Sesaat lagi nanti saya akan ajak Anda untuk nginceng. Wah, nginceng ini ya. Nginceng-nginceng teman-teman komunitas Tombo Ati yang sesaat lagi nanti mau ada kegiatan pementasan teater dengan lakon hajatan. Jadi ceritanya teman-teman KTA ini mau punya hajat gitu. Kemarin udah hajatan selesai. Terus kemudian mau punya hajat lagi di gedung kesenian. Kayak gimana? Nanti kesiapan jadi dari teman-teman KTA, komunitas Tombo Ati, sesaat lagi nanti akan kita bahas lebih mendalam di Radio Podcast Pojok Literasi edisi Selasa kali ini dengan tajuk, dengan tema mau ada hajatan di Gedung Kesenian Jombang bareng dengan komunitas Tombo Ati. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dudi, warga desa Jombang yang melaporkan adanya sebagian baliho yang terlepas di Jalan Gusdur, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas PUPR untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan 16 triliun rupiah untuk memulihkan hutan Amazon di Brazil. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, hasil penelusuran dengan Google Search tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dengan dana sumbangan 16 triliun rupiah dari Presiden Prabowo untuk pemulihan hutan Amazon di Brazil pada 2026. Di 2025, angka 16 triliun merupakan target dari transaksi perdagangan karbon Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim PBB atau COP30 di Belém, Brazil pada November 2026. Dari total target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 adalah mendekati 7 triliun rupiah.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Halo, selamat siang semuanya Mitra Radio Sore Jombang FM. Ketemu lagi dengan kami di Radio Podcast Pojok Literasi Siang di hari Selasa kali ini, kalender yang ke-15 dari bulan September 2026. Syukur Alhamdulillah, luar biasa kita ketemu dengan orang-orang yang istimewa. Hari ini di studio Radio Suara Jombang FM hadir kawan-kawan dari komunitas Tombo Ati yang sepertinya pada pegel kabeh. Kenapa? Soalnya habis hajatan. Saya nggak tahu kemarin udah bikin bubur sumsum atau belum gitu ya. Biasanya kalau orang habis hajatan itu kan terus untuk menghilangkan rasa capek-capeknya orang Jawa, orang Jombang itu pasti nggak ketinggalan yang namanya bubur sumsum. Nah, udah selesai hajatan, mau bikin hajatan lagi Mitra Radio Sore Jombang FM. Makanya hari ini kita hadirkan di sini, kita pengen nginceng, pengen ngintip begitu seberapa persiapan yang sudah dilakukan untuk hajatan di Gedung Kesenian Jombang. Jadi nanti akan diselenggarakan sekitar 2-3 minggu ke depan. Persisnya nanti saya akan tanya dari teman-teman KTA yang sudah hadir di sini. Di Radio Podcast Pojok Literasi, mau ada hajatan di Gedung Kesenian Jombang bersama dengan komunitas Tombo Ati. Inilah dia podcast selengkapnya dan saya Dina Ahmad yang memandu podcast pada kesempatan siang hari ini. Sudah bersama dengan saya dua orang yang sangat istimewa, yang habis punya hajat. Ini pasti yang habis punya hajat bubuannya akeh. Selamat datang dan selamat bergabung Bang Kowi, Muhammad Kowi Den Sofi, sutradara ya. Hajatan.
1: Alhamdulillah, selamat siang Mbak. Terima kasih sudah diberikan ruang untuk hadir di sini.
0: Kok gak podo sampe gambar ini?
1: Itu gambar saat main, bukan saat jadi gitu sutradara ya. Aja.
0: Itu gambar saat main, luwe guanteng ya. Nah, ini kalau Mbak Jija, Mbak Nur Aziza, pemeran Laras. Nah, itu kalau gambar di poster itu gambar yang diperankan kan?
2: Wow, besar sekali itu rambutnya. Iconic ringtone kayaknya.
0: Ringin. Ringinnya ya. Ringin condong itu ya.
2: Iconnya kayaknya ya.
1: Siluman ringin condong.
0: Itu dipindah ke situ.
2: Itu ya semalam. Itu.
0: Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Mbak Jija, Bang Kowi, sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Berdua. Selalu luar biasa. Harus sehat. Enggak sehat enggak bisa ceklok bahaya nanti.
0: Gak bayaran, guys.
1: Iya.
0: Masya Allah. BTW selamat ya, kemarin udah tampil optimal maksimal di Gedung Cak Durasim.
2: Betul. Terima kasih.
0: Sempat kemarin kabarnya habis agak ada sedikit crowded gitu ya.
1: Itu media. Iya,
0: betul. Tapi enggak ya?
1: Enggak, aman.
0: Aman ya.
1: Memang media itu kan ya, yang namanya media kan memang
0: bad news is good news
1: gitu kan ya. Jadinya banyak yang japri kita, banyak yang japri aman tak. Kita enggak sempat jawab. Jadi karena kita enggak jawab, mereka mikirnya beneran. Kadang kita ketika sampai lokasi kan sangat repot gitu. Jadi sampai numpuk di WA saya itu akhirnya lululululah gini rek mikirnya. Akhirnya ya udah kita bikin klarifikasi di video bahwa kita aman.
0: Si Bang, gitu. Ini sekalian itu ya apa konpres ya.
1: Oke.
0: Jadi kemarin itu waktu berangkat gitu kan dikabarkan katanya ada apa terlibat kecelakaan gitu kan. Betul itu ya. Betul. Dikabarkan ya, begitu.
1: Betul, kita terlibat tapi sebenarnya yang terjadi adalah mobil yang di belakang kita itu kan terjadi ban meletus itu. Ban pecah, terus dia oleng. Akhirnya ya nemper pantat dari truk pemkab. Nah, kita kan bis itu kan mendampingi truknya. Sehingga kita harus yang membersamai jadi menunggu dan kita menepi ketiga-tiganya. Jadi orang lewat sambil ngevideo mikirnya ya ketiga-tiganya ini termasuk kena bagian dari laka.
2: Soalnya posisi bis itu kan di belakangnya truk.
1: Iya.
2: Gitu kan. Dan yang depan truk itu yang kejadian kecelakaan itu kita belakangnya gitu kan.
0: Tapi ya kan nungguin. Tapi aman kan ya. Aman, ini buktinya aman. Sekarang gak ada sing cuil
1: toh. Betul. Buktinya bisa pentas juga di sana.
0: Gak ada yang berkurang sama sekali itu. Alhamdulillah luar biasa, selamat ya. Ini adalah hasil apa effort yang sangat luar biasa sebelumnya. Saya yakin teman-teman KTA itu selalu produktif loh di setiap tahunnya itu.
2: Alhamdulillah.
0: Ini berarti pementasan yang keberapa atau hasil produksi yang keberapa tuh dari KTA?
1: Kalau kita total repertoarnya udah ke-47 ini. Dari
0: 47. Hajatan karya. Itu 47.
1: 47 karya itu. Jadi dari kita berdiri tahun 1996. itu sudah total 47 report tower. Jadi sekarang itu di tahun ke-30 usia kita udah 47 report tower, dan itu termasuk bagian dari esensi yang sangat luar biasa, karena pelakunya kan bukan orang-orang yang luangnya banyak. Ini kan rata-rata kan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluarga, yang punya pekerjaan, tapi masih bisa eksis konsisten setidaknya setiap tahun itu ada gitu. Di total kita ada 30 tahun gitu.
2: Iya.
1: Tapi repertoarnya ada 47 tahun. Berarti ada 1 tahun yang kita itu sampai lahir 2 karya, 3 karya. Termasuk tahun ini 2 karya yang kita lahirkan itu.
0: 2 karya?
2: Kita 47 karya kan tanggal 11-12 kemarin. Yang ke-46-nya tanggal 5.
1: Tanggal 5. Kemarin. Di Surabaya juga.
2: Jadi beriringan.
1: Lakon Uuh gitu. Iya,
2: sutradaranya gitu. Pak Imam Ghazali kemarin.
0: Ih, keren banget. Jadi, loh. Komunitas Tombok Ati ini
2: produksi.
0: Betul. Komunitas Tombok Ati ini adalah salah satu-satunya komunitas teater yang ada di Jombang yang
2: masih aktif,
0: eksistensinya ya. Itu luar biasa.
1: Alhamdulillah,
0: banget.
1: Iya, ya, alhamdulillah.
0: Diakui.
1: Iya, itu keistimewaan kami gitu. Walaupun kami juga sering akhirnya, aduh ini payah di tengah jalan dan lain sebagainya. Kadang kita juga sempat, aduh kita ini bapak-bapak, ibu-ibu kok masih pulang sampai malam sih. Latihan seminggu 3 kali dan seterusnya gitu.
0: Gitu tuh dibelani. Kemarin
2: hampir seminggu.
1: Hampir seminggu juga.
2: Soalnya kan ada Wuh, ada lakon Wuh, ada lakon kejatan itu kan beriringan. Pementasannya tanggal 5, satunya, salah satunya tanggal 12. Itu kan selisih sedikit juga sih. Tapi ya kelakon. Okay.
1: Yang jadi aneh, kita nggak ada yang lari. Padahal kalau kita lari bisa. Kan nggak ada yang mengikat di komunitas ini.
0: Lari gitu maksudnya,
1: lari,
0: melarikan yuk, diri gitu.
1: Kita lepas tanggung jawab.
0: Oh.
1: Kan nggak ada ikatan apapun. Cuman karena memang kita dari awal memang bergulut
0: ya?
1: Di sini tuh, kita memang ingin mengobati rasa kangen kita dengan dunia teater yang dulu kita geluti saat pelajar dan mahasiswa. Ya di sini akhirnya kita enjoy aja. Jadi sudah
0: menikmati
1: setiap proses sudah kita lalui dengan kedewasaan gitu. Jadi setiap hal yang terjadi, kemudian ada problem konflik, kita anggap itu bagian dari situasi yang sangat normal gitu. Dan karena Tombok Adilah ya kita akhirnya bisa melakukan banyak hal, memiliki jejaring banyak, termasuk dalam hal berkebudayaan dan berkesenian di Jombang, penjurian, kemudian kurasi di beberapa pelajar dan seterusnya. Itu kan juga berawal dari perkumpulan Tombok Ati gitu.
0: Berkah itu.
1: Alhamdulillah itu berkahnya.
0: Bang Kowi kalau di hajatan ini kan jadi sutradara tuh.
1: Iya.
0: Kalau di Tombok Ati posisinya?
1: Kalau di Tombok Ati posisinya saya di bagian keaktoran.
0: Apa namanya?
1: Divisi keaktoran. Jadi
0: keaktoran itu apa?
1: Jadi orang yang menggawangi perihal apa ya, ibaratnya itu talent agency lah yang nanti ketika ada magang
0: aktor
1: yang nanti mengakomodir itu saya. Kemudian nanti ketika kita butuh melatih para talent baru ya itu nanti saya yang mengonsep, nanti pelatihnya siapa, nanti kita tinggal jadwalkan itu.
0: Oh gitu.
1: Itu kalau secara struktural.
0: Kalau Mbak Jija
2: apa ya? Saya anggota biasa.
1: Kalau Mbak Jija di bidang produksinya.
0: Bajunya produksi.
1: Manajemen produksi.
0: Ini senior produksi.
2: Belakang layar, ya. Paling seneng di belakang layar. Soalnya.
0: Tapi beberapa kali udah muncul di layar berkali-kali. Enggak beberapa kali.
1: Kono tunggal. Jadi kalau kita runut strukturalnya itu ada Pak Imam Ghazali selaku direkturnya, kemudian Bapak Nanda Bapak Nanda Sumana itu sebagai wakil, sekretarisnya Bapak Pilu, bendaharanya Mas Fandi Ahmad, kemudian ada beberapa divisi, ada keaktoran, keproduksian dan seterusnya itu banyak teman-teman yang menggawangi di situ.
0: Luar biasa loh. Nah, sekarang ini kita mau nyambut hajatan di Gedung Kesenian Jombang. Tanggal berapa?
1: 26 dan 27 September.
0: 26-27 ya, minggu
1: kurang lebih
0: ini.
1: 2 minggu lagi lah.
0: Minggu depan.
1: Iya, ya. Betul.
0: Oke. Okay.
2: Itu nanti 3 kali pementasan.
1: 3 kali.
2: Yang 26 itu 2 kali.
1: Sore sama malam.
2: Sore jam 15.00. Yang kedua itu jam 20.00 malam. Kemudian yang 27 itu jam 10 pagi hari Minggu.
0: Oke. Okay. Oh, yang hari Minggunya pagi jam 10. Iya. Yang tanggal 26-nya itu sore jam 15.
2: Iya.
0: Sama jam 20, iya, jam 3 sama jam 8. Dengan durasi
2: 1 jam, sekitar
1: 1 jam. 1 jam, ya, 1 jam 15 menit durasinya.
0: Oke. Okay. Judulnya atau judulnya hajatan kan ya?
1: Lakonnya berjudul
0: lakonnya hajatan.
1: Karena memang hajatan gitu, di situ.
0: Kenapa? Gimana?
1: Sebenarnya hajatan itu ada permainan Von Style. Yang itu juga merupakan bagian dari intisari dari kisah. Jadi kalau secara tipografi hajatan itu A, yang setelah H itu tertulis tidak statis, tapi itu terbalik. Jadi itu bisa terbaca menjadi hajatan, bisa terbaca menjadi hujatan.
0: Oh.
1: Karena di dalamnya akan ada permainan hajatan yang tujuannya untuk menghujat lawannya itu.
0: Adanya permainan hajatan yang bertujuan untuk menghujat lawannya.
1: Betul, iya.
2: Seru nih.
0: Oh gitu. Hajatan itu kan uang duwe gawe gitu toh Mas?
2: Iya, ya. Betul.
0: Orang punya gawe. Duwe gawe.
2: Duwe gawe, biyoto, rewang ya seru di gawe.
0: Itu. Misalnya kayak orang mantu.
1: Betul.
0: Nyunatno. Apalagi ya, Bu?
2: Lah ini khitan nyunatno.
1: Kalau di sini
0: oh, ini sunatan.
2: Sunatan.
0: Ya. Oh gitu.
2: Dan saya yang mau nyunat anak saya.
1: So itu hajahnya ini.
2: Yang punya
1: antagonisnya
2: hajat.
1: Saya.
2: Yang punya hajat itu saya.
0: Laras ini.
1: Laras.
0: Mbak Zi ini memerankan Laras yang punya
1: hajat.
0: Hajat.
1: Lawan mainnya Mas Mada.
2: Suami saya.
1: Itu.
2: Suami saya itu Yudhistira.
1: Yudhistira.
2: Itu. Nah kita itu mau punya hajat, mau nyunatkan anak, tapi saya gengsi dong, berambisi. Pokoknya hajatan itu yang megah, yang nanggap gitulah, nanggap apa, son horek, terus nanggap biduan. Kan biasanya orang-orang hajat itu gengsi ya, kalau misalkan nggak ramah itu malu, izin, ya itu sih. Akhirnya tapi berseberangan dengan suaminya nggak mau, cek lah di situ.
0: Terus rame-rame lah.
2: Iya.
0: Oh.
1: Jadi kalau kita masuk di inti kisah ini sebenarnya, hajatan tokoh utama yang nantinya akan ada tokoh antagonis yang kebetulan yang memerankan saya itu membuat hajatan tandingan karena saya punya dendam tersendiri dengan tokoh
2: keluarga
1: utama
2: ini,
1: dan keluarga mereka yang pernah membuat saya gagal dalam pemilihan lurah, sehingga saya bikin hajatan di hari yang sama dengan mereka tapi lebih besar, lebih megah. Gimana caranya warga ketika diundang ke mereka nggak jadi datang tapi lebih memilih ke acara saya, sehingga keluarga mereka akan merasa terhina, terhujat,
2: sepi
1: sampai pada akhirnya
2: gak balik buane.
1: Buane gak balik, kadung utang ya. Gitu. Akhirnya di endingnya ya konfliknya akhirnya terjadi perkelahian antara tokoh utama dengan tokoh antagonis tadi.
0: Oke. Ini thrillernya ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ini thrillernya ini lebih lengkapnya nanti ya di hajatan ini pasti. Betul. Seru banget itu.
1: Seru pasti karena kita mengonsepnya tidak model dramatik yang flat tapi kita lebih ke arah jombangan. Jadi kita mengambil spirit besut yang mana dalam spiritnya kan kita ada salah satunya adalah komikal. Otomatis nanti kita akan ada situasi komedi di situ yang nantinya insya Allah bisa membuat penonton itu lebih nyaman ketika menonton. Kemudian kita juga menampilkan bagaimana dialektika jombangan itu benar-benar hidup dalam pemanggungan agar orang jombang juga paham, oh ternyata gini identitas dialek kita sebagai orang jombang gitu. Parian juga ada dan lain sebagainya, tapi secara visual kita tidak model klasik. Karena kalau kita ngomongin perihal pertunjukan tradisi itu kan nuansanya agak klasik ya. Tapi kita di sini enggak. Kita mengusung tema yang lebih pop art gitu. Jadi pewarnanya itu lebih cemlorot-cemlorot gitu. Sehingga memanjakan mata. Pokoknya sesuai dengan kredo katanya kalau bikin pertunjukan pasti fashionable dan dialogis. Fashionable secara look visual, artistik, pemanggungan, pewarnaan dan lain sebagainya itu nyaman ditonton. Dialogis secara permainan kita benar-benar bisa membuat penonton itu mengerti, paham, dan ketika mereka pulang ada sesuatu yang dibawa. Itu yang menjadi prinsip kredo dari komunitas kami.
0: Bang Kowi, berarti Anda ini mengambil apa cerita atau lakon hajatan ini memang berangkat dari sebuah keresahan di sosial masyarakat kita gitu.
1: Iya, jadi naskah ini sebenarnya kita ambil dari adaptasi naskah yang sudah ada, ciptaan Bapak Khairul Anam. Itu kan salah satu senior di Komunitas Tombol Ati. Okay. Beliau pernah membuat naskah besutan berjudul Ngenteni Pinggir Terop. Nah, di situ akhirnya kita coba adaptasi, kita sesuaikan dengan kekinian. Sehingga kita akhirnya menemukan salah satu keresahan bahwa di masa kini ternyata orang bikin hajatan sudah enggak kayak dulu. Dulu orang bikin hajatan niatnya benar-benar mengucapkan rasa syukur, saling mendoakan, saling bergotong royong dan seterusnya, tidak ada pamrih, tidak ada harapan untuk dibalas. Tapi saat ini sudah bergeser nilai itu. Orang bikin hajatan tujuannya adalah untuk dia itu agar dipandang eksistensinya agar bisa dilihat orang. Dia bisa menunjukkan siapa dia, seberapa level strata dia gitu, sudah berpindah nilai. Bahkan ketika ada orang membantu itu sudah berharap, kok oleh opo ya, oleh sembako opo ya, oleh balasan opo ya. Orang buuh pun kalau dulu buuh ya udah buuh aja, yang terima ya udah terima aja. Sekarang udah bergeser, dicatat. Nanti kalau mau buuh ya udah dibalas sesuai dengan nominal yang diterima begitu. Artinya ini kan sudah bergeser. Niat yang harusnya hajatan adalah sumber kita saling mensyukuri dan saling mendoakan, ternyata enggak. Ini sumbernya sudah bergeser. Itu yang ingin kita sampaikan di situ tentang potret itu. Begitu.
0: Menarik ini. Tapi manfaatnya begitu ya, di masyarakat kita.
1: Begitu memang.
2: Simple ya kan, biasanya kan itu sudah realitas sekitar kita gitu. Kita usung ke panggung jadinya yang menarik gitu. Kemarin di Surabaya juga heboh gitu.
1: Dan itu penontonnya Gen Z semua.
2: Gen Z
1: semua itu. Padahal secara premis tematik kita sebenarnya premisnya kan ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berkeluarga harusnya. Tapi Gen Z bisa menerima dengan begitu peka gitu. Karena memang konsep kita yang kita tawarkan. Nah, ini yang menjadi misi kita dalam proses ini. Gimana caranya kita bisa menghadirkan tradisi kembali, tapi dengan sesuatu yang bisa mereka terima. Apalagi generasi Gen Z saat ini. Sehingga kita menawarkan bentuk yang baru, secara pewarnaan, kemudian tata artistik, busana, gaya permainan, bahkan pilihan diksi juga.
2: Guyonan
1: juga kita sesuaikan.
0: Bahasa yang dipakai bahasa Jawa Jombangan.
1: Kita kalau secara dialog kita menggunakan bahasa campuran, tapi kalau dialek kita Jombangan. Jadi misal kalau si Laras ini kan dia wanita modern, jadi dia bahasanya campuran, ada bahasa Indonesia, tapi nadanya Jombangan. Saya cenderung orang yang visioner, bisa dui bahasa, kadang pakai bahasa Inggris, tapi gayanya Jombangan. Jadi misal ada parian, man, mancing nongkali oleh Wahyu, tell me quickly what happened with you, gitu. Jadi nadanya nada Jombangan. Mereka juga sama, bahasa Indonesia tapi nada Jombangan.
0: Kaisa, itu pakai bahasa Inggris itu.
1: Iya.
2: Itu Gen Z itu langsung, wah, tertarik.
1: Jadi salah satu metode kami agar Gen Z bisa menerima dengan baik. Cakep, gitu.
0: Tapi memang secara kondisi sosial, Gen Z sekarang ini kan semakin tidak bisa menerima, tradisi hajatan yang wow gitu, kayak yang jenengan sampaikan kayak gitu itu. Mereka kan lebih cenderung suka yang minimalis sekarang itu.
2: Iya, intimate ya istilahnya.
0: Intimate. wedding, intimate wedding kan gitu. Jadi enggak ngundang banyak orang. Betul. Mereka kan sekarang lebih suka cenderung, tapi masuk juga sih. Jadi ini wajib nonton ini kayaknya nanti.
1: Wajib banget. Wajib banget.
2: Kemarin sampai meludak loh yang di Surabaya.
1: Kemarin tuh penontonnya sampai nolak-nolak. Jadi laporannya itu yang hadir sekitar hampir seribuan.
0: Wow.
1: Yang bisa diterima di dalam gedung.
0: Berapa?
1: Gedung itu kapasitasnya kalau nggak salah
2: 300-an.
1: Cuman yang diterima 400, tapi harus lesehan.
2: Ada 50 yang lesehan.
1: Jadi ada yang lesehan di situ, kemudian selebihnya dialihkan ke pendopo. Jadi konsep di tata gedungnya Catur Asim juga lumayan strategis. Jadi yang tidak kebagian tiket akhirnya disediakan video live. Jadi proyektor di area pendopo untuk mereka nonton. Jadi beberapa nonton, beberapa kecewa pulang gitu.
0: Ini OTW sold semua nih kayaknya ya.
1: Bismillah.
0: Udah?
2: Bismillah.
1: Cuman ya? Ini persoalannya kan akhirnya banyak orang Jombang mikirnya kita udah selesai.
0: Iya itu loh, agak rancu. Saya kan loh ini hajatan ini sebenarnya ditampilkan di mana sih? Katanya di sini, tapi kok terus dibawa ke Surabaya
2: itu kan
0: gitu.
2: Program manajemen talenta kan yang di Surabaya itu memang dari ada program di sana, kemudian kita pentas di sana. Memang awalnya memang khusus pentas di sana, tapi kemudian kita kesepakatan juga alangkah lebih baiknya dipentaskan juga di Jombang.
0: Eman gitu ya, orang Jombang nggak ngerti.
2: Akhirnya kita pentaskan, tapi setelah pentas di Surabaya. Jarak berapa, 2 minggu ya ini?
1: Iya, 2 mingguan.
2: 2 minggu, tapi kita ini masih off. Masih istirahat enggak?
1: Istirahat dulu, mengembalikan energi.
2: Recharge. Baru mulai lagi latihan minggu depan.
1: Iya.
0: Untuk persiapan langsung gas ya.
2: Langsung gas untuk persiapan yang di Jombang itu.
0: Oke. Berapa personilnya yang ikut masuk dalam ini?
1: Kalau secara ini?
0: Tokohnya?
1: Kalau secara aktor yang sentral ada 4. Kalau total dengan semua figuran ya sekitar hampir 30 aktor.
0: 30 akang.
1: Iya, karena
2: tapi
1: kita
2: kalau dengan kru yang di belakang panggung itu
1: banyak,
2: ya 40,
1: ada pemusik, 50, ada ya setting dan sebagainya, produksi ya lebih 50 orang lebih gitu.
2: Iya, satu kali itu pasti antara 50-60 iya, itu satu kali produksi. Dan itu termasuk anak-anak yang magang. Soalnya kita itu kemarin open itu ya,
1: open ya, call open, ya. Open call. Kita termuda yang magang di kita itu usia SMP.
0: Oh.
1: Iya. Tapi dengan berbagai konsekuen dan ternyata mereka bisa. Salah satunya ya mereka harus dapat izin dari orang tua, pulangnya sampai larut jam 11-12 enggak masalah. Tapi mereka tetap bisa mendapatkan insight keilmuan yang tidak mereka dapatkan di sekolah gitu.
0: Mas tampil di Cak Durasim kan kemarin-kemarin itu persiapannya sejak kapan tuh?
1: Kita bulan lepas Juli dari kegiatan Talenta ya, jadi sekitar bulan
2: Juli.
1: Iya, Juli.
0: Juli.
1: Juli itu. Kita mulai berproses
0: Agustus, September.
1: Itu. Iya.
0: 2 bulanan ya.
1: Iya, sekitar 2 bulan lebih lah itu.
0: Teman-teman KTA itu kan udah terbiasa ini nih bikin pementasan-pementasan kayak gini kan setiap tahun dong pasti.
1: Iya.
0: Di tahun ini tantangannya apa?
1: Kalau tantangannya kalau kita di KTA itu setiap tahun adalah kita harus membuat bentuk yang baru. Itu yang
0: harus
1: selalu dijadikan kisi-kisi indikator oleh direktur kami, Pak Imam Muzali. Pak Imam nggak mau pertunjukan dengan naskah yang berbeda tapi gaya yang sama nggak mau. Kemarin Darpana kita konsepnya ke arah wayang realis. Ya tahun ini nggak boleh, harus yang lain. Termasuk kita juga hajatan. Ini kan hajatan besutan, kalau tahun lalu ada yang namanya Utiku Sayang. Itu kan juga konsep spirit besut. Nah saat ini kita harus berbeda. Sehingga akhirnya kita bereksperimen dan akhirnya kita menemukan bentuk baru gitu. Sehingga di pertunjukan ini nanti kita pertunjukannya tidak pure tradisi, tapi kita ada sentuhan-sentuhan kekinian. Digital. Kita melibatkan digitalisasi, kemudian kita juga melibatkan beberapa koreo tubuh dalam pertunjukan, sehingga pertunjukan akan lebih fresh. Pewarnaan juga kita lebih berani untuk bermain warna yang lebih tajam, lebih pop art begitu. Jadi yang susah di KTA, menyutradari di KTA adalah kita harus dituntut membuat sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang baru itu petanda bahwa kita memang sedang belajar, tidak selalu berada di zona nyaman. Itu yang susah di kontes Mbati. Tapi efeknya adalah keberkahannya ya, setelah selesai kita akhirnya mendapatkan sesuatu yang baru, insight baru tentang keilmuan. Oh begini ternyata gitu.
0: Jadi ke-trigger gitu ya.
1: Iya.
0: Bang Kowi bilang kalau juga memadukan unsur digitalisasi di situ. Iya. Dalam bentuk apa?
1: Jadi kita visual di stage-nya kita menggunakan mapping. Jadi kita juga menawarkan bahwa set itu tidak selamanya tiga dimensi, tapi juga ada set yang bisa kita tampilkan visual dari back juga gitu. Jadi kita pakai mapping, kita juga di situ nanti kita memutarkan beberapa film-film yang kita edit dengan konsep time lapse yang mana itu merupakan beberapa satir terhadap masa kekinian gitu. Kalau penasaran bagaimana bentuknya ya nanti
0: ya besok nonton aja.
2: Promo tetap.
0: Oh iyalah, memang di sini kan tempatnya promo ini.
1: Betul.
0: Oke, Mbak Zi, pemeran Laras. Iya. Laras itu kan digambarkan sebagai sosok mama muda ya.
2: Mama muda. Mama muda
1: ya, mama usia tua. Dia sekarang.
0: Mama usia dia sekarang masih muda dia. Masih muda kok.
2: Yang berambisi.
0: Mama yang berambisi.
2: Gengsi.
0: Selama ini kan Mbak Zi juga memerankan tokoh-tokoh di setiap pementasan kan ya. Tantangan di apa namanya pemeran tokoh Laras ini seperti apa, Mbak?
2: Banyak sih tantangannya juga. Satu dari segi kostum juga sih ya awalnya itu. Yang saya itu harus memakai wig yang gede banget itu itu ya lumayan agak ribet itu. Tapi karena memang dibiasakan ya akhirnya ya enjoy juga gitu. Ringin contohnya itu. Kemudian pembedanya kemarin juga. Kalau kemarin kan Utiku Sayang kan hampir sama ya dialek-dialek apa
1: Jombangan
2: besutan. Cuma kali ini yang pembedanya juga ada banyak gerak juga di situ. Ada permainan-permainan stilisasi gerak juga dengan lawan main. Dengan tubuh saya yang begitu besar ini dengan gerak-gerak itu sudah wow.
0: Effort ya.
2: Itu juga tantangan bagi saya sendiri.
0: tapi bisa ditaklukkan.
2: Alhamdulillah.
0: Itu ya pakai wiki itu Mbak Zee kan ini berhijab tuh.
2: Ya. Loh, itu hijab tetap kudungan gitu Mbak? Tombo Ati,
0: atau gimana tuh?
2: Iya, kalau di komunitas Tombo Ati itu kita tidak pernah misalkan loh ini kamu nanti kamu harus copot hijab ya, enggak. Mm-hmm. Justru malah bagaimana kita saya tetap hijaban itu.
0: Jadi tim wardrobe-nya
2: itu tetap bagaimana membuat style itu biar tidak terlihat hijaban. Biar tidak terlihat hijaban. Tapi tetap natural gitu. Ya itu mikir otak itu kemarin itu sebenarnya itu sudah sejak utiku sayang sih.
0: Saya berhijab itu juga.
2: Tapi pakai apa gelungan konde. Itu dari jauh memang enggak terlihat apa enggak terlihat pakai hijab. Itu kalau kamu jilbaban apa enggak gitu kan penonton ya. Lihatan oh iya enggak terlihat. Sama di sini juga ya tetap kita menutup gitu. Kayak kemarin Wu juga kok ada yang jadi Nyun Sewu. Ada yang jadi pelacur ya. Orangnya berhijab. Orangnya berhijab tapi tetap bagaimana stylenya biar tetap menutup auratnya itu. Jadi di komunitas gitu. Tombol Hati itu tidak pernah ini lakonnya ini berhijab, kamu harus copot hijab itu enggak. Tetap itu juga sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing ya. Jadi ya kita menghormati. Kalau okay, nanti berhijab tetap berhijab ta. Iya, oh ya wes berarti nanti kita akan buat cara bagaimana deh, biar tidak terlihat berhijab.
0: Gitu. Jadi kreativitasnya ini dituntut ya.
2: Tim wardrobe-nya itu.
0: Mantap sekali. Jadi di Laras ini di yang diberikan sama Mbak Zee ini rambutnya kribo gitu.
2: Iya, betul.
0: Panjang segini.
2: Kriwil banget itu.
1: Dan banyak kutunya.
0: Ada adegan petannya juga tuh.
1: Asli. Ada kutu asli.
0: Iya tah?
1: Iya. Itu wig lama itu. Enggak pernah dipakai. Ada kutu ternyata. Enggak tahu makan apa.
2: Itu kemarin itu sih, Mar. Apa wig itu lama di gudang gitu loh. Ternyata belum dicuci agar langsung dipasangkan
0: gitu.
2: Gatel banget. Sampai wahing-wahing bersin-bersin gitu. Iya, Mbak. Itu tadi langsung dari gudang, belum tak cuci. Tapi akhlam terus dicuci terus kan. Tapi ya gitu effortnya.
0: Oke, nah kalau Bang Kowi sendiri ini yang ditampilkan model apa ini bentuknya ini?
1: Apa peran saya?
0: Ya, peran kan saya, jadi bapak kan ya?
1: Jadi
0: apa
1: jadi
0: itu?
1: Musuhnya
0: oh jadi
1: mereka.
0: Musuhnya?
1: Iya,
0: oh
1: itu orang yang paling kaya di daerah situ.
0: Oke, makanya ini pakai.
1: Kalau di besut dia dia senyampang mirip kayak semua gambar lah.
0: Sumo gambar. Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Kalau Laras kan berarti kan hampir suruh pakai Rusmini. Gitu. Ya, itu jadi Darmo di situ. Darmo itu juragan. Juragan 50 dapur MBG. Crazy Rich-nya Jawa Timur itu. Jadi dia mau bikin hajatan sebesar apapun gampang.
0: Oke.
1: Makanya acaranya mereka walaupun sudah membuat tanggapan nanggap ini, nanggap itu dan berhutang tetap kalah.
2: Kalah tanding.
1: Karena warga yang hadir akan dikasih uang. Jadi akhirnya ya mereka warga beralih ke acara saya semua gitu. Gitu.
0: Oke. Ini yang pasti menarik ya. Silakan ini ada kesempatan bagi warga masyarakat Kabupaten Jombang semuanya ya. Sangat dipastikan ini pementasannya

0: kota besar seperti Jakarta, Jogja, kita sudah memakai sistem aplikasi. Dan sepertinya para netizen yang mau membeli itu agak sedikit gagap dalam penggunaannya. Karena ketika masuk di halaman, mereka langsung dihadirkan dengan yang tanggal 26. Kalau tanggal 27 mereka harus mengotak-atik. Itu yang akhirnya membuat
1: ya
0: harus scroll. Itu yang membuat mungkin netizen akhirnya gagap, beberapa yang usianya mungkin dia generasinya sudah lama tidak begitu paham digital, ya akhirnya ya terperangkap di hari itu. Kalau nggak suka ya dia nggak jadi beli. Tapi kalau yang muda-muda dia paham gitu.
2: Sayang sekali. Iya, iya. Saya sekilas bisa lihat. Jadi kalau pesen di aplikasi
1: nontonkta.com.
2: Coba ya, mitra Radio Suara Jombang FM boleh bisa buka di nontonkta.com. Saya cobain.
0: Iya. Kita juga di situ membuat sistem kayak kode. Jadi kode diskon lah. Jadi harganya itu kita patok harga normal 80.000 semua. Tapi kita ada harga war, ada harga pre-sale. War-nya 40.000, pre-sale-nya 60.000. Tapi kan mereka harus memasukkan kode dulu baru masuk di harga itu. Nah, kebanyakan netizen belum ngerti gitu. Tapi itu sudah kita prediksi. Karena memang kita tujuannya adalah ingin membelajarkan para netizen atau warga atau penonton teater agar mulai bisa beralih yang dulunya ngontak narhubung sekarang harus mulai melek teknologi lah gitu.
2: Ini aja yang dikatakan nanti perpaduan dengan digitalisasi itu ini udah teraplikasikan di sini. Saya sudah buka ya di nontonkta.com tanpa spasi kecil-kecil semuanya. Jadi di sini sudah ada jadwal harga tiketnya ditentukan ilisold 40.000 world ticket. Oke. Belum ya yang war ya?
0: Sudah selesai.
2: Oh, sudah habis. Selesai. Ini tulisannya belum dimulai berarti udah sold semuanya. Pilih kursi pre-sale-nya, daftar pertunjukannya. Oke. Geser aja sampai ke bawah.
1: Nah. Dan pastinya itu kan jadinya paperless kan.
2: Betul banget, betul banget.
1: Sudah mengurangi kertas juga gitu.
2: Nanti kalau masuk juga pakai barcode atau pakai barcode ya.
1: Jadi nanti kalau pemesanan itu langsung masuk ke email masing-masing. Untuk seatnya berapa,
0: barcode-barcode. Ada invoice yang dikirim gitu. Pokoknya yang menarik dari pertujuan kita hari ini karena memang kita benar-benar membuat sebuah format yang baru, jadi sistem ticketing yang baru. Gaya pertunjukan kita juga baru. Jadi pertunjukan kalau biasanya teater itu dimulai ketika penonton masuk dan di atas panggung, kalau kita enggak, dari mulai luar gedung pun sudah bagian dari tematik pertunjukan. Jadi kita nanti,
2: gimana maksudnya?
0: Jadi nanti dari karena ini konsepnya gedung. Kita hajatan. Gimana caranya orang datang di depan gedung, mereka sudah seolah-olah kayak di depan terop orang bikin hajatan.
2: Jadi nanti
0: kita set terop, kita set penjur juga. Biar mereka benar-benar merasa kayak lagi mau buuh gitu.
2: Jadi di depan gedung kesenian itu juga?
0: Ketika mereka masuk ya mereka kayak orang buuh gitu ya juga. Jadi masuk juga disambut dengan MC model gendingan Jawa gitu. Sampai mereka duduk. Jadi pertunjukan
2: sudah dimulai penerima tamu juga?
0: Iya, ada penerima tamu ya seolah-olah penerima tamu lagi di hajatan gitu. Itu.
1: Jadi memang tapi, di konsep benar-benar penonton itu datang itu ke hajatan.
2: Kayak orang bowo.
0: Betul.
2: Tapi gak usah gue gulo kop.
0: Gak usah.
1: Bowonya sudah beli tiket.
0: Sudah beli tiket.
2: Bowonya sudah online tadi kan.
0: Itu yang mungkin membedakan antara Surabaya dan Jombang.
2: Bowonya sudah online. Emang kemarin di Surabaya gak gitu?
0: Karena kita keterbatasan tim dan itu wilayah dari pihak Taman Budaya. Iya. Jadi kita tidak bisa leluasa membranding sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau Jombang kan sudah ibaratnya kandang kita. Sudah wilayah kita. Dan kalau kita sudah melakukan peminjaman ya sudah itu sudah ranahnya tim dari KTA ya. Kita nanti enggak akan konsep begitu.
2: Wih cakep ini. Jadi di ini ya, dipasang terop ya nanti di depannya itu.
0: Iya,
2: depannya gedung kesenian.
0: Terop, penjor. Ada yang menyambut dia look-nya kayak kembang mayang dan seterusnya.
2: Apa gitu namanya? Bridesmaid apa?
1: Oh tapi itu kan kalau
2: bukan
1: nikahan
2: ya, kalau nikahan itu,
1: ini ya, kan sunatan.
0: Kalau sunatan, ini sunatan.
2: Oh, lek sunatan ya, berarti enggak ya?
1: Janur gitu kan.
2: Janur. Oke, oke, oke.
1: Kalau sunatan kan enggak pakai bridesmaid.
2: Enggak ada kotak jajan tapi ya.
0: Oh, kotak. Enggak, kotak buah nanti.
1: Kotak buah. Dipasang nanti kita kotak buahnya.
2: Masukin apa nanti? Kritik saran.
1: Enggak. Wajib nyemplungin lagi uang.

0: lagi. Yeah.
1: Seribu lagi.
2: Okay, pokoknya okay. Menariknya di pertunjukan kita itu, kita para pemainnya itu dari berbagai stakeholder yang berbeda. Pemeran si Yudis itu adalah pegawai kecamatan. Kemudian Bularas ini adalah seorang guru.
0: Pegawai kecamatan. Oh, saya pikir pemerannya pegawai kecamatan.
2: Bukan.
0: Oh, profesi aslinya. Iya. Ada yang pegawai kecamatan, ada yang guru. Bang Awi sendiri mudin, guru kan?
2: Saya guru.
0: Guru, ada yang jadi mudin. Mudin.
2: Ada yang profesinya mudin juga.
0: Terus.
2: Ya. Jadi intinya yang menarik adalah pemainnya ini adalah orang-orang yang memang dia itu punya sisi lain di luar teater.
0: Dengan latar belakang profesi yang bermacam-macam
2: betul,
0: gitu.
2: Betul, iya. Tapi mereka hanya bisa menyatu di situ. Itu yang menarik.
0: Termasuk yang magang tadi ya? Yang magang
2: ini juga sama.
0: Paling muda itu yang dari
2: SMP.
0: SMP.
2: SMP, usia SMP itu.
0: Anak-anak mahasiswa juga?
2: Mahasiswa ada juga, mahasiswa.
1: Ada.
2: Ada. Yang sudah itu, bekerja juga ya. Ada, yang pengen magang juga. Intinya kita selalu terbuka karena kita menganggap bahwa KTI ini adalah sebuah laboratorium ilmu, perpustakaan keilmuan yang siapapun bisa datang. Pokoknya kalau datang ya mereka harus paham. Kalau masuk di perpustakaan kan ada beberapa aturan, jangan berisik, jangan begini, jangan mengganggu dan seterusnya. Di KTI juga ada gitu. Dan kita itu selalu membebaskan siapapun gitu. Jadi siapapun boleh datang, siapapun boleh pergi begitu. Jadi tidak ada ikatan yang sangat mengikat, kan nggak ada.
0: Oke, balik lagi ke rencana pertunjukan nanti tanggal 26 sama 27 September, segera dapetin tiketnya di nontonkta.com. Begitu, nggak pakai kontak-kontakan, langsung aja. Meskipun kalian kontak punya kontaknya panitia atau punya kontaknya tim begitu. Karena di sini kan bisa terhitung administrasinya kan, kalau di nonton KTA.
2: Tapi sekarang kita ada kelonggaran.
0: Oh, bisa.
2: Jadi produksi akhirnya membolehkan jika memang kesusahan untuk mengotak-atik aplikasi itu? Ya sudahlah. Tinggal hubungi Narahubung, tapi Narahubung tetap pesannya ya dari sini. Jadi sini. Mereka hanya membantu aja.
0: Sentral gitu. Kan. Nah, itu adakah saran nanti bagi warga masyarakat Jombang yang mau nonton hajatan? Sarannya apa? Atau mungkin apa ya yang perlu dipersiapkan dari rumah apa
2: nggak ada yang perlu dipersiapkan
0: ya, nonton aja
2: senang-senang aja. Pertunjukannya insya Allah ringan dan sangat bisa membuat nyaman siapapun yang nonton, sebagaimana yang pernah nonton KTA. Bahkan yang tidak pernah nonton teater, nonton pertunjukan KTA adalah waktu yang tepat. Karena insya Allah nanti bakal ketagihan terus gitu. Itu juga terjadi di Surabaya. Ada yang baru pertama kali nonton, yang ditonton adalah KTA. Karena kita tahu teater itu banyak bentuk ya Mbak ya. Ada bentuknya yang model begini, begitu. Dan set bentuk itu bebas ya. Tapi kan ada bentuk yang memang bagi orang yang tidak pernah nonton teater akhirnya membuat mereka waduh kok gini ya teater gitu. Tapi KTA sebagaimana biasanya kita selalu membuat orang yang tidak pernah nonton teater akhirnya
0: kepincut
2: teater ternyata seru. Ternyata gini ya, senang ya. Itu sih, jadi yang belum pernah nonton teater, maka nonton KTA adalah pilihan yang tepat untuk dijadikan tempat pertama nonton teater.
1: Ya. Alhamdulillah responnya kemarin juga bagus sih dari warga Surabaya tentunya ya. Banyak sekali memang guyonan-guyonan yang dar-dar-darnya itu ngena. Pada realita apa reality nyatanya itu juga ngena. Kemudian konsep pertunjukannya juga industri banget ya. Kita wah iki kalau diomongkan itu nanti kok disepil bareng. Bahkan wis bener-bener orang hajatan kan heboh dengan biduannya gitu. Wah itu kemarin itu yang bikin heboh itu balan semuanya. Jadi penonton-penonton tuh sampai berdiri ikut hanyut dalam cerita itu. Ikut berjoget, ikut hanyut.
2: Jadi maksudnya ruang pertunjukan kami tidak hanya di panggung, tapi satu gedung itu adalah ruang pertunjukan. Sehingga yang hadir itu kita anggap warga yang lagi hadir di hajatan. Jadi kita ajak bermain secara natural dan mereka juga secara natural akhirnya ikut bermain juga, ikut hanyut dalam permainan. Karena kita di situ ada pestanya, warganya siapa? Ya yang nonton itu warganya dan mereka tiba-tiba menjadi warga. Itu yang di Surabaya akhirnya berhasil kita lakukan gitu.
1: Dan buahnya apresiasi.
0: Ini keren loh. Mungkin selama ini itu kan fokus kalau pertunjukan itu kan hanya ada di panggung.
2: Ada skat gitu kan ya. Ada skat
0: ya, panggung
2: wilayahnya sendiri. Panggung pemain ini
0: penonton sendiri gitu.
1: Itu enggak.
0: Kalau ini melibatkan penonton juga.
2: Betul.
1: Ada bagian yang penonton itu ikut andil di situ.
2: Iya. Ini juga merupakan bagian dari spirit besut kan. Besut salah satu spiritnya kan dia komunikatif dan interaktif dan fleksibel terhadap penonton begitu. Jadi itu yang akhirnya nanti kita hadirkan dalam pertunjukan. Tentunya kalau di Jombang pasti kita akan lebih spektakuler daripada Surabaya, pasti itu. Karena kalau kita main yang pertama kita anggap itu geladi lah. Pasti kita akan menemukan banyak celah-celah yang bisa kita tutupi lagi di Jombang nanti.
0: Yes. Pokoknya wajib nih ya Mitra Radio Suara Jombang FM. Sebentar saya mau buka komentar. Ini tanya, ada yang tanya lo, ada toko singa nggak kak?
1: Soalnya kemarin itu yang di Surabaya kan rambut saya memang kan besar sekali itu kan ya.
0: Oh, jadi apa yang dimaksud singa itu?
1: Rambut saya.
2: Looknya kayak singa gitu.
1: Jadi kayak singa yang di Lion King itu loh. Tadi itu malah dimasukkan guyon-guyonan itu sama lawan main saya itu sama.
2: Ya jangan suami. Dibocorin dong nanti kan enggak ger. Ya bisa jadi apa aja lah.
0: Tapi enggak apa-apa. Jadi orang kan jadi membayangkan tuh singa kayak gimana sih.
1: Saking besarnya rambutnya itu kayak singa gitu.
2: Tapi dari pemilihan-pemilihan tata artistik bos, kemudian kostum dan semua yang nempel di aktor, tidak hanya sekedar tempelan hanya untuk lucu-lucuan, semuanya juga kita ada mainkan. Semiotikanya juga, ada semiotika gitu loh. Jadi enggak asal gitu loh. Jadi kenapa dia rambutnya kayak jebu wobok begitu kan juga ada maksudnya.
0: Ada maknanya.
2: Ya, ada maknanya, ada semiotikanya. Yang tentunya nanti pasti bisa ditemukan kalau nonton.
0: Di sana.
2: Gitu. Ya, jadi kalau mau menemukan ya tonton
1: kita
2: aja
1: dulu. Kita style rambutnya berbeda-beda.
2: Beda-beda tiap aktor.
1: Tiap aktor itu. Dan semua pakai wig ya.
2: Semuanya pakai wig.
1: Dengan gaya yang berbeda-beda.
0: Kayaknya gak ada yang cantik-cantikan deh.
2: Gak ada dong kan laki-laki, masa cantik.
0: Oh, iya. Sama ganteng-gantengan. Iya.
1: Kayaknya saya ketika tampil gak pernah dapat peran cantik deh.
0: Pernah
1: apa
0: Durga? Cinderella.
1: Elsa.
0: Oke. Bang Kowi, Mbak Zi, terima kasih hari ini sudah berbagi persiapan teman-teman mau punya hajatan. Ada pawangnya enggak?
2: Pawangnya.
0: Pakai pawang enggak?
2: Ada sih, tapi enggak tahu di Jombang nanti sama apa enggak ya.
1: Insyaallah sama lah. Ada pastinya ada semacam kayak mantra
0: sebelum ada kita.
2: Ada di adegan awal ada.
1: Hajatan,
2: senior gitu. Senior kami dari KTA ketika di Surabaya beliau yang main membuka pertunjukan. Ya kayak hajatan. Ya,
1: ritual hajatan
2: ya,
1: gitu.
2: Jadi penontonnya ya kayak warga yang lagi datang ke rumah orang yang hajatan gitu. Di Jombang pasti ada, cuman orangnya sama atau tidak nanti kita diskusikan gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Artinya gini loh, kalau ada pawangnya itu kan ayem. Ayem gitu loh. Kalau belum ada pawang itu kan gak ada sing jamin.
2: Insyaallah aman.
1: Gak hujan.
2: Aman.
1: Pawang udan.
0: Meskipun pada dasarnya itu yang menjamin semuanya kan ya Gusti Allah gitu. Tapi secara kritik sosial itu nah pawang itu menjadi satu hal yang setengah wajib loh seseorang mau hajat ini. Semoga lancar hajatannya.
2: Amin.
0: Diberikan kemudahan. Biasanya kalau orang mau hajatan itu kan rezekinya itu juga harus apa dipersiapkan. Betul, sebaik mungkin gitu kan, sehingga kebutuhan-kebutuhan semuanya bisa tercukupi kan, dan apa namanya gak nemen-nemen itu ya kok tekor aku tutup hajatan itu artinya berkah ya? Bahasa saya berkah aja deh. Hajatannya jadi berkah barokah gitu. Gitu ya Bang Kowi, bener ya?
2: Iya, anggap aja bener. Mbak Nida nonton yang tanggal berapa?
0: Ini kayaknya kan saya masih belum pesan tiket. Kayaknya masuk di hari Minggu. Kalau hari Sabtu masih ada gak sih? Sabtu yang malam?
2: Masih ya. Kalau undangan biasanya Sabtu ya?
1: Sabtu malam.
0: Sabtu.
2: Nanti bayi undangan aja.
0: Eh siap.
2: Ya, kan khusus, kita soal haja khusus Mbak Ninda.
1: Khususan.
2: Oke. Tapi berlaku satu orang ya.
1: Mau nonton sebelah mana? Paling depan? Dekat musik?
2: Iya.
1: Atau di atas?
0: Ini kayak kalau orang apa namanya undangan istimewa, undangan spesial kalau orang hajatan gitu itu masuk di kategori apa itu? Nek istimewa tuh biasanya bawaannya ya tambah akeh loh.
1: Dia nggak ada sih. Kalau di mana Surabaya kemarin kan memang ada tempat VIP. Kalau di Jombang kan tidak ada.
0: Nggak ada. Pasti nonton deh.
2: Oke, ditunggu.
0: Mitra Radio Suara Jombang FM, jangan lupa bagi Anda yang ingin mendapatkan tiketnya, silakan akses nonton kta.com. Nanti silakan pilih di jam-jamnya jam berapa. Soalnya kalau nggak nonton nyesel banget, pasti nyesel. Soalnya kemarin yang utiku sayang yang nyesel juga banyak deh. Kok wis mari gitu. Kok wis mari. Baik, terima kasih. Terakhir pesan untuk masyarakat Jombang dari Bang Kowi dulu.
2: Pesannya sama yang tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi bagi orang Jombang yang belum pernah nonton teater, maka ini adalah pertunjukan yang tepat untuk ditonton. Karena di pertunjukan ini nanti pertunjukannya ringan, renyah ketika ditonton, tapi sangat penuh dengan daging gitu. Jadi kita nanti pertunjukannya sebagaimana kredo Komunitas Tombo Ati yang selalu kita bawa dalam pertunjukan kami, kita fashionable, enak ditonton, kemudian dialogis. Kita nanti penonton kita upayakan ketika pulang mereka ada yang dibawa lah. Jadi jangan lupa nonton, karena yang main adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Kalau bisa kita istilahkan itu rata-rata para pelatih mentor teater di berbagai sekolah, dan juga para orang-orang yang biasanya menjuri lomba itu semuanya nanti ada di dalam
0: pertunjukan gitu.
2: Ya. Okay. Jadi silakan nonton aja nanti.
0: Pesan dari Kak Laras, Ibu Laras.
1: Saya Laras. Untuk semua warga Jombang, karena saya mau punya hajat, saya mengundang semuanya untuk hadir di tanggal 26 dan 27 September 2026. Jamnya enggak relax lo ya. Biasanya hajatnya relax ya. Jamnya enggak relax lo ya. Jamnya sudah tertera ya, bahwa 26 jamnya jam 3 sore dan juga 8 malam. Kalau hari Minggu 27 jamnya adalah jam 10 pagi. Wajib hadir dan jangan lupa buwu.
2: Buwunya enggak boleh sekarang PDW ya. Sudah ada patokan harganya.
1: Patokan tiketnya.
2: Untuk saat ini sudah masuk di presale 160.000.
0: Saya tambahi, buwunya tidak menerima ember.
1: Oh, tidak menerima ember ya. Boleh lo rekening juga.
0: Rekening aja. Itu ember.
1: Wajib semua hadir untuk warga Jombang.
0: Baik, oke. Bang Kowi terima kasih, Mbak Zee terima kasih. Siang ini sudah berbagi hal yang sangat menarik, dan semoga ini bisa menjadi menambah kesempatan bagi masyarakat Kabupaten Jombang untuk bisa mendapatkan hiburan yang edukatif.
2: Amin.
0: Hiburan yang edukatif, yang bernilai seni, yang masih tetap ngugemi budaya-budaya khas tradisi Kabupaten Jombang, gitu ya. Terima kasih saya selalu untuk penyandingan berdua. Salam untuk kawan-kawan KTA. Sehat-sehat ini, ojo sampai ono sing sakit.
1: Aman. Bubur sumsumer habis ini.
0: Iya, bubur sumsumer jangan lupa ini. Cene pegelilang ilang ya, ini habis itu latihan lagi. Persembahan yang spesial untuk masyarakat Jombang.
2: Pasti. Ya.
0: Saya selalu menyenangkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Mbak Zee balik ke sekolahan, Bang Kowi balik ke sekolahan. Nah, ini realitas lagi ya kan. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, mau ada hajatan di Gedung Kesenian Jombang nanti tanggal 26 dan 27 September yang dipersembahkan oleh kawan-kawan dari Komunitas Tombo Ati Jombang. Jangan lupa nonton. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi dari kawan-kawan KTA hari ini, dan sampai jumpa di hajatan 26-27 September mendatang. Selamat siang, assalamualaikum.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
5: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
6: Hah? Serius?
5: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
7: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
5: Belum sih. Tapi ada fotonya. Masa gak bener?
7: Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share. Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... Ih, ternyata hoax.
8: Hah? Serius?
7: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
5: Tapi kan aku cuma share.
7: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
9: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
10: Radio Suara Jombang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM.
9: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gendeng campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gendeng campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Eh, hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya?

0: gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PPPP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar di media sosial Twitter atau X sebuah video dengan narasi begini: persiapan H1, semoga aman saja tuntutan rakyat. Demi Indonesia makmur, tidak diberantas korupsi-korupsi, Indonesia akan jadi dungu, rakyat miskin makin padat. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi, unggahan yang berisi video dengan narasi persiapan demo 27 Agustus 2020 26 tersebut adalah kategori konten yang menyesatkan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, Pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Distrik Obano, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah akibat musim panas kering. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, maka tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, untuk memastikan keaslian gambar, dilakukan pengecekan menggunakan layanan alat Not, dan hasilnya menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 71% sebagai hasil manipulasi AI. Polda Papua Tengah melalui akun Instagram resmi @humaspoldapapuatengah mengatakan bahwa mereka telah memeriksa kondisi lapangan dan menemukan ketidaksesuaian antara visual dalam unggahan dengan kondisi sebenarnya di Kampung Obano. Pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat tetap tenang, menjaga situasi tetap aman, dan mengkonfirmasi kepada pihak yang berwenang setiap informasi yang beredar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Sar cek cek cek, sar cek cek cek, dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan

Lalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PPPP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
3: Radio Suara Jombang.

Baik mitra Suara Jombang, tentunya di sore hari ini saatnya Adi harus pamit ya. Adi akhiri program sore hari ini Dangdut Asik Suara Jombang. Tentunya terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung, yang sudah request juga. Mohon maaf, mungkin ada beberapa lagu belum sempat terputar. Baik mitra Suara Jombang, Adi mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. قال النبي صلى الله عليه وسلم كاتم العلم يلعنه كل شيء حتى الحوت في البحر والطير في السماء كاتم العلم utawi wong kang ngumpetake ilmu iku yal anu ngelaknatihu ingkatimul ilmi sopo kullu syai'in saben-saben suwici-wici hattal khutu sehingga iwak fil bahri kang ana ing dalem segoro watayru lan manuk fis samai kang ing dalem langit rawahu Ibnul Jauzi an Abi Sa'idin. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katimul ilmi, wong sing ngumpetna ilmu iku dilaknat karo kabeh apa ae sing ana teng kene donya. Semua melaknat sampai iwak-iwak sing ana nanggone laut ya melok ngelaknat. Manuk-manuk sing ana nanggone langit kabeh ngelaknat nanggone wong sing ngumpetna ilmune. Lah ngumpetna ilmu niku karepe napa Bapak Ibu? Nggih. Ngumpetna ilmu niku ora kok ilmune terus didowelikna, ditutupi sing berukut ngonten nggih, mboten ngonten karepe niki. Nggih ngumpetna ilmu niku nggih karepe ilmune niku ora manfaat. Nggih. Dadi nek ilmune ora manfaat niki dilaknat. Dilaknat niku ya napa nggih? Ya dikecam lah, dikecam. Nggih. Biasane nek ngecam niku nggih isine elek. Mergo niki walikane kalih wong sing golek ilmu niku yastaghfiru kullu syai'in. Wong sing golek ilmu niku dijalukno sepuro kalih apa ae sing ana tenggene donya. Nggih termasuk niki khatal khutu fil bahri. Sehingga manuk-manuk iwak-iwak sing ana nanggone segara iku ya do njalukno sepuro. Nah, terus waliane niki. Nggih. Tapi nek wis ilmu sing dimiliki niku diumpetno dalam arti nggih bisa jadi ngumpetno ilmu niku ilmune ora manfaat. Niku ya balik dikecam, dilaknat kalih apa ae sing enek teng kene donya, termasuk iwak-iwak sing ana nanggone segara, manuk-manuk sing teng kene awang-awang, kabeh niki Bapak Ibu, tanduran-tanduran, batu-batuan semua melaknat nanggone wong sing ngumpetno ilmu. Ngumpetno ilmu niku bisa jadi ilmune ora manfaat. Lah ilmu sing ora manfaat niku sing yok napa? Mergo nek ilmu manfaat niku dawuhipun Imam Asy-Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Niku al ilmu ladzi tuqarinuhu al khasyah. Ilmu sing dibarengi rasa wedi nang Gusti Allah. Lah niku jenenge ilmu manfaat. Lah nek ilmu niku ora dibarengi rasa wedi nang Gusti Allah, berarti ilmune ora manfaat. Lah niki sing diarani ngumpetno ilmu niku bisa jadi tengriku. Nggih. Lah ilmu niku lek mboten dibarengi rasa wedi nang Gusti Allah, Bapak Ibu. Po winter wong anjane duwe ilmu e. Nggih. Po wintere pinter, tapi nek gak enek rasa wedi nang Gusti Allah, niki bahaya. Nggih. Malah lebih bahaya, mending wong sing bodoh ora patek duwe ilmu. Bahayane niku duwe ilmu tapi ora manfaat ngeten niki. Oh, makanya dikecam karo apa sing enek tenggene donya. Lah wong ora duwe ilmu nek gampangane wong bodoh ta Bapak Ibu. Ya wong bodoh upama nyolong ngono paling-paling sing dicolong ya sandal ngoten. Lah nek wong sing duwe ilmu wong pinter, sing dicolong ora sandal kok Bapak Ibu. Pabrike sandal. Nah, malah nemen iki to nggih. Niki jenenge duwe ilmu tapi ora enek rasa khosyah, ora wedi makane wani. Ya jajal wedi nang Gusti Allah. Ora wani nyolong-nyolong ngoten niku ora wani. Nggih. Dadi niki ilmu sing diumpetno niki sakarepe ya ilmune ora manfaat ngoten. Mergo nek wong niku ilmune ora manfaat, niki kadang-kadang bahaya. Nggih, ilmu napa mawon niki Bapak Ibu? Ilmu napa mawon? Nggih. Kula bolak-balik nyontokno, wong duwe ilmu IT, pinter. Pinter urusan IT pokoke. Nggih program apa iso, pinter wis. Tapi ya mergo ora enek rasa wedi nang Gusti Allah, niku malah gemboboli ATM tok, gemboboli rekening. Lah bahaya to nggih. Mergo gak enek khosyae, makane dikecam, dilaknat karo apa ae sing enek teng donya. Nggih, sampe iwak-iwak nang segara malah do ngecam kabeh. Lah ya enek wong kok iso kaya ngono, ngentekno rekeninge wong-wong. Niki mergo saking nemene. Nggih, duwe ilmu niku nek gak dibarengi rasa khosyah bahaya. Nyonten. Ahli listrik ngutek-ngutek speedometer, mandek jegrek anger wulan ora tau bayar, tapi ya nyolong ngoten niku jenenge. Enggak, niki jenenge ilmune ora manfaat. Ngoten niku bahaya, bahaya sekali. Nggih. Nggih ilmu napa mawon, masih ya wong niku duwe ilmu agama, ilmu tentang ilmu sosial, ilmu politik. Ngoten. Dadi pakar politik, ahli politik, yo ahli politik sing apik. Ngoten. Mergo ana rasa khasyatul khasyatullah. Lah niku jenenge ilmune manfaat. Lah nek ora manfaat, lah niki dikecam. Nggih. Sampai kewan-kewan sak wernane kewan cilik-cilik do melok ngecam kabeh wong sing ora duwe ilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitabullahi al-qisasu, kitabullahi utawi ketentuane Allah. Maksudnya Allah niku nentokno, Allah netepno, nggih. Al-qisasu iku qisas. Di antara ketetapane Allah niku adalah hukum qisas. Qisas niku pembalasan atas pembunuhan. Nggih, wonten sing lebih luas lagi segala bentuk nggih jarhu, misale potong tangan, niku ya dibales sesuai dengan perbuatane ngoten. Nggih. Cuma umume niku rata-rata nek bahas qisas niku nggih pembalasan atas pembunuhan. Jadi ini enak uang kok mateni uang ya balesannya dipateni, ini jenenge hukum qisas. Ana uang kok dimutilasi, dipenggal gulune, ya dibales penggal gulune, ini jenenge hukum qisas. Akhir-akhir ini Jombang nembe viral gara-gara kasus pembunuhan. Jadi Jombang ini gampang viral loh Bapak Ibu. Ini sono pembunuhan kok beruntun rong dino, sing siji dipateni buak kali, sing siji dipenggal, dimutilasi ngoten. Makanya ya cepet terkenal wong Jombang niki. Jenengan lunga teng pundi kenalan pundi sange Jawa Timur. Jawa Timur pundi Jombang. Oh sing pembunuhan wingi langsung nyaute pembunuhan. Terkenal iki. Dadi niki nek cara hukum kisos, kapan wong niku mateni ya balesane dipateni. Lah niku jenenge hukum kisos. Nggih. Wong kok motong gulu ya balesane potong gulu niku jenenge hukum kisos. Ngoten dah. Hukum kisos itu ditetepno kalih Gusti Allah. Karepe nggih niki termasuk hukume Gusti Allah. Nggih. Dalam rangka mengatur kehidupan di muka bumi ini. Ngoten. Lah tapi kok teng mriki mboten dileksanakno Pak teng Indonesia. Lah masalah niki ngeten Bapak Ibu, untuk mengkisos, untuk membalas itu tidak boleh. Kok moro-moro lho lah iki dulurku sampeyan penggal gulune, oh sing menggal ganti tak penggal. Wah, lah nek diatur ngoten mangke ora mari, penggal-penggalan terus niki mangke. Iki sing mateni dulurku ganti tak pateni. Yang punya hak untuk membalas itu adalah pemerintah. Lho ngoten. Jadi sing mengeksekusi kisos pembalasan itu adalah pemerintah, ora oleh perorangan. Ngoten ora oleh dulure, tentu orang-orang yang memang punya kewenangan untuk membalas. Lah orang yang punya kewenangan untuk mengkisos membalas itu adalah pemerintah. Ngoten, mergo ngene ku wau, mangke lek diatur dibales karo keluargane dhewe. Misale A niku mbunuh keluargane B, akhirnya keluarga B ora terima. Ganti dibunuh karo keluargane B. Engko sing A mbales B maneh, B mbales A. Niku mangke entek niku mangke. Nah, makane hukum kisos niki tetep yang memberlakukan adalah pemerintah. Nah, karena pemerintahan Indonesia niki berdasarkan Pancasila, ya kudu manut. Ngoten. Dadi niku mula bukane karena yang mengeksekusi punya kewenangan untuk mengkisos, untuk membalas itu pemerintah. Nah, sarehne pemerintah niki, pemerintah yang berdasarkan Pancasila, ya kudu manut nek kasus seperti itu. Ya, cara penyelesaiannya gimana? Wonten. Nggih memang wonten negara-negara niku sing memberlakukan hukum kisos. Ya karena memang pemerintahannya punya kewenangan untuk memberlakukan seperti itu. Kados tenggene Arab Saudi, tenggene Iran. Malah jenengan lek tenggene Arab Saudi niku wonten tenggene Jeddah niku masjid kisos. Wonten. Sing pun nate tindak haji, tindak umroh niku biasane dijak ngelencer tenggene Jeddah niku teng ngriku wonten masjid kisos, masjid untuk pembalasan niku. Lah, dadi sing bales ya sing menang niku, sing punya kewenangan pemerintah niku. Wonten. Ya karena memang di negara mereka memberlakukan itu. Dadi yang punya kewenangan adalah pemerintah. Dan jadi awak ide ora oleh terus kemudian mau wati lagi dalile Gusti Allah dawai Gusti Allah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun faulaika humul kafirun. Wah, wong sing ora memberlakukan hukum-hukume Gusti Allah, oh dolim, oh kafir. Wah, ampun kesusu dolim-dolim no, ampun kesusu ngafir-ngafir no. Negarane awak ide iki isine ora wong Islam tok. Wonge macem-macem Bapak Ibu. Ngoten. Lah jenengan deloke Jawa Timur. Lah nek Jawa Timur ya blek Islam tok. Lah jenengan delok tenggene NTT, delok tenggene Papua, delok tenggene Sulawesi ngriku. Wonge beda-beda Bapak Ibu. Lah awake dhewe niki satu kesatuan, wonge akeh. Makane asase niku nggih asas Pancasila. Ya wis manut, harus tunduk terhadap hukum positif. Wonten namun diarani faulaika humul zalimun faulaika humul kafirun. Wong negarane awake dhewe ini negara Indonesia asase Pancasila wonten. Lah kok mboten asas Islam mawon to Pak? Lah sing manggon di Indonesia ora wong Islam tok ya. Wonten. Nggih, lah masalahe teng mriku. Niki sing garahi alot niku. Nggih. Sing kene pengen ngene, pengen ngono lah. Makane niki Pancasila inilah yang menyatukan seluruh warga negara Indonesia. Lah nek teng Arab ngriku penak wong anjane wonge siji tok. Ngoten. Ning lah kok ngoten ya sancene donya niku isine ngoten niku kok kon padha ya wis ora iso. Wis ngoten nggih. Dadi kenapa hukum kisos yang telah ditetapkan oleh Allah itu kok nang Indonesia ora berlaku? Ya karena memang asasnya utawa dasare negara niki mboten padha. Karena yang punya kewenangan untuk mengeksekusi hukum kisos itu adalah pemerintah. Lah padahal manut pemerintah ku ya perintahe Gusti Allah, wong atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ngoten. Ya aturane pemerintah ngono ya wis manut ngono Bapak Ibu. Ngoten nggih, dadi ora usah atik mau wetiti. Wah dhewe wong Islam kok hukum Islam ora diberlakukan ngoten. Nggih. Dadi ini urusan karo nyangkut negara ini anjane urusane nggih, urusane akeh. Urusane gede. Ngoten sawake dhewe wong cilik aklek-aklek lungguh dinglek wis manut ngoten mawon. Nggih. Pun. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kada al-halimu ayyakuna nabiyan. Kada niku maknane parek-parek niku cidek. Sopo al-halimu wong sing santun ayyakuna iku yen to ana sapa al-halim iku nabiyan nabi. Rawahu al-Khatib an Anasin. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong sing santun iku meh ae. Dadi kadhane niku cedhek maknane meh ae dadi nabi, ayyakuna nabiyan. Dadi niki saking apike wong sing santun, sikape santun, lemah lembut niku ayyakuna nabiyan. Meh-meh ae koyok nabi. Meh niku kan kurang titik to Bapak Ibu. Cedhek. Ngoten. Wah, aku mau meh diambung trek, meh kurang titik, meh. Ngoten. Nanti meh diambung tadi ya ora sida diambung wong meh ae kok. Ngoten. Aku mau meh kesenggol bokong. Bokonge trek maksude. Berarti kan kurang titik ngoten. Lah niki nggih ngoten. Wong sing santun niku meh ae koyok nabi, ngoten. Ya mergo prilakune saking apike. Makane nek wong ngaku nabi niku didelok prilakune mawon, prilakune apik. Ya ana mempere, tapi sak niki wis pun mboten enten wong nabi terakhir niku Nabi Muhammad. Tapi ngono ya jek enek ngaku-ngaku dadi nabi. Ngoten. Nek nabi kok iso kemlinti, petita-petiti wis jelas ora masuk kriteria niku. Wong sak niki mawon pun mboten masuk nabi terakhir niku Nabi Muhammad. Kok ijek enek ngaku-ngaku dadi nabi. Niku wis ora masuk. Dari sisi waktu niku pun mboten masuk. Apa meneh perilaku? Wong perilaku petita-petiti kok ngaku dadi nabi. Dadi wali mawone ora masuk Bapak Ibu. Nek wali murid ngono ijek masuk. Nggih. Cuma niki nek enek wong sing prilakune apik, santun. Santun niku wis gampangane. Wis apik lah apik. Ora tau ngeleki wong, maksudnya ngeleki niku prilaku elek tenggene wong liya ngoten lho nggih. Ora kok ngeleki dikeki kelek niku ora. Ana wong ora tau ngeleki ngoten. Apik. Ngomongnya nggih apik ngoten. Ora petita-petiti. Niku meh ae. Meh. Jadi ora kok nabi meh ngoten. Dadi nek wong ngarani iku lho meh kaya nabi oleh nek ngoten. Tapi iku lho nabi wae ora oleh wae. Wong niki kada al-halimu ayyakuna nabiyan. Meh-meh ae wong sing santun niku nggih dadi nabi lah ngoten. Karena memang prilakune apik. Ngoten nggih. Prilakune niku cocok. Antarane ngendikane kalih prilakune niki cocok ngoten. Dadi napa mawon niku nek wong kok prilakune apik dadi niku kalih Kanjeng Nabi niku diarani meh ae kaya nabi. Tapi wong nabi niku terakhir Nabi Muhammad ya ora ana. Mangane kok cukup meh ngoten mawon. Nggih. meh koyok nabi. Wong koyok mawane kadang ora, wong niki makane ditambahi kada. Kada niku mirip-mirip hampir-hampir saja. Wong niki koyok nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana annasu ya'uduna Dawuda. Kana ana sapa annasu menungso ya'uduna iku padha nyambangi sapa menungso. Nyambangi Dawuda ing Nabi Dawud. Ya dhunnuna padha nyono sapa menungso. Annabihi, annabihi ing sak temene iku kelawan Nabi Dawud. Maradon ing loro. Wa ma bihi lan ora ana bihi kelawan Nabi Dawud apa illa syiddatul khaufi. Kejaba banget e wedi minallahi taala saking Allah taala. Rawahu Ibnu Asakir an Ibni Umar. Dipun ceritakan Kanjeng Nabi. Ana wong-wong niku sing do nyambangi Nabi Dawud. Nggih, mergo dikira Nabi Dawud niku gerah. Ya dhunnuna annabihi maradun. Annabihi maradun. Jadi mergo onten kabar Nabi Dawud niki gerah, terus wong-wong do nyambangi. Onten. Jadi begitu nyambangi Nabi Dawud, anjene ya kaya wong gerah ngoten, menggigil ngoten. Ternyata tibanya niku napa? Ya yes, ternyata niku. Tibake ku gak lara Nabi Dawud niku. Tibake mboten lara. Lah menggigil kaya ngoten niku illa syiddatul khaufi minallah. Mergo bangete wedi nang Gusti Allah. Jadi saking banget eleke wedi nang Gusti Allah niku sampe menggigil kaya wong lara. Nah niki nek nabi Bapak Ibu, nabi ngeten niki. Nabi kok petita-petiti wis ora masuk niki. Dadi ana kriteriane. Dadi karo Gusti Allah niku wedine temenan, sampe wong niku ngira kaya wong lara. Sampe nduwe pipis ngoten wedi-wedi temenan. Tapi nek awake dhewe wedi nang Gusti Allah iku ora kok terus nduwelik nyelewempet ngoten mboten ya. Wedi iki dilarang karo Gusti Allah. Nah iki nek dilarang karo Gusti Allah, wis jelas apapun yang dilarang oleh Gusti Allah iku ndadekno cilaka. Terus ora wani nglakoni. Lah niku jenenge wedi nang Gusti Allah. Nonten. Lah nek wedi karo Gusti Allah sembarang ditabraki ya berarti ora wedi. Nggih. Maksude wedi niku ya mesti kudu menghindari karena apapun yang dilarang oleh Allah niku bahaya, niku ndadekno cilaka, niku ndadekno sengsara. Lah nek ndekne wedi ya ora dicedheki, kudune didoi. Ngoten. Kayak macan niku lho Bapak Ibu. Macan niku anggere wong kan ya wedi to karo macan. Lah nek wedi ya aja dicedheki. Wong jenenge macan iku bahaya kok malah dicedheki iku padha karo nyengsorokno awake dhewe. Iku padha karo setor sora, setor cilaka. Wis babahno kono ben dirasakno. Ngoten. Apapun yang dilarang oleh Allah itu bahaya. Ngoten, kudune ini kudune nek wonge normal, normal lho nggih. Niki bahasane normal. Ya wedi. Wongku bahaya. Nah, kok malah dicedheki ya berarti setor cilaka ngoten mawon. Nggih. Jenenge nyolong, nyolong, nyolong. Nggih, nyolong mawon mboten usah korupsi ngoten. Niku dilarang. Kenging napa? Mergo niku bahaya. Lah kok malah dicedheki dilakoni ya berarti padha karo setor cilaka. Lah temenan wale dikai rompi oren ngoten giring dilebokno penjara. Lah lah iki wancene nyedheki macan ne. Ya apa gak dedel duel wong nyedheki macan. Ya temenan dedel duel. Ngoten. Lah niku nek wedine nang Gusti Allah itu ekspresine nek Nabi Dawud ya sampe menggigil kaya wong lara ngoten kok wong-wong sampe ngira Nabi Dawud niku gerah tibake ora. Tibake mergo wedi nang Gusti Gusti Allah. Lah nek sakniki wedi teng Gusti Allah niku ora kok terus sing ndowo pipis menggigil kemulan ngoten niku. Ora nek niku wong katuken nek nggih sakniki niku. Sakniki wedine nang Gusti Allah niku menghindari perkara-perkara sing dilarang. Nggih, ninggalno perkara-perkara maksiat. Ngoten. Berarti dekne wedi temenan. Mergo maksiat niku lek diterjang ujung-ujunge nggarai cilaka. Ngoten. Ujung-ujunge nggarai rekoso. Ngoten nggih. Dadi memang cerita-cerita ngeten niki niki nggih memberikan motivasi dateng kula kalih panjenengan pentinge wedi nang Gusti Gusti Allah. Nggih khosyah wau kados wau. Nggih. Dadi pinter kaya apa, alim kaya apa, tapi nek ora enek rasa wedi nang Gusti Allah. Niku dadine elek kabeh. Wonten. Lah makane mangke Ramadan niku salah satu kesempatan untuk menggembleng awake dhewe. Nah, ben duwe rasa wedi. Nggih. Makane kepala-kepala daerah saat ini digembleng dhisik. Nah, bar dilantik digembleng dhisik. Ben ana rasa khosyae, ngoten. Ben ana rasa wedine. Ngoten. Maksude wedi niku nggih. Wau, sing larangan-larangan niku ora ditabraki. Lah niku nek gak digembleng ya metita-petiti. Ngoten. Lah awake dhewe niku ngeten, Ramadan niku untuk menggembleng diri. Awake dhewe mangke digembleng ben duwe rasa wedi nang Gusti, Gusti Allah. Ngoten. Mangane Ramadan niku ora kok napa? Pokoke poso ora mangan, ora ngombe ngoten tok mboten niku nggih gembleng awake dhewe sing ora rasan-rasan, ora nyelatuan, ora muring-muringan niku kabeh digembleng teng ngriku mangke. Nah, engko nek wis metu teko penggemblengan menjadi manusia-manusia hebat. Wong mari digembleng kok Bapak Ibu. Bar digembleng kok ora hebat, oh, ya berarti gagal penggemblengane. Berarti waya digembleng iku ucal-ucul lae berarti. Jadi gak lolos. Nonton. Jadi sing lolos penggemblengan itu nanti akan nampak pasca penggemblengan. Kok ada perubahan sikap perilaku, berarti Ramadan wingi penggemblengane berhasil. Dan makane sukses dan tidaknya Ramadan niku bisa dilihat indikasinya, tandanya nanti setelah selesai penggemblengan. Wonten. Lah nek Ramadane ruame wong anjane masa penggemblengan ya, ruame. Justru sing diharapkan mangke setelah Ramadan, dene iso apik ta gak? Wong iso apik berarti berhasil. Wonten. Ramadan niku masjid iso buwek sing jamaah. Nggih to. Lah Ramadane entek kok sing jamaah karek wong loro, ya berarti yo gagal penggemblengane. Ramadan iso apik ora tau nyelatu. Nggih, ora nyelatu wis. Nduing klu alim ngoten wis ora tau nyelatu. Ramadan entek kok bali nyelowatu maneh. Oh ya berarti gagal niki penggemblengane. Nah, niki Bapak Ibu. Nggih, dadi niki awake dhewe niki sing penting niki. Pokok duwe rasa khosyah wedi nang Gusti Allah. Niki dadi napa mawon, dadi napa mawon sing sing apik. Nggih. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken Bapak Ibu, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat. Insya Allah untuk selanjutnya selama bulan Ramadan niki istirahat rumiyin. Maksudnya ngaji bar maghribe istirahat. Ngoten, diganti kesempatan yang lain. Nggih, nek tenggene masjid ngriki mangke menjelang buka Ramadan. Mangke wonten pengajian monggo sing sempat rawuh nggih menghidup-hidupkan bulan Ramadan. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tangkapan layar dari artikel media CNBC dengan tambahan klaim jika Honda resmi menarik penjualannya dari Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi dari artikel yang diberitakan oleh media CNBC tersebut sama sekali tidak menyebutkan jika produsen mobil asal Jepang tersebut benar-benar telah cabut dari Indonesia. CNBC memang menyoroti tentang penutupan cabang-cabang dealer mobil Honda di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, namun tidak ada pernyataan resmi yang menyebut jika Honda telah sepenuhnya bangkrut di Indonesia, terutama karena campur tangan pemerintah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat

darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan 16 triliun rupiah untuk memulihkan hutan Amazon di Brazil. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, hasil penelusuran dengan Google Search tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dengan dana sumbangan 16 triliun rupiah dari Presiden Prabowo untuk pemulihan hutan Amazon di Brazil pada 2026. Di 2025, angka 16 triliun merupakan target dari transaksi perdagangan karbon Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim PBB atau COP30 di Belém, Brazil pada November 2026. Dari total target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 adalah mendekati 7 triliun rupiah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
2: Hah? Serius?
1: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
3: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
1: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
3: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
1: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
0: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya

0: serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengeklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta hanya akan menerima 3,25 juta, sedangkan gaji 10 juta menjadi 6,5 juta setelah dipotong pajak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @ditjenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak atau PKP di atas 5 miliar, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten gak?
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
5: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Lintas Informasi. Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi Smart Card Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi Smart Card Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Lintas Informasi. Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi SmartCard Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi SmartCard Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Modus tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dijen PKH Kementerian Pertanian, dan masyarakat dihimbau waspada terhadap tawaran bantuan, hibah, rekrutmen atau program tertentu yang mengatasnamakan Kementan atau Dijen PKH.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang

0: memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nek wis kakuat ngentang wis ngomong. Mosok jula-juli sak emprit wis dindekno. Wong sing ngendang yo akeh lho. Ami lho iso ngendang. Entek kendang 8 isa namine. Engko tak tingkatno lagu-lagu kuala ndolek drum bareng. Tetapi rek, adek kudu ngedu nasib. Ono nasib. Nasib gak ono nasib. Maksudku ini rek, belajar menyanyi. Nah, iya ta? Sing enak lagu apa kira-kira? Ya? Yeah? Lu ngomong rek. Semanggi. Iya. Yeah. Ya? Yeah? Ayo semanggi ayo. Iya. Yeah. Ayo bungkusno.

0: Ya nek babon rek ngethuk dhewe. Wong kene menungsa rek. Manusia biasa rek. Bukan burung piaraan. Ya larek ya prek tak rewangi sampe menyanyi-menyanyi ngene karepku iki rubah nasib rek. Eh bek men-meni dadi penyanyi. Bek tahun 99. Penyanyi ngetop. Ya wis gua tungken aku rek ya rek. Eh gak perlu ngomong ijenan tabrak becak kok. Loh, loh, cak sidik. Oh, jenenge sapa cak sidik? Tadi kowe urung weroro. Urung cak sidik.
1: Oh, biah.
0: Maksudnya ra weroro to. Tak delok kaya Pak Ardi.
2: Puno guru sapa Pak Ardi puno awur ae.
0: Ha iku lho, ah kancane dhewe kok adane.
2: Pernah kau yang metuk kanca cok lungset ae ngono apa.
0: Eh, aku ndelok kucing kok. Hah? Ndelok kucing. Kucing. Iya, anakku diwondol kucing hari ini. Sing nomor pira? Nomor terakhir.
2: Apa nah, yang ngono? Warak kecemplung sop gak didusi bener.
0: Lho, kok kecemplung sop ya ngene, lah anak pun saya digondol kucing ya lapo. Lah apa anakku? Anakku iki mangan. Mangan nang ngono jaba.
2: Iya ya.
0: Terus iwake digondol kucing ngono.
2: Eh, sing digondol iku iwake. Duduk duduk anak peno.
0: Lah apa anakku digondol kucing? Kok iki kucingnya itu digondol anakku kan lho, Dik. Hari ini kamu kok jangan gundel ini kalau ngomong
2: mula ya, aku nek mari ngomong benar ini mulai ya
0: tukaran bareng bojoku aku. Eh apa tukaran? Ya bingung mula aku ya asal bingung ya kan
2: terus mau malah ngomong disik sih ya Dik, anakku digondol kucing lain ya
0: lalu pas aku boleh dagingnya sih digondol kucing ya lah anakku mangan, mana lho mangan nunggu dengar pilawan terus ada kucing diwak lalu terus greget ngelak iwak itu terus anakku digondol kucing. Eh
2: Mangan.
0: Ini lo tak kandani. Iya. Kayak so ngomong kena-kenai cok susu. Ya dah. Ini lo Dik. Dik.
2: Anakku mangan.
0: Iwa ente. Terus anakku.
2: Anakku.
0: Digondol kucing. Kalau aku bener tak mbak keliru. Kalau aku anakku juga. Eh, ini. Anakku mangan. Kucingnya digondol piring. Aduh, piringku digondol kucing. Hah, daging. Dagingnya anakku digondol kucing. Kok dagingnya?
2: Empal-empal aja daging, empal.
0: Ya, empal. Empal ini bungkus akan dagingnya anakku.
2: Iya.
0: Anakku mangan empal, terus empalnya dipangan kucing. Iya, bener.
2: Ya, bener. Mulanya ya, anak penuh gak sehat belas.
0: Anak penuh gak sehat belas. Anakku kok robotan ya?
2: Ya, anak penuh lagi?
0: Ya, robotan ya.
2: Waduh, gak ada balu ya, Pak?
0: Gak ada balu
2: pernah aku ngomong tak setep pernah
0: aku gak kenal aku sampe gak ada balung kecil menit ya
2: lu marah ini robot tangi ya baik kelemper gini
0: kan aku gak roh istilah yang ngomong robot tangi itu ya aku ini jolek kaya nunggu ini omah itu lho rame ajang itu lho.
2: Oh ya itu apa iya. Salah
0: kok saya? Anak pernah bisa? Anak pira sih?
2: Anak lima?
0: Lima?
2: Iya anak lima ya ajangi kakean itu supaya gak rame ajang lurung itu lho
0: eh kok ajang pira?
2: Lho rame ajang lho ajang selawih ngono ajang ya.
0: Eh dadi rumah saya rame ajang ku piring sing selawih lho.
2: Lah iya.
0: Oh kon niku. Lah rame ajang iku maksude oleh duwe saiki entek saiki.
2: Oh.
0: Oleh kok sore entek kok sore
2: ngono. Wah utun niku. Utun
0: ngono. Ecek mel aku nang Bang Dila.
2: Mangkelan ya, mangkelan ndek
0: wae. Ayo tak cokot irungmu. Cek.
2: Lah iya.
0: Cek aku kaya irunge baseman ngono.
2: Maksudnya ya bisa digenai, ya bisa digenai.
0: Bapaknya aku nyambut gawe. Oleh duwe, teko males.
2: Entek. Baik gue arane tramas.
0: Tramas.
2: Trawas.
0: Wah, kok trawas.
2: Trapas. Ha iki salah kawitane.
0: Kon ngomong trapas adik tramas. Engko iku gawe apa?
2: Salah kawitane.
0: Lho kok salah kawitan?
2: Ini ada unsur dari rumah.
0: Waduh linci pe omong.
2: Lho ya apa?
0: Kemajuannya teknologi ya?
2: Iya pernah bangunnya mah keliru dinane
0: lho terus?
2: Pernah dina apa sih?
0: Dina sosok kliwon?
2: Salah kok Senin lo nembu?
0: ada roh ya rekin ada
2: bangun dina ya bangun dina
0: bangun nama
2: lah ya aku tepatnya dina nah Senin apa sih Senin? Senin apa?
0: Aku harus ngomong anaknya tak bangun dina Senin
2: iya
0: aku takon mbok Muna jari ini ngomong dina Senin. Dari ini mbak Muna, aku ayah kapan sih, Dik? Si.
2: Muna siapa sih?
0: Alah, mbak Muna.
2: Eh, penuh sih, Muna?
0: Kalau kan Muna?
2: Ya, iku.
0: Muna itu makmu.
2: Arek kon. Masya kran,
3: kan wong. Lah, apa sing
2: iki carane? Bangun omah iku peno masang apa dhisik?
3: Aku masang pendasi.
2: Lah iki salah. Salah. Uno,
3: iki dudu kemajuan teknologi ya.
2: Uno. Iya ya. Saiki jaman saiki bangun omah, iku genteng didhisikno. Nah.
3: Genteng didhisikno.
2: Iya.
3: Lah genteng iku mancen kok kupingmu ngono ta. Lah genteng dikereng ta.
2: Ceta, peno bangun omah iku langgup. Apa ayup-ayupan dah?
3: Ayup-ayupan, ayup-ayupan.
2: Lah ya ayupan di dhisik no. Dadi tukang gak kepanasan.
3: Lah cagake kari.
2: Lho digantung to.
3: Heh,
2: digantung.
3: Gawa helikopter ta. Eh kan rumah sangu payung ta kon. Ya apa sih kan iku cara are? Lah lus lawange, lawange madhepnya.
2: Lah lawange iku ngadep ngidul. Lah iki apa?
3: Lah iki jarene nek ngadep ngidul iku ya apa sing ngomongi? Ya mbok monamane sing ngomongi. Jarene lene iki. Nek omamu ngadep gitu nak,
2: iya iya. Ya.
3: Iku padahal ngedep boyo.
2: Iya dah,
3: ngedep boyo.
2: Terus saiki lawange pun ada kenti.
3: Tak deke nok gone nisor.
2: Nisor lagi apa salah? Nek teko unsur keamanan,
3: heh,
2: unsur keamanan iki keamanan omah bener.
3: Dekik, kok gawe lawang sampai teko unsur dik. Loh.
2: Maling begitu nyidak buka bleng masuk.
3: Lebu.
2: Lah, nek omahku enggak. Oh, iya. Lawang dikendokur.
3: Kan, lawang ditekan dokur?
2: Iya.
3: Tadi maling gak iso ndolek lawang.
2: Gak iso.
3: Lawang ndolek dokur?
2: Iya, munggah pasang ngondo, melebu, tarik mana?
3: Tarik.
2: Iya.
3: Tutup.
2: Iya.
3: Aku munggah,
2: canggih
3: metu ya.
2: Iya.
3: Munggah,
2: iya.
3: Lawang tak tutup, ondo disilih untuk tukang kayu. Aku gak iso mudun, bunuh diri aku. Kan seneng nek kapan kancamu turu emper.
2: Tarik kapan iku. Bancaan ya keliru pernah mesti. Bancaan ya keliru pernah iku.
3: Kok usah keliru?
2: Ampun gak gelem takon-takon Pak Senen pernah iku.
3: Senen man.
2: Ya tur.
3: Aku ya salah aku ya takon mbok muna iki apa iki?
2: Dadi diatur.
3: Selametane ya.
2: Apa e?
3: Tungkeng tungkeng. Tumpeng.
2: Tumpeng ambek apa?
3: Tumpeng panggang ayam petik mulai bolos.
2: Petik balik ta.
3: Tumpeng tumpeng petik balik boleh bolos
2: keliru ikus ketinggalan
3: tumpeng terus beberapa
2: ikus biyen saiki danyange wis gak doyan tumpeng ganti saiki
3: oh garone danyange wis ganti ra yo gak reti ganti
2: saiki slametane aja tumpeng-tumpengan
3: apa
2: bubur ae sederhana tapi mantap
3: mbok nek ngono bubur apa teh
2: bubur dedek
3: bubur dedek
2: berase
3: saon
2: dedek sakintal
3: dedek sakintal
2: iya
3: tidak tidak lewat jarak.
2: Iya.
3: Peninggi bancaan sama kali jarak punya.
2: Menarik. Lemari.
3: Nenggal lawang kau biasa nenggal lawang apa sih?
2: Nenggal
3: lawang di sini apa? Pertama.
2: Pertama.
3: Iya.
2: Pertama.
3: Lawang ya.
2: Kusen di tekno.
3: Lo, ya iku apa salahku deh?
2: Apa? Lapun aja apa?
3: Kusen gak tak tekno. Kusen ngelempoi. Ya bener. Kusen kau tekno ya?
2: Iya.
3: Iya kusen biyen si Joko kuat ngadekai. Masa iki kusen wis tuwe. Kusen Gemawi Jaya iki ta?
2: Iya.
3: Wis tuwa.
2: Ya kulak kusen balung benda bener ngawur.
3: Kusen balung benda.
2: Kusen iku ya kayu iki lho. Kayu sing dikai lawang iku kusen arane.
3: Sing apik kayu apa ti?
2: Oh, sing apik iku
3: ya supaya ala ono sik.
2: Kuat sih.
3: Heh?
2: Kayu stiki.
3: Heh?
2: Kayu stiki.
3: Kayu stiki.
2: Apik ora regane gak swira.
3: Pira sih?
2: Alah.
3: Wis kuat ngono.
2: Paling nek kayu kusen ya 6 juta lah kayu kusen tok situ.
3: Heh?
2: Kayak kusen situ 6 juta lah.
3: 6 pada. Juta ya?
2: Iya.
3: Kan kok gak larang-larang kok 6 juta ya?
2: Tapi kuat. Tan santet.
3: Eh? Tan santet. Oh tadi santet gak makan.
2: Gak iso.
3: Nah 6 juta lah tak tukuk nomak. Harus gak diomak dek. Tukuk kusen kaya 6 juta dek kan ini.
2: Aku no milih enak. Ya apa yang dikandang. Ini kok bener aku.
3: Gak mulai saya ya siapa aku dek. Wis iso gak iso ya. Wis somamu kayak no aku dek.
2: Ya apa?
3: Wis dah. Kon.
2: Kok manisen apa lo jalo om aku?
3: Alah kon seiki lo kepeduk aku kon tau se gembul aku lah seiki. Kon, oh dek,
2: kon nanti ngomong lo labian,
3: mana?
2: Iya.
3: Hei,
4: wah, masalah keras pada dewe.
5: Ya apa?
4: Ya
5: apa kabar?
4: Ya seger waras.
5: Iya. Aku ya warung. Warung. Wahing.
4: Wah,
5: iya.
4: Pas
5: sisop.
3: Iki tos. Ade sisop iki. Sopo ta?
5: Lah sopo?
3: Kan saya dhewe.
5: Ganteng arek iki.
3: Karo gak jeneng?
5: Masalah potongan koyo Mahipal.
3: Kaya apa?
5: Koyo Mahipal ya. Ya sopo iki?
3: Sedek.
5: Oh,
3: siapa?
5: Desek.
3: Sikil. Apa diwalik?
5: Sikut.
3: Se
5: sewur.
3: Se
5: iki lho.
3: Se
5: Sedek
3: Wibisono.
5: Sedek Wibisono.
3: Sedek Wibisono.
5: Oh, Sedek Wibisono.
3: Iya. Bas.
5: Iya.
3: Laras, Bas.
5: Oleh tenis tumut, Dek.
3: Ah, irunge ya, Bas?
5: Abu.
3: Wah, kono ku takon nerung.
5: Lah nerung-nerung kono gak ilok, Dek, Dek.
3: Soale kok takon nerung krungu. Soale kan direkam ta iki. Tek kok takon nerung padha ewe dari Bas Imam.
5: Oh, ngono.
3: Lah nek kok takon nerung dodonae iki apa, Bas, lho. Iki padha biru, Bas Imam.
5: Kon gak conto. Ya apa kabare?
3: Iki omah saiki nyale, Dek.
5: Nyale ndi?
3: Ya biyen nang gone Surabaya kene.
5: Iya.
3: Iki kan ya, Mas.
5: Iki Balung Bendo.
3: Ha, sak iki.
5: Tungturi.
3: Tungturi saiki nyale.
5: Balung Bendo.
3: Saiki masih Balung Bendo jalane dibangun saiki.
5: Masa?
3: Oh, jalan satu aku saiki. Iya.
5: Kelanggan.
3: Dibangun gak ketinggalan
5: aku. Kapan bongkor? Ngono kula takno.
3: Lho jalane kan dibangun.
5: Iya. Lah terus sampe nang ndar arek?
3: Eh,
5: ya nanti. Ya biasa arek nom. Oke yo kupu aku iki.
3: Kupu.
2: Dolek iki lho, dolek kusen rum nah.
5: Heh,
2: dolek kusen.
3: Kusen cidam iki.
5: Yo kusen saiki dalang ngono lho. Kusen dalang lawan aku kusen.
3: Kusen lawang kok.
5: Oh, kusen lawang.
2: Iya.
5: Aku ngurus lawang
3: aku
5: bingung pikir aku iki.
3: Apa ya?
5: Awak wis tuwa, nyambut gawe ku iki mangru butangi.
3: Oh iya kaya aku ya.
5: Rebutangi
3: butangi kaya aku kandhani kok.
2: Tibane meneh rebutangi
5: ya. Yo enggak, enggak lama rebutangi. Nyambut gawe ku sebagai wong tani
2: ta. Iya iya iya.
5: Mertu kok
3: Tepuk
5: bibir. Itu aku
3: ngomong. Cake cake ngomong biat nyoni.
5: Tungja, mari teko dalek bibit tapi mang.
3: Lha iya, kan tumen nama bibit ta ndi?
2: Bibit sebelah kali lah bibit ta.
3: Aku tumen bibit Jombang yo rokoke mesti rokok kretek ae.
5: Kok kalau nang bibit Jombang barang. Bibit bakal ditandur pari lho pari.
3: Walah. Bibite yo tandur.
5: Oh, yo tandur. Bibit mau nyambut gawe kok sawah, ditandur.
2: Kanggo apa?
5: Biasa nandur pari.
2: Kanggo apa?
5: Iya.
2: Eh, Mas. Kanggo apa bibit?
3: Lho dikae dipangan basemen. Basemen lak suka-suka dadi ya. Nang pari.
5: Jangan kepang aku. Nah, ora iku niku.
3: Apa ya?
5: Aku nyambut gawe lak gak iso lancar saiki.
3: Nandur apa sih?
5: Lho. Takon pertanian.
3: Pertanian kan? pertama.
5: Pertanian tak tingkat. Mau nyambut gawe tani mulai pari.
3: Pak, nandur pari.
5: Iya, nandur balut dami.
3: Dami.
5: Nek iso balik dami ya tanduri palawijo.
3: Palawijo nandur apa ya?
5: Ya timun, krai, bengkuang.
3: Iya, nandur apa maneh?
5: Terasi, petis, lontong.
3: Sih, go. Kok niku nang pertanian tarujaan.
5: Aku takon menyesek ya aku bingung.
3: Kok nandur terasi.
2: Sing maksud diwali ya apa sih, Bas?
5: Balik dami iki ya.
3: Balik dami
2: ya, Mas. Diwali.
3: Pas men diwali.
5: Oh. Boleh dami mari sawah nyawa mana isong lo?
3: Oh mari panen pari, panen tebu,
2: iya,
3: mari
2: iya.
3: Panen tebu, bawang, ini lo.
2: Mari
3: iya. Balik dami.
5: Nanti langsung,
3: langsung.
5: Tapi ini langsung ya cuma tu.
3: Langsung nggak boleh yang
5: iya langsung. Tapi anu tik.
2: Ya
5: wae. Aku apa ngomong awakmu ya?
3: Ngomong.
5: Kau tu
3: ngomong. Menyanyi tak bang? Kau mau gak ngomong? Enggak mau nyanyi be.
5: Aja narik luru, gak ilok tu menarik luru kan jadi.
2: Soalnya ini aku iya. Ngerti, kini ki dulu jam.
5: Iya.
2: Nek sak jam itu pernapasnya tu ke cangkem.
3: Oh iya.
2: Sak jam mana tu ke irung?
3: Oh iya.
2: Ini kau nak irung mulai kia?
3: Iki irung ya. Mangkanya bengung.
5: Jadi waktu balu be napa?
3: Kau ngomong apa sih? Tek. Iki biasa asalnya ya apa irung isosak mini kia? Asalnya lu asalnya.
2: Malah.
3: Pas cocok mangkal aku takut.
5: Enggak.
2: Nek menggo dolek sejarah yang kau menggilan kon. Menggilan.
3: Iku biasa apa lahiriku ketatap.
2: Malah apa?
3: Apa digeblak liru irung?
2: Malah apa? Ya, atau Pak mau dilemah biar kenyonyok rokok irungnya itu.
3: Itu sabu ya?
2: Iya.
3: Dintup lo tahun biar biar.
5: Gak mau lagi ngomong irung tak ngomong. Ada no.
2: Ya, apa ngomong-ngomong?
5: Soal ku ini mah ya.
3: Oh, wes.
5: Apa?
3: Apa?
5: Wah, hanya kau dublek. Ada no.
2: Lah ya apa?
5: Soalnya waktu iki mah diaran cukup ya kurang tapi gak serba kurang.
2: Oh,
5: ya dah. Tegese mangan langsung.
3: Oh, cuma mangan langsung saja iki.
2: Langsung.
3: Dadi mangan esuk sampai sore ku mangan tok kacik prei. Langsung. Kuwi ya gedhe
5: wetu. Kok sano sapi aku.
3: Dari mangan langsung.
5: Mangan langsung gak tahu gak kurang gak tahu.
3: Oh, gak tahu kurang gak tahu melarat.
5: Gak tahu melarat cekak.
2: Serba pencukupan.
5: Cukup iya. Lho. Lah cuma sing tak pikirno ya.
3: Tapi urip mulai wis tetep sih.
5: Oh, tetep.
2: Endi tetep?
5: Tetep ah.
3: Tetap nih.
5: Tetap. Lah gua tetap tak takon yo tetap. Heeh. Yo boy. Heeh. Hari ngono. Heeh. Soalnya ini lho, awak dhewe iki ya.
2: Iya ya.
5: Sing darani wong tuwa kaya aku iki.
2: Bener ya, bener ya.
5: Aku eling wis putu-putus anak-anak.
2: Eling saiki wingi gak pati eling wingi.
3: Kok sami
2: gak? Wingi gak eling. Oh, lah wingi suket tanggane entek.
3: Oh, iku tepake dadi.
5: Wingi semaput kok aku jane. Goblok iki kok takno.
3: Ngene lho, maksude eling iku dhewe iku wis sadar. Sadar-sadar.
2: Oh, ala-ala.
5: Wis insap saiki. Pikiranku yo ngono.
2: Iya.
5: Tapi kok pengaruh luar biasa.
2: Padahal
5: penggoda nang awakku iki lho.
2: Panjenengan ngono, pengaruh. Kepin siji, ya, keturutan njaluk loro.
5: Iya.
2: Saiki loro kepin pira?
5: Lho, aja ngono kok ngomong apa kan? Sedeki
2: lho lae.
3: Hitung-hitungan kuno.
2: Lah iya apa?
3: Siji loro telu.
2: Iya.
3: Apa telu? Heeh. Telu kepingin loro.
2: Heeh. Mm-hmm. Yeah.
3: Mari telu kepingin loro, mari loro kepingin 1A. Oh. Satu kok saja.
5: Oh. Saya nak maksud ngene lho.
2: Iya
5: nek Joko karuan. Iya nek judo wong tapi nek putu ya.
2: Iya.
5: Aku tak pikir-pikir koyo pawan kembang aku.
2: Wah.
5: Temenan.
2: Oh, bener.
5: Pawan kembang aku.
2: Kembang.
5: Lah wong ana arek edok ngadeg ya. Tak liwati sret ya. Lututi. Lututi.
2: Oh. Dadi nututi penuh?
5: Iya.
2: Lah ya apa gak nututi?
5: Ayo apa?
2: Wong tasi kecaut dengan sabuk penuh ya.
5: Lah opo ngawur ae, Dik? Mulane aku iki saiki iki ya. Ape ora ramai.
2: Oh,
5: cok ngomong lho.
2: Kok terus rame iki
5: ora ramai. Cok ngomong lho.
2: Cok ngomong. Lah rame seneni kok.
5: Oh, kon ngono. Sing jenenge sapa?
2: Aja. Kon bali nang aku meneh.
5: Aja ngono. Soale yumu iki ya. Lah luar biasa.
3: Yumu ki nang ndi, Dik?
2: Nama.
3: Sing jare dirabi ku yumu lho.
2: Lah apa?
5: Iku lah opo kok nek yumu.
2: Lah iya ku de bojo.
3: Pas meneh de bojo ku.
5: Lah mursi aku jenenge kali lah. Mursinya lu, bujone iki jenjak kali lah.
2: Lah kan liyumu.
3: Lah iya di mana
5: mesti itu. Iki omae trompo mbok munai lu, ya. Mbok munai ke trompo bangil. Ngerti ya? Apa gondeng kok arek ngono.
2: Lah iya.
5: Iki bojoku lu nyelukno kon.
2: Oh iya.
3: Pernah nyeluk.
2: Dadi kon diuruki. Nek nyeluk bojone ya pasti yuk ngono lho.
5: Oh, yuk ngono.
3: Aku biasanya nyeluk emak. Emak. Yuk.
5: Emak.
3: Nah, iki bojone nek tatel semua ora emak apa dhelek gak ngono. Emak. Yo.
2: Iki bojone gak mesti nek urip kok gak mesti. Mak saiki dikandani yu ya.
5: Iya.
2: Pinginane enggak? Cek makmu tak tukang gulang ngono. Mak yo, mak.
5: Iya.
2: Saiki yu.
5: Lah nek aku nyeluk emak iku pantes kok cocok.
3: Soale bojone de.
5: Lah nek kok nyeluk emak lho, ya apa?
3: Apa aku kene bas
5: emak? Apa mak nyat mani? Ayo. Apa mak nyat mani?
2: Ajar
5: kira. Lah mulane ngene lho maksudku iki.
2: Iya.
5: Aku lak nduk krentek, nduk karep aku iki. Karepku iki mang api-api maneh. Warek iki masalah. Warek iku meneng.
2: Arek umur piro?
5: Mana arek
2: umur piro?
5: Lho umur selikur. Lah umurku swidak, tapi lah banding ta mbek aku.
2: Banding.
5: Pas mantri umure swidak rabi oleh
2: rawane. Arek iku ngerti, arek iku.
3: Arek kok sapa gak gelem arek nom-nom.
2: Pilih pas mantri.
5: Iya.
3: Lah pas mantri gak dipilih.
2: Gampang bujukane.
5: Lho kok bujukane yo, adakno.
3: Ana tau kaya apa?
5: Lho, jaluk ranjang tempat tidur kompi tak tukokno.
3: Ranjang.
5: Ranjang goblok
2: ora.
5: Oh. Ranjang itu tempat tidur lho.
3: Tempat tidur ya ranjang barang
5: wah. Ah, basa Indonesia lak ngono.
3: Indonesia. Tukono tempat tidur.
5: Tidur kok tak tukono. Meja kursi tak tukono.
3: Tapi gelem nrimo, Dek?
5: Lho nrimo.
3: Lho, ana cinta rek wedok
5: iki. Cinta lho.
3: Tapi tukono tempat tidur sak sakure.
5: Eh? Apa sakure?
3: Ndukure tempat tidur iki lho.
2: Sakur.
5: Sakur nak mule nang nggone Jombang.
3: Sakur. Ndukure tempat tidur iki sempuk iki lho.
5: Sakur semelok cepaka putih kok.
3: Wah, kok niku kasur.
5: Oh iya, kok kasur sak. Sakur. Oh, dolir liyae munah.
3: Kasur.
5: Lho, sing kari iki lho.
2: Heeh.
5: Jane ngomong-ngomong ambek aku jaluk ali-ali.
2: Wah, iki kakean.
5: Iki perot.
2: Bareng ngene.
3: Perot.
2: Peok.
5: Lho.
3: Perot iki apa?
5: Iki lho repot.
3: Repot coba.
2: Basine lho waran ngene. Kok nek njaluk dhewe aja lali. Kon iku ali mek siji ngono. Nek ali ku loro.
5: Lali bledhek tambung ku. Kon kali ali mek siji. Ali-ali lah umumnya tak.
2: Cincin.
5: Yo cincin bahasa Indonesia.
2: Alah.
5: Yo ali-ali ngono.
3: Iya ali-ali wis.
5: Ya gede-gede ini mang 5 gram atau 10 gram.
2: Iki gelem kecukup.
5: Oh, pagi iki tak no. Lah aku bingung kan.
3: Waduh.
5: Ya apa? Usaha duit apa carane iki?
3: Aduh gawat.
2: Waduh. Kok iki nyilikno atine kancane.
5: Gawat. Monggo istilah sing gak-gak kono iku
2: kan. Kira-kira butuh piro, Mas?
5: Heh?
2: Butuh piro kae lali?
5: Ya siji tok ae, ayo mosok
2: piro. Dhuwite, dhuwite.
5: Dhuwite kira-kira 10 gram saiki ndelok regane.
2: Saiki sak gram 110.
5: Lah iya, kurang lebih 100 kenae. Ngono lho.
2: Tapi arek wedok iku kok tukok lali mesti gelem ya?
5: Ya mesti.
2: Sapa sih arane arek?
5: Arane
2: Samurang. Coba. Eh, wis ora aku.
5: Iya.
2: Wis, sapa tik?
5: Coba.
2: Mboten kru. Ah, kenom kopi yang niku. Wadah kan.
5: Lho, iya.
2: Lah iya.
5: Apa apa baru apa?
2: Apa? Wadah kan niku nek arek.
5: Ayo apa?
2: Aja kandang yo manut. Eh, jenenge lucu ya?
5: Iya.
2: Sapa sih kamu tadi? Ada ya apa?
5: Ya terus jenenge Iman.
2: Wah, Iman. Ada ta jenenge tek dibane jenenge jeneng
5: Cipa.
2: Wah, kan iku kopeng tak kecer kan iku.
5: Iku mau.
2: Ya apa lo bas kan iku kebimbang arek iku lho.
5: Sopo jenenge?
2: Sopo? Aku garo.
5: Oh, dublek karo kan iku takno.
2: Banter ta?
5: Kupinge sair gak kulo bedhek.
2: Nek ngomongi urung jangan dhisik jelas ngene lho.
5: Dicundang, dicundang sik ngono.
2: Wong bisik bengong.
5: Eh, jenenge ya? Kastini.
2: Oh. Oh, arek iku tau Kastini lho.
5: Wah, awur rae.
2: Kenali ben.
5: Lho, jenenge Kastini.
2: Oh, Kastini.
5: Kastini.
2: Kastini
5: iku arekku meneng lulusan kok SMA.
2: Mosok
5: iya. Meneh wong tuane kurang mampu, gak iso kuliah kok. Lho, oma, kerajinan tangan bordil.
2: Bordil.
5: Bordil apa? Lho, bordil apa kegermu? Cai-cai lho, cai-cai.
2: Oh, cai-cai.
5: Terus arekku nek metu tuku jamu nang kupang. Metu aku tak.
2: Apa an ya, Bas? Engko jangan-jangan kok isi ponakne Kastamin.
5: Ora apa. Duduk. Pelaku nang pasar kembang tak kes
2: pole. Ponakne Kastamin iku kuwan. Saya ingin ayah, pernah aku supaya cinta sampai Kastini.
5: Iya, iya.
2: Aduh ndi, saya aku tak wujud penuh, tak parah, tak kau ramar aku naik.
5: Kau itu gerendam dengan itu.
2: Pati itu tepuk.
5: Itu tak cuma tak kau sempal ono.
2: Ya emak, emak itu dimarah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Ayo kok siji aku mlaku nek gang kono kan opo-opo bareng mlebu gang iki kok ditabuhi. Arek-arek ngene lho mari kumat penyakit lawas kumat ngene. Pirang-pirang wulan prei ini boleh. wong lek kurang hiburan wis tuwek. Hiburan iku akeh ya nonton bioskop, ya rengeng-rengeng, ya pacaran. Nah, iki aku ngalih wis pacaran nek. Wis jula-jula temenan iki. Cuma yo pasrah apa jare wedoke. Nek aku bondo apa nyambut gawe nirok-rok asem. Iki kena pengaruh arek sing kari aku. Waduh. Ngentekno sembarang sepatu situ mlaku sampai entek. Ya apa gak tau gelem numpak re. Senengane sapa larane. Nang kuatir aku pacaran sapa kono susu meneh nduk kono aku. Cuma sing penting usaha. Panjenengan wong pacaran seneng kok sepi-sepian. Temenan. Serius temen iki. Kok mana nak tertek durung dadi ngono wadah. Masih kebiyokan bok wis gak kerasa ya. Sikene anake lek wis kawin aku tak ndalang ae. Oh iya. Cuma yo saingan ambek Edes iki kok. Cuma kalah suara aku. Tapi lek Toto apa ya jenenge? Ngomong iki lho Toto apa ya? Awur ae lak wong Mojosari. Lak biyen aku nak kono iku. Lha iki. Wah arek koyo
1: Halo.
0: Halo, arek koyo Lydia.
1: Kaya apa?
0: Lydia apa?
1: Sampeyan uga teteh ya ngomong.
0: Lah iya ya apa? Wadah kene.
1: Iki sampeyan janan ndi aku iki?
0: Lah. Kene kene kuwale sing ngajak kono, aku iki nurut kono lho.
1: Kok iso dhek sing ngenteni kok aku sing ngajak lho.
0: Iya cuma sing bondo lak kono ta.
1: Ya apa sih kok malah dibosno nang aku?
0: Lah aku ndi sing ono, aku lak pasrah. Aku gelem kok cakup cuma ya tanggung jawabmu ngono lho.
1: Biyen sampean niku masrah tok gak tau ngraji.
0: Kon gending-gendingan no iso didik-didik.
1: Hah?
0: Gending-gending iso didik-didik.
1: Blakra lah apa aku baca gending-gending iku.
0: Mosok koyo jasmani ngono gak iso kene.
1: Online Mas. Saiki aku nang dangdut dung dung dung dung dut.
0: Oh penyanyi kon?
1: Iya sih.
0: Oh sing tau durak ora wong.
1: Kae iku lak anu belajar pian.
0: Gampang kok sing ngetepung aku. Ya.
1: Sing ngetepung. Iso ta lamar iku nantang.
0: Engko jidore gawon. Ya. Marno golek bedes ya.
1: Kae iki acara nang aku gak pakan pesta lho, Mas.
0: Lho kon pesta. Lah pesta nggo ndi wong garong pesta iki?
1: Lah nandi lak lah bingung ta.
0: Ini nang urunan bancaan ya. Urunan bancaan.
1: Pesta wong loro tok.
0: Ya karena
1: main rek.
0: Lah wong akeh-akeh mareng kok salah siji kena pengaruh. Aku iki kadang-kadang kena pengaruh wong.
1: Ngene, durung-durung ngono.
0: Enggak.
1: Wong apa?
0: Ya wong kanca dhewe, gak sampe naung jaba kok.
1: Aja ngono, gak enak aku rek
0: karo karuan iki. Dikae panjer titik wis katut aku iki.
1: Saiki biyek apa sih sampean niku?
0: Ngene wis, gampang pokoro biyek nek wis kawin ae. Lho, iki apa?
1: Kok male ngono?
0: Ranjangmu teko wong iku durung kok del.
1: Ranjange ndi?
0: Sing dikae jare wong iku kon ngomong dikae.
1: Oh, sing gak omah iku ta? Ya pancet tak tompon iringan iku.
0: Iku dikek sapa sih?
1: Ala iku lho, sapa jenenge R?
0: R.
1: R ono R ing ngarepe. Jenenge dikenal nang R Basman. Ngono e.
0: Oh, ngarepe Robi iku mesti.
1: Robi ya?
0: Robi.
1: Lah gak tau dijelasno kok.
0: Iku karepmu ta karepe wong iku?
1: Lah apa aku gak tau njaluk kok Mas, dikekei dhewe sembarang masih pakaian.
0: Yes.
1: Iki nyanggupi aku cincin padahal aku gak njaluk
0: lho. Wis trimo nang kok mrene ya.
1: Lho ya apa sih?
0: Lho jane trimo kok kene sing nampani ngono lho ya.
1: Aku lah penyalur aku. Gak enak rek iku rek.
0: Tapi kok gak cinta sih?
1: Hah? Gak lah apa aku gendeng gak cinta wong ngono.
0: Lek gak cinta ojo dirodhek tukone wong iku. Titip nang nggonku ae. Engko tak cete ya.
1: Barang si anyar kok dicet, masih duwe ya sik pancet nduk lemari tak tumpuk.
0: Aja lek kon gak cinta gak usah kok trimo. Sebab iku kok marai wong kedanan niku repot.
1: Oh iya ya, mengare mbales budi.
0: Lah koyo aku iki kedanan ping pira mbak awakmu lak repot.
1: Sampeyan masih gak kedanan ya ngentil nang aku kok.
0: Nah ora sing dhisik kok tukono sego ya. Marno kok andokno nduk iko.
1: Nduk ndi pojokan
0: iki? Sing sampe saiki durung kebayar.
1: Aja ngono rek sini-sini ae ah.
0: Iki omong-omongan sing nganggo bahasa ngono iki kepingin aku.
1: Bahasa apa?
0: Sing,
1: Prancis.
0: Sing apik-apik lho.
1: Bahasa apa lho?
0: Yo apa sih roman sing kirone koyo arek-arek lho.
1: Ya nonton dhisik isine roman.
0: Nonton film asik ya.
1: Dhewe-dhewe sampean ngajak iku.
0: Lah ya apa jarmu ngono lho.
1: Wah dibalen nang aku man lak mendal iku jenenge.
0: Wis ngene, perkara wong iku lek kon gak cinta, ya apa isane wong iku gak nang awakmu gak nyesek terus. Lelek nyesek terus aku lak repot aku iki.
1: Aku iki ya angel Mas, jenenge wong wedok ya mosok jenenge tamuku tak usir. Aku iki gak oleh bapak kasar-kasar
0: iki. Yo, ya dak muin lah.
1: Gak muin.
0: Apa?
1: Ngomong pisan keliru sampean.
0: Ya gak mungkin lho, gak mungkin.
1: Ya
0: ramah-tamah masih gak seneng ya sing
1: aja sampe ketoro.
0: Sing halus. Ya dilus ae dilus.
1: Dilus ya apa aja?
0: Kemarin di pelamir, ya.
1: Sampe cendelo ta.
0: Dilus iku cara nolak sing enak. Masih nah, masih kepethuk aku wong iku aku ya dok garo.
1: Iya masih aku kepethuk ngono ya aku wis disapa wis mesem ngono lego dek. Aku mesem ngono wis juwing lak jingan nang ibo tangi geblak barang.
0: Wah iku dhewe penyakit ayan wong iku.
1: Masose.
0: Golek kepergo aku mlaku-mlaku mbare awakmu ya.
1: Iya.
0: Aku waran anu, waran burumu.
1: Masuk.
0: Iya,
1: percaya ta?
0: Aku percaya. Soale awakmu lak karo aku lak gak imbang lah. Iya, lak.
1: Iya.
0: Lak sik api aku ah.
1: Loh. Anu. Gak enak. Kuali sama ini ku.
0: Soalnya toko pakaian, lalu aku maca. Oh,
1: maca
0: jomplang ini.
1: Apa nih jomplang?
0: Ya kon niser aku ndhuwur, termasuk tingkat aku lho. Tingkat aku ku modelnya lah kaya wong soge awak dewi, iya.
1: Kaya wong soge.
0: Iya, imbang lah ambil awakmu.
1: Masuk.
0: Iya, cuma lah karangmu kok tol ya iso imbang ini. Masih tak kisah gue boleh kata kau itu.
1: Ngawur aja ibu, warisan kok tidak.
0: Masih tak panjang kok cinta karo aku, ayo saya ini digolek no.
1: Golek napa?
0: Wong tuwek.
1: Wong tuwek? Ndok ndi wong tuwek iku?
0: Ya sanane engko ana nang kali duyuk-duyuk diparani ya. Dijerungkakno pisan.
1: Wong tuwek ngono sampean iku.
0: Wong sing pinter risane kono gak eling mbare awakmu ngono lho.
1: Wong pinter.
0: Won ku ana wong pinter.
1: Pinter apa?
0: Pinter mbujuki.
1: Ngasor ae wah. Pinter mbojo kok ditokno.
0: Wis njaluk tulung nang kanca dhewe.
1: Disarap nang ngono ta?
0: Iya, iki ana hansip.
1: Oh. Lah hansip kok jali tolong sih?
0: Lho, iku anu garu-garu. Ya dadi hansip.
1: Oh iso.
0: Ya pinter ngono-ngono iku arek cilik nangis ngene ditekani.
1: Terus
0: tambah kenceng arek.
1: Salah step iku malian.
0: Lho, halo selamat siang, Pak.
2: Ayo selamat siang. Oh, iki nyelak aku, Pak.
0: Lho, kan ngurmati pakaiane ta, Cak.
2: Lah aku celuk pakai kapan rabi makmu iki?
0: Lho, gak ngono. Dulu kan teman,
2: loh,
0: saya
2: iya.
0: Kan dinas sebagai bapak Hansip menghormati toh.
2: Loh, kewajiban kon menghormati aku ya.
0: Ya
2: cuma kon iki aja ngene rek.
0: Apa ya? Sih?
2: Sisiran iku ndelok tempate.
1: Oh, salah jalur.
2: Oh, salah jalur padahal kendaraan ae.
0: Salah apa?
2: Tempat iki kurang. Waduh, mbok ya aja semata-mata golok ngering sepi-sepi.
1: Oh, jangan digekno nggon, Mas.
2: Eh, tumon kon ono Hansip melindungi wong sisiran iki.
1: Layanan.
2: Eh, oh, tak kentes kon iku.
0: Kon iku dituturi tenang kon itu.
2: Rungokno ta omong aku iki. Nek sisiran iki ojok pager-pager ngene iki. Eh tak sangkano pager iki mang entek dipangan wedhus luntase. Tiba-tiba peretes kon gawe sisiran.
0: Ngene lho Cak, wong ngomong ngene iki lak gak krasa ta. Dadi ngremet. Sisi peretes ngene lho, iya.
2: Tapi kebacut, yen aku sih mengetahui gak apa-apa kon tak amanno, iya. Lah kon iki nek kepethuk wong kampung, waduh. Malah sini.
0: Iki lali lek pakaian dinas.
2: Apa aku kurang rapi dah?
0: Lah eling sih nduk panggung biyen dah.
2: Masih rame-rame. Masih aku bekas yang seniman.
0: Iya.
2: Kan gak apa-apa.
0: Gak apa-apa
2: kan ada tingkat tanya. Modern ke Hansip.
0: Iya.
2: Bila perlu ana kanca salah tak permak.
0: Ya lawe ta. Oh ya aja ngono ah. Ya melalui jalan sing bener.
2: Ojo aku ya gak goblok loh. Aku nih kalau perintah atau komandan gak gelem.
0: Melane sing penting jangan menauk-nauki.
2: Oh, ya. Bukan tempatnya. Sekarang ini Hansip pelindung rakyat.
0: Dinas nanti?
2: Dinas Gu.
0: Iya,
2: Libanon.
1: Coy.
2: Iki le jalan Libanon.
1: Pakaiannya niki ya oleh bagian ta?
2: Lho, enggak ngeridit. Omongmu ya bagian
0: iki. Bagian teko atasan. Tahu nang lawang?
2: Tahu. Lah ngeter adekmu ya.
0: Lho, gak tahu dinas nduk lawang.
2: Lho ya gak tahu ya iku. Apa iki wilayah Surabaya kene tahu?
0: Surabaya. Sampeyan pakan dinis lho, Nak.
2: Apa?
0: Sepatu niti lho.
1: Iya, karena tali ini.
2: Iya. Tapi kan iki apa iki gak apa-apa. Ya?
1: Ya
2: tapi masih jengkel iki kadang-kadang nggih sepatu putih lah.
1: Seragam
2: putih. Nah, olahraga iki sepatu putih ya.
0: Oh, sepatu putih ya.
2: Iya.
0: Melayu ya.
2: Yo gak jungkel.
0: Lho gak ono artine gelek lari-lari.
2: Yo iya, itu kan apa kesehatan jasmani.
0: Wah.
2: Nah, jasmani iki tanpa
1: kesehatan jasmani.
2: Iya.
1: Berlatih
2: terus
1: renang.
2: Itu
1: sama renang iso?
2: Renang iso renang tapi kelelep. Wawaku gede gini
0: ya segala anu dilatih tin.
2: Kan sih si renari
0: gak si, baru saja
2: waduh lho kan ini mesti hati-hati Padahal arek iki cilik kok tak asir lho. Baru saya iki wis ketok ngene dak kon tenggak lho.
1: Kok oh, iya cok ngono sih.
2: Sampe jenenge, Dik?
1: Lho, Lali.
2: Sapa?
1: Arek cilik ditut.
2: Lho, Lali biyen cilik saya gede.
0: Ri, Ri, lereno dadi ansip, Ri. Lereno. Eh,
2: kon niku komendanku tang lereni aku.
0: Jare melindungi wong sing gak kena-kena malah ana wong sir-siran kate dipek.
2: Kok kon nglereni wong adu doro gak iso nglereni aku.
0: Ngawur, ya gak ono ya aku nglereni.
2: Iya, gak wajibmu lho.
0: Iya.
2: Ya. Aku saiki gak iso susu rek.
1: Nanti.
0: Kadhe tugas
2: aku.
0: Numpak apa, Leng?
2: Eh, numpak apa? Biasane perahu.
0: Apa lah sih mau perahu itu?
2: Baku numpak gas, baku numpak perahu itu udah urusanmu loh.
0: Lo gak ngono.
2: Bila mana perlu aku melaku.
0: Tapi bentin aku rutin.
1: Apa?
0: Bobol duk sawah aku. Mbunge tanah.
1: Terus lo ini cari gedang antuk.
2: Iku laku, iku tabrak-ubrak wong main-main iku ta. Lu iya.
0: Bener.
2: Iya. Menjaga keamanan kampung ya.
0: Bila
2: mana ada pedus tarung, celuk naku dah.
1: Karena pedus barang.
2: Ojo ngono takon nih wah.
0: Wis gampang lek anu dulur.
2: Iya,
0: tapi aja pakan dinis, pakan preman ae.
2: Apa sih?
0: Arek kono lambek ngene iki wedi.
2: Oh.
0: Arek anakku lu wedi.
2: Dadi nek kono pakan dinis ngene wedi ya?
0: Iya.
2: Wis biasa ron aku. Ya omahmu ndi?
0: Gandhe omah.
2: Kon dia pokoke kok kok ala mbek ansi, pekon gandhe omah blas.
0: Lho padahal aku takon.
1: Sampeyan ngomong anak, sampeyan ndek bojo ta ayo.
0: Durung.
1: Lah ngomong anak.
0: Eh, aku tak mbijuki ansi,
2: Bu. Lah iki perkara oma tak terusno. Kan gak dia omah ta.
0: Ya duwe cilik ya. Sungkan lah aku didulin kanca.
2: Rek, masih cilik nang omah dhewe gak apa-apa. Mosok kalah mbek ansipe.
0: Ansipe duwe
2: lho. Aku gak duwe jangan nunut nggonmu lho.
1: Iku lak ambulan jenenge.
0: Gak omah
2: dhewe turun nang asrama rek. Asrama.
0: Asrama. Asrama pikir ndi sih?
2: Lho, tak dilirno. Iku lho markase. Markase.
0: Gak omahmu nduku Kupang kok rasakno wedi lak krana wedi lak aku ngedu ngono ta.
2: Iku entek iku tak segelno iki pisan.
0: Sampai ketemu ya.
2: Iya. Ya. Saiki aku jange dinas.
0: Yo sing disiplin ya. Heeh.
2: Oh iya.
0: Yo
2: saiki hansip tak budal. Jogo.
0: Lho, iki kate nyelentik barang iki.
2: Lho.
0: Lah padhe glundur barang
2: kate hansip ngene ta.
0: Oh, eling sih nduk panggung iki kok biyen.
2: Lho.
0: Eling sih nduk panggung
2: awake dhewe nglak wurung budal kok.
0: Apa?
2: Wis sekon riwu tak kena siap ngene. Ya. Kamu siap ya? Siap, hormat. Hansip budal jogo.
1: Wah, arek tak cere saiki.
0: Legone iso gleyer. Irin tadi. Arek kok dadi hansip tak gendeng arek.
1: Wah, dadi aku di dhewe aku nek.
0: Rasa aku lek ndelok pakaiane dadi dhewe. Ya saking kepingin lho mestine.
1: Lah praktis blas
0: ngono. Gak tau tumen pakaian dinis sik iki kok aku.
1: Lah ya ndelok berangkate jruwe gak tak mlakune kelulun.
0: Mek ngomongi tok iku rasane. Rasaku ya gak diangkat arek ku.
1: Saya
0: bantu.
1: Pek medem-medene awake dhewe ya.
0: Wis gak ngurus janji wis.
1: Ayo sing perlu nyaratna iki, Mang.
0: Saiki ta?
1: Iya, ayo.
0: Ayo.

0: Wis kelas.
1: Eh?
0: Wis.
1: Wis, kocone tak gowo.
0: Eh? Kaca. Kaca apa maneh?
1: Loh, jare kebrai.
0: Katel lah wong. Pas meneh dikek kocok ta, Mbak? Wedi dhewe engko wonge.
1: Oh iya ya. Pesane engko nek kapan ngoco nang ngene kali ae ya wis.
0: Lah iya.
1: Iya, Bos. Eh? Ngono
2: iki diatur ya apa iki?
1: Wis ta nurut ta,
2: Pak? Pokoke berhasil ya.
0: Salah.
2: Wis gak berhasil, silono.
0: Wah. Silono.
1: Wis pokoke oleh dhuwit ngono.
2: Oleh dhuwit ya.
0: Ndang.
2: Kenapa nang?
0: Irunge coplon sih, irunge coplon sih.
2: Irunge dicoba iki penting
1: kok. Lah kena, cok irung kok dicop.
2: Irunge dicop.
1: Lah kaya iso rata wedake. Ya irunge aja dicoplok, ya disungsang ndukur ngene iki. Dicengkar.
2: Oh, kok subali ngono.
1: Kok dicengkar.
0: Nek wedake cekel, wedake cekelen ngene lho.
1: Aja wedak lho, apa? Lho, nek wedak lontur, aku nggawa cet kok. Wis, wis cet kae. Oke, orang gak lontur.
0: Sesel jadi cetak main ini dhisik.
1: Iya.
2: Kok salah lawang ati peni.
0: Cerot to pas ngono
2: iku. Aki ya apa sih? Karepmu ki apa sih karepmu ki?
1: Karepmu ki apa? Kandono. Nek wis tak pakai lho ngene. Kene iki. Awakmu tak kadene iku lho apa? Apa rek dukun prewangan iki?
2: Oh, kesurupan iki kok.
1: Iya, kok ana wong jalukno rene.
2: Lah nduk njero kene, kuwo kene.
0: Iya, penang kok mlebu grombol kono lho.
2: Mlebu kono?
0: Iya, bleng njero kono.
2: Yo peteng ngene.
1: Iya,
2: iki lho. Rek aku gak mani rek.
1: Gak mani. Kok ora cilik gak mani.
2: Gak mani rek aku rek.
1: Dalani.
2: Peteng ora gak mani rek.
0: Salah sing ala barek siyek.
2: Kok siyek. Yas. Gue peteng ya, aku gak wani aco. Peteng kau ni,
1: singkong macam ni apa?
2: Aku belum blur.
1: Iya.
2: Terus lak logo sini.
1: Iya logo.
2: Terus ulah entok metu.
1: Lalu dia apa ambil ulah entok?
2: Lo tercocok bumbu aku.
1: Ulah entok seperti dicakot.
2: Iya.
1: Dicakot cekil mati, dicakot ulah itu cekil luwes.
2: Ngono ya?
1: Iya.
2: Cekil luwes. Aku kaku.
1: Permanen apa sih lo entok ya?
2: Iya ya.
1: Ya sembur-semburan ni sih kuat semburan ni orang penuh sih an.
2: Iya. Iki tak duit lah. Tahu tak duit lah di sembur-semburan ini. Wah ya sekali tik. Ngomong lewat saat itu kau makni ngomong lah ini. Kau makni yang ini ngomong ini. Ngomong tik aduk. Siapa ya tik kau tik siapa ya tik. Kau makni khusus makni. Ayo mulai trompo tik.
0: Ila kerubu sih ya.
2: Kerubu.
0: Beleng. Langgo penuh sikil penuh tak kita lidi.
1: Eh,
2: tak perlu deh.
0: Sebab nak perlu tak bungo kak. Kira
1: tak perlu.
0: Kak kira tadi tak sentek metua menanggung.
2: Oh, kesak kak kerukur ini rek. Yo kerukur aku tu plek.
1: Cetek lah dia cetek.
0: Iya lah.
2: Lagi bungo cetek lah ini. Kalau itu,
1: eh kalau kita ringer
2: tu. Wah, kalau kita kita tinggi kita busai apa dah busai u.
1: Tak khawatir busai.
2: Ayah apa caranya busai?
1: Selain kabisi.
2: Tutu dikorek.
0: Tutu dikorek. Kita bas, kita selengkap bas. Dulu ini lengkap kabe, dulu ini di kota itu apa pernah itu.
2: Apa ya?
0: Main ini sembarang lengkap.
1: Aku gak yalis, aku aspal aja, gak bisa hilang.
0: Hah?
1: Aspal.
0: Wah, kayak kurang api. Aku
2: slider, lewat ini slider.
0: Kurang api. Ini aspal itu ya, di shrednya ini hilang.
1: Hilang?
2: Iya.
1: Saya gak bisa hilang. Kawat ya, apa di nyesenang ini? Oh iya, iya. Lah, lihat
2: ini. Iya, bisa buntal. Bisa itu buntal. Atuh. Oh, deh, kerugian nama kamu gak pantas deh. Ngomong kamu gak karuan.
1: Ayo, rambut.
0: Dikat. Tidak bisa mendukur. Taleni.
1: Taleni ini? Iya, iya.
2: Oh, taleni ya.
1: Iya.
0: Mendukur ini dokter udah keren kan? Mendukur ini lah.
1: Iya.
0: Taleni.
2: Kok aku luntrung. Kok ngawur
1: lah. Ini ganti ini loh, brewo-brewo ini loh.
2: Oh, ganti ruko ya?
1: Iya, iya.
0: Oh.
2: Iya.
0: Jenggot-jenggotan.
1: Nah, jenggot-jenggotan ini.
0: Nah, gini. Ya.
2: Rapi ya, Rek.
0: Iya.
2: Kayak singo.
1: Iki kayak siyo.
0: Eh?
1: Kayak siyo.
2: Hah? Siyo.
1: Kok ngomong gak terang ngono kan?
0: Iya.
1: Kayak siyo. Siyo. Siyo kok siyo.
0: Siyo-siungan.
1: Iya. Kayu.
0: Alah, apa sih?
1: Apa? Irungnya tekok kados kok siyo kok.
0: Iya.
2: Iya.
1: Sing gak harus anu siyo ngisan iki ya.
0: Kan niku.
2: Iki gak ada duwe rupane kene.
1: Suarane.
0: Suara cilik.
2: Suara cilik.
1: Iya, saya suarane.
0: Momo penon tak jenengno apa? Nyelosi ngono.
2: Nyelosi ya.
0: Iya.
1: Ya tanyo. Nyelosi.
0: Terus siapa nanya apa jawab?

0: kelompok.
1: Ya lo sih.
2: Ana apa nak? Ana apa?
1: Ya mana mana mana. Ya lo sih.
2: Ana apa nak? Ana apa?
3: Sampean tepang satu ka.
2: Iku lo bojo. Gendeng kon. Dulu ana balik dina.
0: Wah, tak kok arek kok.
1: Ya wis, iso. Ya sampe. Lebu. Lan sing temen, menji wae lan. Menji wae.
4: Suarane nek mlebu krosak-krosak.
1: Iku soalnya wite kaku wite.
4: Kayak ayam ngablu.
1: Mlebune boyok-boyok sono wong.
4: Omong, omong. Aduh kok sing lintang.
1: Oh, monggo.
4: Kayak liwat coy.
3: Sampe nang tengah dalan niki enten grumul-grumul lan apa jaman kajenge berbuat Allah ta.
4: Duh. Sampe niku pun curiga ta.
1: Dek pun rame-rame dek.
4: Enten apa?
1: Loh,
3: sampean meneng mawon bener.
1: Tekon.
3: Kunci sampean lorong ndi ta?
4: Boten.
3: Enten apa?
4: Boten asal rame-rame. Dek lak dadi juru kunci.
1: Loh, kula.
2: Kunci napa?
1: Kunci rahasia.
4: Wah, iku critane lodrok iku. Kunci
3: rahasia. Lah kok nanti juru kunci niku kuburan kadang-kadang.
4: Loh, niki juru kunci.
1: Sampeyan dereng krung.
4: Enten apa?
1: Loh, pun rame-rame nggih. Mriki lek enten iki dukun tiban.
4: Wingi ketiban genteng.
3: Kasane iki benjut nama mboten.
1: Dukun tiban niku dukun tapi mbet spira.
4: Oh, tekan data.
1: Data. Niku wingi lek udan.
4: Sama-sama.
1: Wingi.
3: Wingi kula tilem ben.
4: Mam. Ya apa? Ketilemen sampean.
1: Wingi udan deres
3: ya. Deres nggih.
1: Pesenan tir ngoten ya.
4: Ah, niku gelas lho, Gur. Patok wedi kon. Bledek kok kalon iki tir.
1: Lah ya
4: gedher.
1: Lah, dor kosak-kosak. Ah,
4: telbuk.
1: Telbuk.
4: Merong lho, Gur.
3: Sama temri kini ulat latihan apa
1: ambil jogo
3: temen kulo niki ngeten lho
1: iya iya napa
3: kulo kajenge pados tiang pinter
4: waduh
3: kita wong sing ngerti ngerti batang-batang nyoba-nyoba
4: dikel kok guyu-guyu ngerti sik
3: sapa sih terus ngerti
4: batang-batang lho apa kon batang sebatang iku wis siji
1: iya batang badhe goblok
3: badhe terus fotone tiang lati tiang ngoten iku
1: nggih
3: pun dia
1: sembarang ngerti
3: sembarang
4: pemberi kemauan
1: dikaya itu mau suwita melebu lagi
3: pingin nanti terus lek golok-golok utang-utangan sing gampang
1: nah nah utang ini iki nek utang
4: gen gula
3: aku sampein ahli gitu
4: oke om aku langgin beledol
3: oh jangan masalah pasar pacaran
1: lah pokoknya mereka ini sembarang kalir yang juga yuk
3: pokok syaratin apa
1: syaratin apa syaratin mesti jajah liane ini liane kan betul
3: apa kembang
1: kembang
4: ini buatan
3: apa
4: ringan
3: ringan
1: betul
3: bongkotan satar
1: kentan awan
4: bongkotan
3: terus salah pun di?
1: Ya mereka, ingin banyurin pernah kena saya kayak pinggir kali mereka
3: oh, ditolak ceran
4: kok jalan no, bongkotan
1: saya jengin dulu, kira kan ini apa sih kan
3: syaratnya bongkotan gampang pokoknya ini tari tak betul apa?
1: Betul apa?
3: Terus ini sakit jawab di tiangnya
4: sakit?
3: Mbah Sinten jadi?
1: Mbah, Nyai Losi
3: Nyai Losi
1: gak?
3: Kapurnya metal
1: keluar dulu ya, saya menang penampakan
3: ngeleng, ngeleng
4: kok ngeleng apa ini? Pertanyaan ini orang-orang
1: apa ini? Ini gerombol ini?
3: Bukan gerombol?
1: Enggak, saya menang aja. Aku nyilek ya?
3: Iya,
1: nyilek. Nyilek sih.
3: Kok nang orang ruwak mau?
1: Bukan.
4: Loh, menang.
2: Apa nak? Waduh nak, aku dintok cengceng.
4: Apa mbak?
2: Apa mbak?
1: Dintok.
2: Dintok kalau cengceng
1: lah. Ini mbak, sepunten nih mbak. Ini anak putu nenten perlu mbak.
2: Oh, tapi kan ini dengan orang melu nih.
1: Perlu mbak.
2: Iya.
1: Niki enten butuh sampai ya.
3: Ngerti ya.
1: Kami sama cinta dek.
3: Kulo Kartolo.
1: Oh niki dek Kartami niki ingat.
4: Oh kau Kartolo.
2: Siapa sih jenenge?
1: Kartolo.
2: Oh Karlonto. Siapa jenenge?
1: Sama ruangan saya tambah. Kartolo.
2: Oh Kartol. Lah siapa?
1: Mas.
2: Mak.
1: Niki kulo bantingin lah. Niki biar Nono menilata.
2: Iya.
4: Ini sakit, saya itu tadi
1: dek,
4: mantap
1: suara ciri omri ini saya ngomong ini nyata nyai
2: iya nak
1: sama ngomong, apa kar sama?
4: Nah, kar sama sama ngomong
2: sama nyai tarung ngono
3: nyun sewu
2: tak dengarkan
3: nyun sewu nyamuda
1: nyai losi
2: dicoba nyawa apa
4: dek? Keliru dek sama ini
3: nyamuda oh nyai losi
4: enggak nyai losi
2: nyamuda, saya mau banjar dek ya apa sih re jangan pernah betik kontek ya.
3: Nyelosi.
2: Ada apa
3: nak? Kalian perlu nih nyai.
2: Oh iya, ya perlu apa sih?
3: Taman tepang kali nyai lorok itu.
1: Kenal.
2: Yo kenal, tak kau kenal.
3: Ni kau antar si nyetrum je.
2: Iya nak.
1: WC ni WC.
3: Oh WC.
2: Tidak ada rono aku mendayo.
4: Yeah, sebenarnya rata gede.
2: Iya nak.
3: Ni kenyataan nyai.
2: Apa sih?
3: Kulo lah, enggak ada sirsiran.
2: Oh, terus apa?
3: Lah karena pulau nung supaya sirsiran kulo dah dibujuk.
2: Iya.

0: ngene sing ngalang-alangi, Nyai.
1: Loh, dadi iku lho sing ngrintangi.
0: Ngene sing ngrintangi.
1: Siapa itu, Nak? Siapa itu?
2: Bahasa Indonesia. Padahal ono petenang
0: kok. Oh, siapa?
2: Iku sing nyucupi tiyang ngampun.
0: Lah bahasa Indonesia kudu bahasa Indonesia.
1: Iya, siapa itu, Nak?
0: Anu, Nyai. Lah, niku bahasa Indonesia Nyai apa?
2: Nyai ge anu,
0: nyau, nyau.
2: Anu,
1: ge Nyai. Nyau, nyau.
3: Anu kanjingan.
0: Oh, namanya yang menghalang-halangi
1: namanya. Siapa namanya, Nak?
0: Pacar saya itu namanya Kastini.
2: Kastini,
1: Nyai. Ya,
0: Kastini.
2: Ini, Nyai.
1: Oh, namanya Kastini.
0: Pacarnya, ya.
1: Itu pacarmu, tak?
0: Iya, Nyai.
1: Aduh, matri aku.
3: Matri
0: aku. Matri.
3: Mati kok matri.
1: Iya.
2: Mati.
1: Saya gemeter gopoh.
3: Apa, Nyai? Nek suara ciring ini sing njingene iki surip. Kenapa, Nyai?
1: Tadi iku pacarmu, Nak.
0: Nggih, lah sing ngalang-alang ini ku namine wong tua.
1: Sapa jenenge?
0: Basman.
1: Oh, tadi pacarmu Kastini ana sing rintangi.
0: Nggih.
1: Jenenge sapa?
0: Basman.
1: Atuh, matri pindho aku.
2: Lapa?
1: Matri pindho aku.
0: Kula beto mriki. Lare ini kula beto mriki.
1: Ya, kawan rene, Nak.
2: Nggih, Dik, amarga mriki.
1: Aduh, keliru akalku, Dik.
0: Loh, apa? Apa?
1: Oleh
0: duwe ku.
1: Oleh duwe. Oleh duwe tegol bu anjlok.
2: Tenang.
1: Kakak
2: tolo. Nah, iki lho ngomong.
0: Dik, sampean.
4: Sinten sampean?
2: Kastini. Oh nggih, sampean ngomong terang-terang kali ya.
1: Sing diarek, Dik.
2: Niki.
1: Ya iki, Dik. Dik, ayo suntik, Dik.
4: Mbak kok suntik apa?
1: Bu aku kok. Tadi iki ya.
2: Nggih niki.
3: Kalau kon niatmu kepin pedet iki kon.
1: Niatmu apa nak niatmu?
4: Nggih telo nyai nggih.
1: Iya ya.
4: Kula nyuwun tolong.
1: Iya ya nak ya.
4: Enten tiyang sing seneng kali kula ta. Jenenge niku Basman.
1: Lah kula
4: mboten gedhuga kali tiyang niki kok.
1: Kok gak seneng, Nak?
4: Nggih wong wis tuwek kok pencilaan.
1: Aduh. Aduh. Mati ten telu.
2: Sabar.
1: Sabar kok apa niku? Wah niku. Kok gak ketuk-ketuk kok sabar.
3: Dicintai sinten?
4: Basman.
3: Basman.
4: Sembarang niku dikeaken kula lah, kula mboten cinta kok. Modele kalau gendeng ngoten.
3: Oh, iki gendeng.
4: Nggih.
3: Sampeyan mboten cinta napa-napa disukani?
4: Nggih.
3: Wah, pancene gendeng iki.
1: Sampeyan.
2: Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak?
1: Bagus.
2: Bagus kok.
1: Lah, apa sih? Kewangi kono. Loh, aduh kale duwe.
2: Sabar.
0: Sabar mawon, Mbak.
2: Sakniki syaratnya itu apa, Mbak?
1: Iki ngene lah ya.
2: Oh, kantean bahasa Indonesia iki.
1: Oh, masih banyak.
2: Loh, masih banyak.
1: Oh, aku teko bangsa Nion kok. Si akeh. Tekake kon kepingin duwe bojo bare Kastini syaratnya gampang.
2: Napa, Mbak?
1: Kemantenan sak durunge 5 dino. Kon turu tengah embong nak ya.
2: Sing turu sinten?
1: Rame. Iya, Bu Rame. Napa? Turu tengah embong.
2: Iki
1: klambi jena.
2: Lah lek enten motor.
1: Bapak masih diprini. Bapak lah.
4: Ya napa?
1: Aduh,
2: Nyai.
1: Aduh, bingung.
2: Nyai.
1: Apa?
2: Niku lak namine bunuh diri, Nyai.
1: Lho, gak syarat.
2: Sar, nek karo tolong mati ya napa?
1: Aduh, iku keteku. Aduh, rek ya apa? Ya
4: apa?
2: Saya pun digetek sama getek
1: iku lho, aku lho bingung
2: kok iki. Oh, dadi lek mule numpak getek ngoten
1: ta. Numpak getek. Abi joko tinggal. Aduh, ya apa ya.
2: Niki lek panjenengan syarat ngoten nggih.
1: Iya syaratnya.
2: Lho, lha sampe umpama ketabrak ban ngoten bane prau itu ya napa?
1: Maksud tetap tabrak ban yo meneng
2: wae. Ngeten, Dik. Carane ngeten. Pun dilem ngene mbok-mbok biasa niku.
0: Oh.
2: Sampe ngene gedung wayang wong ngeten setra jalan niku. Oh, nggih. Clear. Lah itu jalan ngeten
0: iki. Jalan.
2: Lah nggih, lek ngoten, Nyai.
1: Oh, lha. Kan lek kagelan niku. Ah, setra jalan. Ya tak sampe nae. Aku cinta apa iku wedhus. Lah nek kono apa iku aduh ya. Apa
0: sedek, Mbak. Pokoke saged kabul nggih. Ya napa-napa kapan-kapan kula tak obong-obong mriki
1: nggih. Oh iya.
2: Kira-kira saged kabul mboten?
1: Oh, iso terus kabul.
4: Nggih,
1: syaratte kurang dituruti.
2: Ngoten mawon, nggih, Dik Kartolo. Nek sampeyan kepengin do syaratte sampeyan turu ping grembong supaya ditubruk montor.
1: Loh,
2: pertama dikae contoh mbah niki kangen turu
4: embong. Nggih.
2: Lah napa nyai?
1: Aku ge percobaan.
2: Nggih.
1: Aduh, mati balapan aku. Wah, ya apa sih, Rek? Cek ketemu.
0: Tapi mesti anu nggih. Sakit kabul.
1: Iya, kabul.
0: Nggih, kula ujar, kula jange obong-obong mriki lah sampeyan teng lebet. kula badhe obong-obong teng lawange gombol iki
1: nggih. Iya iya
3: iya. Sing obong sampe beto dame.
1: Sing ngaken aku. Aku tangen.
2: Tetes ngeten, Dik, nggih. Senajan menjange obong-obong ya asal kian.
1: Iya.
2: Nyai mlebet ngene grombol malih. Lah nggih Dik Kartolo ning obong ngene sebelah mriki.
1: Oh iya.
2: Nggih ta.
1: Iya, Dik sangit aku. Kabul, kabul mandala.
0: Lho, kabul. Niki kok mblakra ayo kabul mandala bareng
1: apa sih? Kabul sapa iku?
3: Kabul.
1: Terkabul.
2: Kul niki direstui ngoten
1: ya. Iya. Iya yo munah.
0: Kula ndelok Mbak Nisa sampe megap-megap nggih.
1: Kok iki megap-megap sih tekan takut sekaten. Aku bingung, Dik.
0: Wis.
4: Ya apa iki, Mas?
0: Wis ya niki pokoke kula dadi bojone niki mesti kabul nggih.
1: Iya iya iya.
2: Dadi pun nate ngoten mengkesane pun kesane.
0: Lho nggih niki lho. Lho. Lho. Lho. Tak kok ora tak kok.

maka tetap terus kendaraan semangatnya. Tidak berhenti. Bahkan tetap terus berjalan. Sehingga berlabuh di Hadratil Qudsi. Artinya di sisi Allah. Di atas hamparan kesenangan, tempat berbisik, bermunajat, berhadap-hadapan, bercakap-cakap, musyahadah, dan bertemu, sehingga Hadratil Qudsi itu menjadi sarang hati mereka. Ke sana mereka kembali. Dan di sana pula mereka bertempat tinggal. Para bapak dan para ibu, hikmah niki nyeritakaken tiyang ingkang zuhud kanthi kendaraan zuhud niki sampai wusul maring Allah. Menawi sampai usul maring Allah, niki digambarakan sibo tengarsane. Binarak wonten lemek ayem. Lajeng mufatahah, artine dibuka manai. Muwajahah madhep maring Allah. Mujalasah berteman duduk. Muhadasah berbincang-bincang. Musyahadah ningali. Mutola'ah ningali barang-barang sing gaib. Perjalanan-perjalanan iki pertama kalian Asy-Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Ma'ruf Bisyarqawi digambarakan perjalanane seorang delegasi ingkang badhe sowan Raja Agung. Raja Agung raja di dunia niki. Terus perjalanane tiyang ingkang wusul dhateng Gusti Allah. Terus pengalaman-pengalaman engkang dipun alami. Niki kalian Syekh Abdullah bin Hijazi
al-ma'ruf bisyarqawi, yang terkenal dengan sebutan asyarqawi. Iki digambaraken kalih perjalanane seorang delegasi. Badhe sowan di hadapan Raja Agung dari raja-raja dunia iki. Seseorang ingkang dados delegasi niki dalam perjalanan mesti kathah godaan-godaan. Iki godaan-godaane wong wedok, ya godaane donya, godaan-godaan pertunjukan, godaan-godaan tontonan dan lain sebagainya sing nyenengaken. Niki seorang delegasi niki tidak menghiraukan. Niku kuabeh barang-barang merupakan penghalang. Iki godaane wong wedok, godaane kedudukan, godaane harta, godaane syahwat, godaane hawa nafsu. Teng perjalanan niku kathah. Kangge seorang delegasi niki pun boten digape, nggih. Boten digubris. Mergo rumangsa nek merhatekno niku kabeh mungkin boten saged sampe di tempat Raja Agung. Bareng sampai dumugi panggonane Raja Agung, di hadapan Raja Agung niki pertama menawi sampun pinanggih, delegasi mengatakan salam, assalamualaikum. Lajeng Raja Agung memberi jawaban, waalaikumsalam. Niki jenenge mufatahah. Mufatahah niku pembukaan pertemuan. Mergo wis tekan panggunane Raja Agung, delegasi pertama menyampaikan salam, assalamualaikum. Raja Agung menjawab, waalaikumsalam. Niki mufatahah, pembukaan di dalam pertemuan. Menawi sampun salam dan menjawab salam, lajeng terus berhadapan, muwajahah. Niku tahapan kedua, muwajahah. Muwajahah tegese sang delegasi memandang wajah sang Raja Agung, sang Raja Agung memandang wajah sang delegasi. Barengan delegasi niki dipersilahkan duduk, niki tahapan yang ketiga. Dipersilahkan duduk, mari duduk. Nggih, duduk di hadapan Tuan Raja Agung. Kapane sampun duduk berhadapan, tahapan yang kelima muhadasah. Keempat, tahapan yang keempat muhadasah. Berbincang-bincang, berdialog. Lajeng tahapan ingkang kaping gangsal musyahadah. Musyahadah niku delegasi iki bener-bener nggih melihat nyawang dateng raja sing agung. Bro Bapak, sing musyahadah niki tegese ningali lahire. Ningali lahire Raja Agung. Ningali ya sifat-sifat lahir,
ningali tingkah lakune lahir, ningali percakapane secara lahir, ningali perhiasane secara lahir. Lajeng nomor 6 mutolaah. Mutolaah niku saling melihat batin. Kapane raja iki modele ngomong ini, iki mesti batine ngene. Raja iki kapane cara lungguh seperti ini, iki batine ngene. Raja iki kapane carane suguh kaya ngene, iki mestine atine ngene. Tegese mutolaah niku menyelami batine raja. Iki para bapak, dadi sing pertama delegasi nek wis ketemu raja. Pertama mufatahah, pembukaan pertemuan. Uluk salam, jawab salam. Sing nomor kalih muwajahah, berhadapan. Nomor tiga mujalasah, duduk bersama. Nomor papat muhadasah, berdialog, berbincang-bincang. Lajeng nomor gangsal musyahadah. Musyahadah saling memandang. Memandang tingkah lahir. Lanjut nomor 6 mutolaah. Saling memandang tingkah-tingkah batin. Bapak, niki gambaran saking Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Ma'ruf Bisyarqawi. Semanten ugi perjalanane tiang zuhud, tiang zahid ingkang sampai wusul dateng Allah Subhanahu wa taala. Yang sing zuhud niku macem-macem. Yang sing zuhud niku enten kelase, kelas ingkang paling inggil. Kelas sing paling inggil niku wong zuhud. Iku tangane ora nyekel bondo, atine yo ora kepengin bondo. Iki wong sing zuhud. Wong zuhud sing paling dhuwur iku tangane gak nyekel duit. Tangane gak nyekel duit, atine yo ora kepengin duit. Tangane ora nyekel kekuasaan, atine yo ora pengin kekuasaan. Dheweke ora pengin pengaruh. Yura duwe pengaruh. Ora bapak niku sing paling dhuwur. Sampai tiang sing kados ngeten iki nginep dalu ngeten iki mboten duwe duit belas. Nggih. Mboten gadah duit belas. Awake dhewe adoh. Nggih. Kula nggih mboten nggawa dhuwit blas kok yai, tapi nggawa cek miliaran. Kula mboten mbeta dhuwit kok yai, tapi ning bank triliunan. Enten tiyang zuhud niku sedinten sedalu niki persiapane namung setunggal dinar. Nalika nginep dalu niku namung dhuwit, gadah dhuwit setunggal dinar. Setunggal dinar niku uang sekarang 1 juta. Enten nginep dalu ngaten niki mung gadah persiapan 1 dirham. 1 dirham niku pinten? 1 dirham niku uang sekarang kira-kira 100.000 rupiah. Mboten gadah simpenan duit semonten.
Enten nginep sedalu namu gadah duit simpenan sak danik niku 1/6 dirham. Nggih, 1/6 100.000. Nggih. Niki tingkat-tingkatane tiang zuhud. Enten tiang zuhud niku duwite kuwadah. Teng bank nggih kathah cara sakniki bank nggih. Ceke nggih kathah, tapi mboten terpengaruh kalih bondo. Mboten terpengaruh kalih donya. Mboten terpengaruh. Kapane mboten terpengaruh mesti tiyang niki duwe sifat sahok. Duwe ini sifat sahok. Sahok niku gelem meweh nek dijaluk dhisik. Meningkat duwe ini sifat jud. Jud niku suka memberi pemberian yang banyak tanpa dimintai lebih dulu. Nggih. Jud. Monek mun zuhud gampang kaya ngoten. Banjur tingkatan sing nomor 3 karom. Niki padha-padha luman, sahok ya luman, jud ya luman, karom ya luman. Karom niku kapane janji mesti ditepati. Nggih. Kapane weweh memuaskan. Nggih. Kapane weweh mboten pandang sapa sing diwehi, ora pandang berapa yang diberikan, pun mboten peduli. Ku jenenge karom. Nggih. Munggah maneh jenenge ithar. Ithar. Ithar niku tiyang sing suka memberi walaupun barang sing diwehno iku dheweke dhewe isih butuh. Ti memberikan sesuatu ngwehno duit padahal dheweke dhewe isih banget butuhe teng dhuwit niku. Weweh panganan padahal dheweke isih banget butuh ambek panganan niku. Ku jenenge ithar, niki luman sing paling dhuwur. Nggih. Niku sifat-sifate tiyang sing zuhud. Para bapak, godaan perjalanane zahid niki macem-macem. Zahid niki godaane macem-macem. Ya digodho kedudukan, digodho duit, digodho wanita. Sedaya niku mboten digapi, mboten dianggep. Sampai wong zuhud niku pernah meraktekaken dawe Gusti Allah, bama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha

Wong niku kapane zuhud mesti tawakal. Wong ku nek zuhud mesti tawakal, pasrah maring Allah. Jadi wong zuhud ku sampai ngelakoni tarku sabab, tarkul kasab, tinggal usaha, sikotan biwa'dillah, sangat-sangat percaya dengan janji Allah. Janjine Allah nopo, janjine semua yang berjalan di atas bumi itu rizkinya adalah tanggungan Allah. Ini janjine Gusti Allah. Wis percaya mbek iku. Wis gate usaha. Saman dereng saged ngeten aja diterokno niki. Ya sido garing temenan. Bapak Al-Imam Az-Zahid niku nate mencoba. Aku nek singidan, aku nek ndelik ning panggonan sing gak tau disoba wong, tak mlebu ning guwa sing gak tau dileboni wong, cacak ya apa carane Allah maringi mangan aku. Nggih. Lha bapak niki bolak-balik kula critakno. Akhir Al-Imam Az-Zahid niki mlebu guwa. Guwa niku berada di tengah-tengah padang pasir, yeah. Di tengah-tengah gurun, niku enten gunung, gunung niku enten guwone. Terus mlebu ning jerone guwa niku, golek panggonan sing lebet, sing nyepit, piyambake terus meneng tok. Wis ora guneman gak apa. Mung pengen sumerep ya apa. Gusti Allah iku carane nggawe pangan wong nek ndelik ngene iki. Nggih. Bapak ndilalah Gusti aku ngresakaken serombongan kafilah. Kafilah niku rombongan pedagang sing gawa unta. Biasanya paling depan niku enten dalal. Dalal niku penunjuk jalan sing nuntun unta. Terus unta niku digandeng-gandeng ambek dadung. Nggih deret-deret. Biasane teng film jangan mesti ndelok. Unta aku mesti barise situk-situk ngoten. Deret-deret. Niku mendhet dagangan teng Syria, teng Syam. Wah, waktu niku Sam niku menjadi pasar internasional. Kebareng sampun mendhet dagangan saking Sam, saking Syria, Damaskus ibu kotane. Bareng balik niku tersesat. Tersesat. Mubang. Akhirnya ngliwati gunung sing enten guwane niku. Akhire mereka merasa wah kita tersesat ini. Balik. Balik mubeng maneh. Petuk gunung iku meneh. Loh, ini tersesat lagi ini. Sat. Mubeng malih walhasil ringkese cerita. Bareng tekan ngeriku udan deres iki terpaksa kafilah niki sami mlebet jerone guwa berlindung. Bareng mlebu jerone guwa nggih terus mlebu lha kok ana wong lungguh nggih ning sudut di sebelah dalam meneng. Assalamualaikum. Meneng tok gak jawab. Kira-kira ngejawabnya nganggu hati. Akhirnya enten sing gawa roti, kira-kira mau ngiki kelaparan. Jawab salam wis gak kuat. Dilungi roti kul,
kul, makanlah ini, makanlah ini. Meneng tok. Orang bapak, kafilah niki mempunyai dugaan. Kira-kira wong gorokane wis garing. Gak iso mangan. Akhirnya dipendetakan susu. Susu niku dipanggang dhisik. Kesane kalih tiyang niku nggih kira-kira kademen nggih didamelaken api unggun ngoten kalih damel anu susu. Barang sampun anget dipersilakan isrop, isrop minum ini, minum. Meneng tok. Akhire pun terus kira-kira wis gak iso mangap wong iki. Gak iso mangap, wis gak kuat iku ngangapno cangkem gak kuat. Kono jupono bayunet kono, bayunet. Pisau yang berwajah dua. Untune niki dipenggang nganggo bayunet. Terus digrojok niku, disoki napa jenenge susu anget. Dilek. Berarti lek terus guyu. Antama jenun. Kau gila ini, kamu gila. Dulu salam gak jawab. Dulu roti ra gelem mangan. Ditu susu anget gak gelem ngulu, bareng tak cangkap mbok lek. Tidak, saya tidak gila. Tapi saya ingin tahu. Ya, bagaimana Allah memberi makanan, Allah memberi rizki kepada orang yang tidak berusaha mencari rizki. Makanya saya sembunyi di sini. Allah dawuh, wa ma min dabbatin fil ardi illa alallah rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim. Iki perjalanane wong zuhud. Nggih. Para bapak, perjalanane wong zuhud kaya ngeten. Disampeyan iku nggih tawakal. Tawakal niki para bapak lan para ibu. Tawakal niku nggih bertahap. Nggih. Bertahap. Tawakal niku nek tawakal kula panjenengan niki dirungokno lho, dipahami, jo sampai salah paham. Bangsane kula jenengan tasik wong syariat. Niki tawakale sik tetep kudu usaha. Kudu usaha keberhasilan dipasrahkan teng Gusti Allah. Sayyidina Umar bin Khattab niku gambaraken ibarate petani wong sing tawakal niku wong sing nyebar winih tandurane ning bumi banjur pasrah maring Allah. Niki si usaha. Ibarate pedagang ya isih usaha apa gawe toko. Apa gawe Indomaret, nopo Alfamart, nopo mall. Niku jenenge usaha. Keberhasilan serahkan nang Gusti Allah. Nggih. Yeah. Enten perusahaan nopo usaha nopo nopo gawe potong. Nopo usaha gawe genteng. Nopo usaha gawe unde-unde. Nopo usaha gawe nopo, nggih tetep usaha keberhasilan serah pada Allah. Niki tawakal yang paling rendah. Sing tawakal sing nomor loro tawakali wong khosoh. Takawal wong khosoh niku para bapak mun mboten usaha kados sing kula critakno niku wau. Sikotan biwa'dillah, percaya penuh dengan nggih janji Allah. Nuwun sewu, tapi wong sing tawakal khosah niku wau isik njaluk ning Gusti Allah, isik nyuwun. Nggih. Mboten usaha secara lahir tapi isik ndonga, isik njaluk ning Gusti Allah. Nggih.
Banjur meningkat malih sing nomor telu jenenge taslim. Taslim niku napa? Taslim ku yo pasrah. Tawakal ku yo pasrah. Nek dimaknani cara pondokan padha. Tapi artinya jauh berbeda. Nek taslim niki pun mboten jaluk teng Gusti Allah. Piyambake pun anteng nggih. Percaya kalih pengertiane Allah. Jadi aku nek luwe ngene iki Allah mesti wis ngerti nek aku luwe. Jadi aku gak perlu jaluk, gak perlu usaha. Iku taslim. Aku kapan duwe kesusahan kaya ngene Allah mesti wis ngerti. Bagaimana jalan keluar Allah wis ngerti. Jadi aku wis merasa tenang, percaya penuh ning pengertian Allah. So, Bapak dipahami lho. Nggih. Kados ini sing terjadi nggih terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nalikane diuncalaken dateng api unggun sing api niku nggih gedine saalun-alun kayune kebek diuncalaken ambek bandil belek oleh tengah-tengah api. Malaikat Jibril sambang nggih dateng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sampeyan gak duwe hajat apa-apa. Yo duwe, tapi gak ning sampeyan. Lah ning sapa? Ya ning Gusti Allah. Lah ning hajat ning Gusti Allah ya nyuwunno Gusti Allah, ora Gusti Allah wis ngerti kok. Lah ngono Pak. Iki jenenge taslim. Nggih. Mula Bapak ajur ini dhisik lho ya. Ya Bu, ini sama langsung diparing Allah sakit ngeten gitu kok. Ini mboten nyuwun, mboten apa. Sama merasa tenang dan percaya penuh dengan pengertian Allah. Ini mungkin munggah malih jenenge tafwid. Tafwid ini ku maknanya nggih pasrah padha mawon. Tapi nek tafwid niku rindu bi hukmillah. Wis pendek aku dibutusno apa wae aku rindu. Didadekno apa wae aku rindu. Iki paling tinggi para bapak nggih. Dadi munggah-munggah itu yang zaid niku sampe dumugi ngriku. Nah, para bapak lan para ibu, perjalanane wong zahid niki sampe dadi julasa Allah. Nggih. Wingi kula aturaken dawe sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nggih. Julasa Allah dan teman duduknya Allah besok adalah ahlul wara'i wa zuhdi. Wong sing ahli wirai nggih, ahli zuhud. Teman duduk ku sing dimaksud napa? Teman duduk niku wong sing derajate dhuwur. Nggih, besok niku teng akhirat. Derajate dhuwur, derajate di sisi Allah. Nuwun sewu, sisi Allah ku aja dianggep Allah ku nggih ketok banjur nyedek ampun ampun ngoten. Tegese ku derajate dhuwur ngoten lho. Derajate dhuwur indallah mugi Gusti Allah. Lah nek ning donya teman duduk Allah tu apa? Siapa? Ning donya tempat duduk Allah iku tiyang sing saben saat saben menit, saben jam setiap hari, nggih, atine hadir.

eling Allah. Dereng sampai nyawang lho, niki seeling. Seeling. Dereng sampai nyawang. Nggih. Jadi gampang panjenengan niki saged mirsani. Nggih, terus eling Allah. Mripatku bisa ndelokku sing maringi Allah. Lho eling Allah. Kupingku bisa krungu iku sing maringi Allah, eling Allah. Yeah. Tanganku bisa obah iki sing maringi Allah, eling Allah. Iki ana banyu ning gelas banyuku gaweane Allah, eling Allah. Diombe rasane seger, sing gawe seger Allah, eling Allah. Enten wedang jahe, jaheku sing gawe Allah, eling Allah. Terus lebengan melampah jangkai sikil Allah, sikil jangkah Allah, Allah merasa kakiku bisa melangkah, ini hanya pemberian Allah, eling Allah. Nah, niki para bapak, jadi ati niki selalu hadir bersama dengan Allah. Niki nek terlatih, insya Allah sembahyangku saged eling Allah. Nek mboten telatih sembayangku nggih mboten eling Allah nggih. Beluhayang gak karuan. Para bapak niki jenenge hadir ma Allah. Hadir ma Allah ku jenenge mujalasah, berteman duduk dengan Allah. Nggih. Para bapak nek wis berteman duduk dengan Allah, lah niki mulai unsi, unsi ku ayem. Ayem bersama Allah niku digambarakan pengkitab niki koyok neng beberan, beberan lemek babut permadani. Duduk bersama Allah, kemudian terus dibeberno babut permadani. Maksudnya beberan ku apa? Atine ayem, ayem. Mau dibayangkan beber kelosong ngono. Sing beber klasawo nek raja agung di dunia. Beber permadani niku nek raja agung di dunia menungso. Nek Gusti Allah mboten bisatul unsi. Rasa ayem sing digambarno ambek ning lemek beberan. Nah, para bapak lan para ibu. Kapane wis nenggone beberan niku jeberan tegese atine ayem bersama dengan Allah. Nggih. Unsu. Nggih. Berhadapan dengan Allah terus akhire nggih terjadi niku mufatahah. Mufatahah niku pembukaan kali Gusti Allah bahwa niku diparingi asrar. Nggih. Diparingi asrar. Nek digambaraken raja dunia niku wau nggih siji niki para bapak kirim menapa salam sijine jawab salam nggih. Nah terus muajahah, muajahku nggih nek raja dunia saling melihat wajah teng mriki madhep atine madhep nggih arep Gusti Allah ku madhep atine mboten kok wajahe nggih atine madhep lajeng para bapak terus muhadasah muhadasah omong-omongan omong-omongan niki artine para bapak nggih kawula niki sing zahid niku diparingi kemakrifatan ambek Gusti Allah diparingi rahasia-rahasiane Allah. Sampai akhirnya nopo nggih piyambake musyahadah memandang datang zati Allah. Nah, kapan tekan niki niki wong sampai dumugi maqamil jam'i. Nyawang ning ngene Gusti Allah. Nggih. Nyawang ning ngene Gusti Allah. Iku jenenge maqamil jam'i. Jam'i iki kumpul. Jam iki kumpul sampai tekan derajat iki manunggale kawula Gusti. Iki tembung niki men biasa diucapaken

tiang-tiang manunggali kawula Gusti. Niki mboten kenging diarteni zate Gusti Allah dadi siji ambek zate kawula mboten saged. Niki satu istilah tiang tasawuf. Kapane tiang niku sampun dumugi tingkatan di mana tingkatan itu tidak melihat apapun kecuali melihat Allah. Nyawang kebu keto Allah, nyawang bit pelem keto Allah, nyawang bang bedok keto Allah. Nek ngeten iki para bapak nyawang wedok ka apa-apa. Nah apa-apa. Tapi ini urun tekan kini jok ngaku-ngaku. Nah para bapak sebab ndelok apa-apa mung ketok Allah. Sampai nyawang awake dhewe Allah. Kados sing diucapaken Husain bin Mansur Al-Hallaj Al-Baghdadi. Kados sing diucapaken dene Syekh Siti Jenar. Niku mboten sesat panjen bengane sampai dumugi makom niki. Makom jam'i iki makom kumpul sing diarani wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti iku tegese nyawang apa-apa mung ketok Gusti Allah. Ora ketok liyane. Kapan wis tekan makom niki kudu ngempet. Kudu ngempet ora kenek dikandakno sapa-sapa. Kudu ngempet nek sampe dikandakno akibati dibeleh kalih tiyang. Nggih. Nah, kapane nggih. Mun panjenengan sejatine ngeten nalika Siti Jenar ditimbali Sunan Kudus, nggih. Ditimbali unine Siti Jenar gak ono. Lah iku iki Gusti Allah. Gusti Allah. Niki rak koyok-koyok ngaku Gusti Allah. Niki wong ahli syariat ngarani iki syirik. Iki berbahaya. Nek muni ngene terus, engko akhire nggih menyesatkan masyarakat sekitar. Mulane Siti Jenar ditangkep nggih, akhire diberi hukuman pancung. Nggih. Niki ceritane panjang. Tapi kali Sunan Kalijogo iki sak temene bener. Mergo Sunan Kalijogo nate ngalami kaya ngene. Nggih. Mane Kalijogo mengatakan, engkau tetap bulan sekalipun tertutup awan. Nggih. Tetap bulan nggih sekalipun tertutup awan. Nggih. Para bapak mulane kali Sunan Kalijogo niku didhelikaken nggih wonten daerah Mbang Sri Jeporo, jenenge Donorogo, dengan itu disimpan di delikno, delikno. Lajeng Sunan Kalijogo dipasrai nyembelih, memancung niki Siti Jenar niki. Oh, para bapak, niku jan akdu kesaktian pol-polan niki. Para bapak akhirnya Sunan Kalijogo nyekel anjing hitam. Anjing hitam disembelih. Siti Jenar nggih disingetaken. Terus pengikut-pengikuté Siti Jenar niku sami berziarah kubure. Didawi kali Sunan Kalijogo nggih dawi. Dawi, gurumu iku sesat keliru. Nggih. Keliru sesat. Kok sesat? Saiki buktine dudan. Nek mbok dudah ku rupa gurumu berarti gurumu bener. Nek mbok dudah iku berubah, berubah bentuk, berubah rupa berarti gurumu salah, ngoten nggih. Bareng diduduk ternyata anjing hitam. Lha niku leh muliti iki lan Kalijogo nggih. Akhiripun murid-murid niki sami kembali datang syariat malih nggih. Para bapak niku sak temene bener, tapi nek tekan kuno aja ngomong, nggih. Wong mboten paham. Niki cara akidah syirik, nggih. Cara fatwa fuqaha ini halal dibunuh.
halal darahnya. Nggih semanten niki Mansur Husain bin Mansur Al-Hallaj. Niku nggih ngoten. Ketika sampai pada maqamil jam'i, maqam pana, niki mboten saged ngempet. Dawuh ma fil jubah illallah. Di dalam jubah ini tidak ada siapa-siapa, yang ada Allah. Itu seolah-olah mengaku dirinya adalah Allah. Niku akhire fukuha-fukuha niku usul datang perdana menteri ini orang supaya ya dibasmi. Basmi. Ya caranya ya dibunuh, enggak ada yang lain. Akhire pun berbapak dibunuh. Nggih. Mulane Sayyidina Ali bin Abi Thalib kali sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ku dawuh aku duweni ilmu rong kantong. Lek gambane ku ngono. Nek kula sampean rong kantong ku ya jagung. Jagung rong kantong. Aku duwe ilmu rong kantong. Sing sak kantong tak bagi-bagi, sing sak kantong tak simpen. Sing sak kantongku nek tak bagi-bagi, aku mbok anggap wong syirik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga begitu. Saya mempunyai dua ilmu. Yang satu ilmu saya sampaikan kepada masyarakat. Ilmu yang satu tidak. Karena ilmu yang satu ini kalau saya sampaikan, maka pasti aku kamu penggal leherku. Ya. Ini dawe Sayyidina Ali. Nggih niki nek wis tekan tingkatan iki meneng. Nggih, aja disampekno. Aja anggere wong dikandhani, nggih, para bapak. Iki soalnya wong ora paham. Sebab nek sampe tekan niki para bapak, pancen gak ana sing ketok. Nggih, niku jenenge musyahadah. Wong tekan niki al-ghaibah amma siwallah, al-ghaibah itu sudah sirna melihat apa saja selain Allah. Dadi nyawang awake yo Allah, nyawang cagak yo Allah, nyawang jaran yo Allah. Nggih. Mboten ketok kabeh makhluk mboten ketok. Sebab wujude makhluk niki wujud majazi. Wujud majazi, wujude Gusti Allah wujud hakiki. Wujud sing temenan. Nek wujude Allah iku bila tidakin nggih. Wabila akhirin Babilan tihain dikandakan teng Quran wal awalu wal akhiru. Awal tanpa permulaan, akhir tanpa pungkasan. Ku jenenge awal tanpa permulaan, akhir tanpa penghabisan. Iku jenenge wujud hakiki. Seja mbek menungso makhluk kabeh ku wujudiku sebab diwujudno Allah. Sak durunge biyen gak ana apa-apa. Sak badane diwujudaken Allah baru wujud. Iku berarti wujud ana kawitane, wujud ana pungkasane. Iki wujud sing majazi. Majazi nggih niku namung wujud semu, nggih, wujud semu. Wujud majazi. Lha bapak mulane sampai tekan derajat niku mboten ketok. Lajeng nah, para bapak niki terus munggah maneh sak badane niki dengan kersane Allah yang murni. Nggih. Mergo wong sampe dugi makom panak niku wis ora duwe karep. Nggih. Ora duwe karep, ora duwe usaha. Kok usaha aku cekne tekan makom bakok mboten enten. Ora rumangsa dirinya ada. Nek wis gak rumangsa dirine ana ya ora duwe karep. Nggih. Sing enek mung Allah. Mulane murni hanya rahmat Allah. Murni hanya fadl Allah, orang itu ditingkatkan satu tingkat lagi jenenge maqamil farqi. Maqam pisah. Makom pisah niki sing disebut makom bakok, nggih, makom bakok. Makom fana, makomil jam'i, makom bakok, nggih,
Makom bakok jenenge makom milfarki. Wis pisah. Nggih, pisah. Tegese pisah ya nopo? Nek nyawang makhluk ya ketok makhluk ya ketok Allah. Nyawang Allah ya ketok Allah ya ketok makhluk. Iki jenenge makom bakok utawi makom pisah, makom farki. Kapan sampun dumugi makom farki? Para ibu lan para bapak baru didawi Gusti Allah, ditugasi kalih Gusti Allah. Ditugasi, nggih. Tugase macam-macam. Macam-macam tugase. Para bapak halaman sing nomor 1010. Berarti 1010. Kapan sampai tekan makomi dalik al-farko, makom farku, dari makom bakok, bayu maruna bimuho tobatil halki, bahwa al-muradu bikolihim al-bakok. Nomor 1010. Dalam perjalanan sufi, tugase wong sufi niku nopo tugase? Nggih, pertama tugase sampai dumugi niki makom fana sampai tekan makom bakok. Nek wis makom bakok wis terserah perintahe Gusti Allah. Nggih. Terserah perintahe Gusti Allah. Nek mun dugi ngriki mun mboten enten ikhtiar, nggih. Mboten enten ikhtiar usaha, mun enten ten tadbir, tadbir ku ngatur awake. Mun mboten. Nopo-nopo kantun ngentosi tugase Gusti Allah. Nggih. Mulane para bapak, sak temene Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, niku wong sufi. Di samping fuqaha niku wong sufiyah dhuwur niku derajat ketasawufane. Nggih. Para bapak, Imam Malik, Imam Syafi'i masyaallah zuhudi. Imam Hanafi juga begitu. Imam Hambali niku nggih pertama tasih di dunia fikih. Yang baik pernah ditanya oleh seseorang, ditakoni soal nopo, soal ono wong lali ora salat sepisan sedina suwengi, tapi lali salat opo sing ditinggal. Para bapak, ono wong tinggal salat krono lali, hanya satu salat sehari semalam. Ini kan berarti yang empat dilakoni siji ora, tapi siji ku sholat apa lali. Apa subuh, apa dhuhur, apa asar lali pisan. Ini ku takon Imam Ahmad Ibnu Hambal, ini bagaimana caranya kodok. Imam Ahmad Ibnu Hambal bingung pisan. Akhirnya takon-takon orang yang sebaya dan orang yang setingkat ternyata mboten-ten sing jawab. Akhirnya takon gurune wong sufi. Mulai niki calon gurune tasih wong sufi. Imam Ahmad Ibnu Hambal tuh sering bertanya datang Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom niku wafat tahun 237. 137. Para bapak, bareng pakon wong sufi. Wong sufi ku jawabane nangis. Dinteni menenge Imam Ahmad Ibnu Hambal takon meneh. Jawabane nangis meneh. Dinteni menenge. Takoni maneh, jawabane nangis meneh. Bareng terakhir jawabane kok ana wong kok lali salat.
ana wong kok lali salat. Iki para bapak, kono wong-wong sufi niki para bapak mahabbah dateng Allah. Allah cinta kepada orang sufi, wong sufi mencintai Allah. Wong iku nek saling mencintai, nek semayan niku lali begak semayane. Nen? Ora. Saman tak ono lare sing pacaran niku. Semayan jam 12 niki jam 10 wis padha macake karo. Wis siap-siap pertemuan jam 12. Jam 10 wis toto-toto, sing rambuti gondrong dicukur. Sing wedok ya ngono, sing aliti kegedhen dikeriki. Nggih alise mulai dicepiti. Oh, mulai macak jam 10 pada semayani jam 12. Lho niku untuk pertemuan jam 12 ku jam 10 wis padha macake. Lah kok iso lali lho. Kok iso lali. Bro bapak, mulane jawabane kok ana wong kok lali salat. Niki langsung Imam Ahmad Ibnu Hambal panjen wong cerdas. Jawaban begitu sudah bisa ditangkep artinya. Oh, kalau begitu wong sufi itu memiliki bagian terbesar mencintai Allah daripada yang lain. Jadi orang-orang sufi itu memiliki bagian terbesar tentang mencintai Allah daripada yang lain. Mulai Ahmad Ibnu Hambal terjun di dunia tasawuf. Masya Allah, wirainya bukan main. Ahmad Ibnu Hambal. Para bapak, Ahmad Ibnu Hambal wirainya upamane tonggone jenengan nggih niku terase enten lampune terus omahe mepet kali omahe jenengan teras jenengan boten enten lampune niki boten pareng kali Ahmad Ibnu Hambal nulisi ilmu nganggo sinare terase wong liya boten pareng nggih niku jenenge gasap. Terus bapak waktu niku nggih jenenge dulur wedoke Haris Al-Hafi. Takon penggawean niku ngantih, penggaweane ngantih. Lah ngantih niku bengi-bengi oleh ngantih padange niku nggih saking sinar sinare suklene suku Tohiriyah. Takon pareng napa mboten ojo ya ojo gak pareng krono wiraine kaya ngoten para bapak Ahmad Ibnu Hambal iku sering bertemu dengan Allah dalam impian ngimpi kok ketemu Allah aku ngimpi bolak-balik kok cacing ulo kucing kuntilanak. Dia aku ketemu Gusti aku sampai 100 kali. Mimpi ketemu Allah. Lanjut sing terakhir Ahmad Ibnu Hambal takon. Ibadah nopo Gusti ingkang paling pengen senengi tiang ibadah datang penjenengan. Moco dawuhku. Gusti moco Quran. Ganti paham napa mboten Gusti baik paham utawa gak paham niku teng impian Bapak. Niku terkenal niku ditulis dikutip kali imam-imam nggih. Lah niki mustahid-mustahid sing enten papat. Nggih, fuqaha sing enten papat Imam Al-Hanafi, Imam Al-Maliki, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Hambali. Niku kuwabeh niku wong sufi. Di samping fuqaha niki wong sufi. Ning tugase Gusti Allah sak badane makom bakok tugase dhewe-dhewe. Enten wong sufi ki tugase mung lelono.
siyahah, ngelencer. Napa? Nggih nulungi wong sing perlu ditulung. Kados tugase Dinun Al-Misri. Niku penggaweane siyahah, ngelencer, berkelana, nggih. Ghurbah, mengembara. Nek siyahah itu hanya satu negara di negara sendiri, nek ghurbahku keluar negeri, nggih. Luar negeri. Niku nggih berkelana. Tugase ngoten. Nggih. Per Bapak, di dalam perjalananku ketemu macam-macam. Ya Dinun Al-Misri niku nate ketemu ketunggeng, biyen nate kula critakno. Enten ketunggeng, ketunggeng niku kula jengking darat. Nggih. Pas mlaku-mlaku teng Mesir niku petuk kala jengking darat ketunggeng. Mlayune buantar ditututi kali Dinun Al-Misri. Gak nututi. Nggih. Pelayune ketunggeng niku ngalahaken pelayune Dinun Al-Misri. Padahal nek ketunggeng biasa mboten saged ngalahne pelayune wong. Nggih. Niki kok ngalahaken pelayune wong. Akhirnya Dinun Al-Misri gadah gagasan iki mesti tunggeng kono tugas saka Gusti Allah. Tututi terus sampai teng pinggir Sungai Nil. Bareng tekan tepi Sungai Nil, moro-moro muncul seekor katak. Kodok niku lho, kodok niku muncul. Nah, terus ketunggeng niku melompat ning gegere kodok niki. Kali kodok disabrangaken teng tepi sebelah sana, disabrangno. Tekan pinggir tunggen iku terus melompat teng daratan ngriko. Dinun Al-Misri nggih wektu koyok ngene iki nggih nggunakno karomah. Para bapak sak temene wali-wali ku karomahku mboten demen. Wali diparing karomah niku enten sing ngerti nek diparing karomah, enten sing mboten ngerti diparingi karomah. Mboten ngerti. Sing ngerti niku karomah tuh hanya digunakan di kala penting. Kalau sudah mendadak nembe digunakan karomah niku. Kalih Dinun Al-Misri langsung nggih. Wong kaya ngoten niku biasa para bapak mlaku ndhuwure banyu men biasa. Nututi. Bareng ngoten lah kok ketunggeng niku moro ning ngandhape wit sing rindang, sing rembuyung. Teng ngandhape wit sing rembuyung kuwi enten lare nem guwanteng turu. Nggih. Guwanteng turu. Nggih. Senengane arek mardian, guwanteng turu. Luh arek ganteng niku diparani afai. Afai itu apa? Ular berbisa. Nggih. Diparani ular berbisa kuna turune ku ning isore wit. Nggih. Ya niki akhire nggih. Terus ketunggeng niku melumpat ning ndase ula niki bun-bunen wit dintup kalih tunggeng. Dintup ku kleker-kleker ulane mati. Terus tunggeng niku mudun kondasi ulo, jajiri ulo niku. Niki jenenge tugas. Tugas. Loh, bareng diparani kali Dinun Al-Misri, arek niku tangi ngelilir, delok di sampingnya ada ular dan ketunggeng melayu. Melayu. Baru bapak melayu diceluk. Nggih. Kalih Dinun Al-Misri. La takhaf wala tahrab, jangan takut, jangan lari. Kabeh wis beres, wis beres. Syekh, enten nopo Syekh? Iku mau wis seberang kali kono, aku nututi ketunggeng iki. Diceritakno kabeh. Nggih. Akhire bareng tekan, ternyata tunggengku oleh tugas saka Gusti Allah nulungi awakmu. Awakmu diparani ku ular yang berbisa, arepe dipatuk ambek ular, dicolot ambek ketunggeng,
bun-bunane ula dintup ampe ketonggeng mati. Terus sujud niku bocah nom. Nangis. Nggih, matur Syekh, mboten sak pantese kula angsal pitulung kaya ngeten. Nggih. Kula wong-wong sing paling jahat, wong sing paling elek. Kula tilem teng ngriki, Syekh. Niki mboten kok sejo tilem, tapi kula ngombe kekathahan, Syekh. Minum-minuman keras ku kekathahan, sampe turu teng ngriku. Niki mesti mboten pantes kula ditulungi Gusti Allah kaya ngeten. Aja ngono, Nak, aja nyalahno awakmu dhewe. Gusti Allah iku duwe sifat Rahman, sifat Rahim. Ya nulungi sapa wae sing Gusti Allah kersa. Ini ya Nak, ya tobat. Napa kula tobat tasik diterima sih? Isih Gusti Allah demen wong sing tobat. Nggih. Akhiripun para bapak, lah kok tobat dadi murite Syekh Dinun Amisri, lah kok dadi wali. Masya Allah. Niki jenenge tugas siyakhah lelono. Nggih. Siyakhah lelono. Ku tugase Allah. Badane makom bakok ku tugase mboten padha tiang-tiang sufi. Esen tugase lelono kados niki wau. Dan nek crito niki sampean pahami, ya supaya gampang dadi wali yang ngombe wae sing akeh. Tapi eling saiki wis gak ono dinune Amisri wis gak ono. Ning ngombe kakean ya kebablasan temenan. Para bapak, niku tugase tugas siyaha. Enten ring sange Syekh Junet. Syekh Junet niku Sayyidut Thaifatus Sufiyah. Sayyidut Thaifatus Sufiyah gustine kelompok ahli tasawuf. Ini Syekh Junet. Pengane sedo tahun 297 Hijrah. Niku duwe kanca. Kancane niku nggih penggaweane siyahah. Jenenge Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas niku wafat lebih dulu katimbang Syekh Junet. Oke, sedane niku tahun 271, nggih. 91. 291 nek Syekh Junet 297. Ibrahim Al-Khawas niku lho sing dawuh tombo atiku lima wernane. Iki maca Quran angen-angen sak maknane. Loro peteng sing luwe. Telu salat wengi. Nomor 4 zikir bengi kang suwe tegese tandoruk waktu sahur. Nomor 5 ne kumpul ambek wong soleh. Nggih. Lah dawuh niki lajeng kali Sunan Bonang diterjemah. Nggih. Tombo ati iku limo sawernane sakteruse. Niku terjemahane Sunan Bonang. Lah Ibrahim Al-Khawas niku tugase saking Gusti Allah nggih siyaha. Nggih. Siyaha lelono. Suatu saat aku ditakoni ambek guru sufi. Sadati sufiyah. Gustine wong ahli tasawuf. Nah kokno dalam perjalanan siyahahku iku hal sing paling ajib, sing paling mengherankan apa? Ditakoni ngoten. Gampangane sampean siyahah lelono iku lho berkelana iku ketemu apa sing paling mengherankan. Terus aku jawab, suatu saat dalam perjalanan berkelana aku lungguh ning pinggir laut.
Ya suwe pirang-pirang dino sampai pirang-pirang sasi. Wis aku beneng ning pinggir laut. Terus aku nggawe keranjang. Ning pinggir lautku aku nggawe keranjang wakeh. Terus keranjangku tak uncalno ning laut. Niat sedekah. Keranjang-keranjang niku. Keranjang tumbu-tumbu dadi saka nggih saka pring niku enten sing saka jerami nggih. Niku diuncalno ning laut. Suatu saat aku mikir-mikir. Keranjang-keranjang sing tak buak ning lautku ning ndi ya parake. Banjur aku terus melaku ya. Akhirnya sampai tekan pinggir bengawan. Lah kok ning pinggir bengawan ana wong wedok tuwek lungguh ning pinggir kali ku nangis. Wis tuwek nangis. Wong wedok tuwek iku elek. Nek nangis iku tambah elek, tambah elek. Terus tak takoni, Bu. Sampai nangis niki krana napa kok nangis? Anu nak, rega luwih enom gak ngerti niku Ibrahim Al-Khawas. Anu nak, anakku kuwedok 5, bapake mati. Anakku wedok 5, bapake mati. Berarti anak 5 iku yatim kabeh. Tur aku melarat pisan. Aku bingung anakku tak ingoni apa. Aku melarat, bapake wis mati. Akhire kono aku bingung, aku metu ning pinggir bengawan iki. Laku aku nemu keranjang. Ini keranjang sing dibuak wau. Aku nemu keranjang. Ya wis tak jupuk, tak gomulih, tak dol. Ya. Yo, hasil saka penjualan keranjang iku tak ngingoni anakku 5. Dadi bendino aku ning pinggire kali. Ki mesti ana keranjang kentir. Tak jupuk, tak dol kan ngingoni anakku. Terus bendino. Jadi aku ning pinggir kali nok keranjang liwat tak jupuk. Bareng dino niki nak, kula niku ngriki meneng awit mau gak nok keranjang liwat. Lah padahal anak-anak wedok ngenteni wong biasane nafkahi ya saka hasil penjualan keranjang. Lah kok ora nek keranjang liwat. Ya aku yo nangis to nak. Anakmu tak ingoni apa. Akhire Ibrahim Al-Khawas niku muwun, muwun. Ya Rabbi, seandainya kula niku ngerti nek enten mewetuk gadah anak gangsal melarat, kula nggih mesti ndamel keranjang sing kuwadah Gusti. Wong kula mboten ngertos nggih namung semonten kula ndamel. Bu, ampun susah, Bu. Ampun susah. Sing ndamel keranjang niku kula kok, Bu. Nggih. Monggo kula dereaken tenggriyane jenengan. Diderekno didamelaken keranjang kuwadah. Dan wis cukup. Aku iki nulungi wong wedok mau, banjur aku balik ning padang pasir. Nggih. Aku terus mikir-mikir gaweane Gusti Allah. Mikir-mikir. Banjur akhirnya aku senden wit. Banjur turu. Lha kok ana setan teko. Nggih. Setan teko. Aku disepak aku. Tangi, tangi. Tangi, tangi, ngali aja ana kene. Jebule wetku dinggone setan. Terus tak jawab, nyingkrio, nyingkrio. Aku ki ngantuk, aku tak ngasuh. Lah kok setan iku malah nuturi aku. Ibrahim Khawas,
kok ana wong ning burine ana bocah-bocah cilik keluwen kok iso turu iku lho ngono no. Ning burine kok ana bocah-bocah cilik keluwen kok iso turu. Aku biasane dikudu mbek setan. Iki kok malah dituturi ya mbek setan. Lha iki sing dianggap aneh niku. Nggih siji sing aneh gini ku keranjang, sing kentir iku ternyata iso nulungi wong melarat. Nggih. Niki sing aneh maneh ana setan kok nuturi. Nggih. Banjur akhir aku gak ngantuk belas, aku nyolot. Melaku ambek dua delamaanku. Banjur setan niku lah kok ngundang aku, Ibrahim. Kowe nek butuh aku duwe barang loro, siji halal, siji haram. Siji ini halal, siji haram. Lah sing halal iki delimo, delimo saka gunung. Gununge Gunung Mubah. Gunung Mubah ku gunung ra ono sing duwe, ra ono sing duwe. Dadi gunung-gunung milik negara. Iku tak pek delimone, iki halal. Ana sing haram ki iwak laut. Iwak laut iki saka pemburu ikan. Pemburu ikan niku wong loro, wong loro. Yang satu mengkhianati yang lain mengkhianati yang satu, saling berkhianat. Tak jupuk iwake. Tapi ki haram iki Ibrahim Al-Khawas. Wis iki tak wehna awakmu sing halal. Loh, iki kan barang mengherankan. Biasanya setan kan ngewehi sing haram. Niki ngewehi sing halal. Banjur jarene Ibrahim Al-Khawas tak jupuk ya. Kurma kuwi iki. Kurma. Ya kok kurma apa? Delima. Terus aku balik goleki wong tuwek iku, wong tuwek ajus iku, tak goleki. Wesok tak golei, sore tak golei, gak ketemu. Ora ketemu. Yo panggonane tak golei gak ketemu. Wah, iki dudu wong biasa iki. Lah, nek upamane wong biasa kan kepanggih. Nyatane mboten kepanggih. Niku termasuk waline Gus Allah sing nyoba niku, nyoba Ibrahim Al-Khawas. Nggih. Nyapa sayang po gak mbek anak-anak yatim. Para bapak, lajeng akhiripun aku terus mlebu ning masjid, aku turu nggih ning masjid. Ning masjid ya bersama-sama dengan jamaah. Ora turu, turu kula kleru mojone. Saya bersama dengan jamaah masuk masjid. Lho kok krungu jeritan-jeritan yang keras. Jeritan, suara menjerit yang keras. Akhirnya aku metu saka masjid, banjur aku mlebu ning lorong. Lorong iku dalan sing sempit. Dalan, dalan sempit, gang, gang sing sempit niku jenenge lorong zukok. Ning kono ana jeritan-jeritan. Bayu tanteni diluk. Kok ternyata ora kepethuk jeritan. Terus banjur aku bali maring masjid maneh. Obalupune masjid maneh krungu juguk anjing. Anjing, asuku juguk banter. Tak parani. Lah kok malah anjingku juguk ning ngarepe wajahku. Asu iku nguwadeg juguk-juguk ning ngarepe wajahku. Sapa ae iki? Wis tak balik ning masjid terus aku mikir-mikir. Nek ana asu ngono iku mesti ana barang aneh. Terus aku metu maneh ning panggonane asu. Lha kok ana anak muda ganteng. Metu saka omah. Nggih. Niku sing jerit-jerit wau. Anak muda yang wanteng, pakaiane bagus, tingkah lakune bagus, metu saka omah nyawang aku.
Lah kok muni ngene, jangan heran kalau ketemu dengan anjing yang menyala-nyala, jangan heran. Karena apa? Karena anjing itu kalau menyala-nyala itu memberi petunjuk kepada orang yang ngerti. Ini beri petunjuk nengone wong sing paham, sing ngerti. Ngeten Pak, kula niki panjenengan pun digaris kali Gusti Allah. Bendino kula niki ngombe mawon. Ngombe minuman keras terus. Suatu saat kula ngombe niki nggih sampai kula bengok-bengok mboten krasa. Nggih. Semenjerit-jerit niku lho, nggih. Bengok-bengok. Wong nek mendem niku Pak nggih, lakoni apa-apa ku ora rumangsa. Tapi kula janji Pak teng jenengan, kula janji. Kula pengin berguru teng panjenengan. Ngono. Pengin berguru teng panjenengan. Kula janji mboten badhe baleni malih lakon-lakon sing kula lakoni. Mun janji kula mboten baleni malih. Kula pengin panjenengan pek dadi murid. Akhirnya ceritanya Ibrahim bin Adham, Ibrahim Al-Khawas, botol-botol isi minuman kaku dipecahi kabeh. Dier, dier, dier. Akhirnya piyambak ini kutus bertobat. Tobat. Akhirnya merasa ayem kali Gusti Allah. Ora ayem mbek liyane Gusti Allah. Ini jenenge menteng lemek, lemek tempat duduk. Nggih. Mboten kendu-kendu zikir maring Gusti Allah. Mboten leren-leren ngladeni Gusti Allah sampai piyambake diangkat Gusti Allah dadi waline Allah, dadi kekasih Allah. Loh, kok rata-rata dadi wali kok ngombe dhisik. Lah tobat iku temenan tobat iku. Lha niki jenenge hal yang aneh-aneh di dalam perjalanan siyahah. Nuwun sewu para bapak, mau kula aturaken nek wis tekan Bakok iku mbuh perintahe Gusti Allah tugas apa? Ibnu Al-Khawas niku. Lah nek sejune iku tugase niku dadi guru sufi. Nggih. Dadi gurune wong ahli tasawuf. Kapane Nu'man bin Sabit Abu Hanifah, Anas bin Malik, Malik bin Anas Imam Maliki, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal Al-Hambali, iki tugase mengembangkan ilmu fiqih. Tugase iku panjenengan tugase. Nggih. Walu Bapak, nggih. Enten tugase niku teng nggih membina tasawuf. Enten tugase iku membina syariat dan hakikat. Nggih. Nggih, tugase macam-macam. Dadi kapane wis firok ba'dal jam'i nggih apa sing dilakoni bener karena mboten nurut nafsune dhewe tapi nek firok qoblal jam'i firok iku pisah Allah tapi gum tau fana ngoten lho itu kadang-kadang nuruti nafsu nggih ora Bapak nggih kadang-kadang ngaji ngeten nggih nuruti nafsu lho Pak kadang-kadang mulang teng madrasah iku nuruti nafsu. Kene opo kok mulang? Lho, ana gajine jare. Ngono. Itu nafsu. Jadi niki kadang-kadang nuruti nafsu. Tapi kapane mun firaq ba'dal jam'i pun mboten nuruti nafsu. Para bapak niki peristiwa sing terjadi kalian Ibrahim nggih Al-Khawas. Satu cerita lagi iku sik kanten apa mboten. Wau sing kula kandha napa wau Bu nggih jenenge Isar. Isar. Isar niku ngalah. Memberikan suatu pada orang lain padahal dia masih sangat membutuhkan. Iki para bapak diceritakan kalian Syekh Ahmad Syihabuddin, Syihabuddin bin Ahmad bin Salamah, Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Pengene cerita
enten tiang jaler fakir. Niku piyambake menetap di rumah kali istrine ambek anak-anake. Saking fakir niki sampai telung dino piyambake mboten dahar. Istrine mboten dahar, anak-anake mboten dahar. Mboten nate ngincipi panganan nggih sesuap pun mboten nate. Akhirnya saking sing wedok niku sakno. Lajeng matur dateng sing kakung. Mas, jangan napa mboten merhatosaken teng putra-putra niku. Saman pirsani wajahe pun pucet. Niki hatinya hancur. Nggih. Kuwi piyambake sik cilik-cilik mboten sabar, Mas. Mboten dahar sampe telung dino. Siji mbek awake dhewe kula sampean kan pun sepuh. Nggih. Niki kuat, nggih sabar. Ngene lho, Dik, wallahi aku wis mubeng-mubeng golek penggawean. Pengen dadi buruh. Buruh-buruh mergawe. Wis mubeng-mubeng aku padha mung njaluk ongkos 2 danik. 2 danik sak danik niku 1/6 dirham. Nggih. 2 danik niku upama dikrus uang sak niki 100.000 diporo 6 oleh piro lipat 2 kali nggih diporo 6 ping 2 2 danik iku gak ono sing ngepek aku dadi buruh dadi akhirnya aku gak oleh penggawean aku dhewe atiku yo terbakar ora kok mergo aku gak pangan sampean gak mangan. Ben penggawene wong ngene iki panjenengan kudu luwe, tapi anak piye? Atiku ya kobong. Wis Thomas ngene, Mas. Iki kudungku tak copot nggih. Kudungku tak copot. Aku tak gak metu-metu teko omah. Kudungku dolen ya, Mas. Nggih. Kudungku dolen. Dolen, menawa wis oleh duit, saman tuku panganan. Niku kanggo anak-anak iki. Akhiripun para bapak kudung niku dipendhet kali sing jaler didol payu 2 dirham. Nggih. 2 dirham ku cara saiki 200.000 lumayan nggih. Nggih. 200.000. Dadi dibeli dengan kontan. Akhirnya piyambe terus melampah bare tumbas panganan. Lah kok ning dalan petuk wong emis. Akrimuni liwajilah wali mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya man yukridullaha al-ghina fa wallahi ma ma'i minad dunya syai'un. Nggih. Masuk arepe tuku jekle dhuwit 2 dirham kangge tuku panganan. Anake wis gak mangan telung dino, dheweke gak mangan telung dino, bojone. Lah kok ana wong mis lah kok muni muliakanlah aku karena Allah dan karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong sing ngutange Gusti Allah bakal diparingi Allah. Aku gak duwe apa-apa. Aku kuluwe gak ndi apa-apa. Masyaallah gak teko atine. Sang suami niki mboten nyampe. Wis iki tak wirung dirham, diwehno kabeh. Loh, iki jenenge ithar. Nggih. Ithar wong sing ngalah. Nggih niki loman sing paling tinggi nggih niki. Pada 2 dirhamku dia sendiri masih sangat membutuhkan. Kanggo awake, kanggo bojone, kanggo anake telung dino gak mangan. Iku berarti sangat membutuhkan. Ana wong njaluk dheweke ngalah diwehno. ngene iki sampe ngeten, Pak, dicelathu mek wong wedok. Berarti mau dicelathu ke digaruke mek kuku.
akhiripun niku wau tiang jaler niku wong fakir, ambillah ini liwajilah ya, demi zat Allah dan demi mahabbah bi Rasulillah. Tapi ambek mboten wani mulih. Mboten wani mulih siji isin ning ngene sing wedok nggih. Nek sampe mulih gak nggo panganan wedi gak sing wedokku gak ngomong sing macem-macem ngono. Akhiripun terus mlebu teng masjid salat. Mlebu masjid salat. Pas salat mikir-mikir apa yang diperbuat, mikir-mikir. Niku sampai dalu, sampai dalu. Bareng sampun dalu, piyambake terus kundur, madep neng bojone, madep neng anake. Waqad fata zamanu mi'atihi. Mengko perjanjianku sampai bengi. Banjur sing wedok niku takon, Mas, lah kudunge sampean damel nopo? Kudungi sama damel nopo, sedisati nopo mboten. Padahal pengen ninggalakan putra-putra niki sama delok, kaya disampirno, luwe kabeh. Terus ngabar ngene lho dik, wis tak dol. Payu rong dirham, bar tak tukono panganan, lah kepethuk wong jaluk. Wong jaleku sumpah-sumpah liwajilah wali mahabbati Rasulillah. Yo taweno dik, aku gak mentolo. Mas, alhamdulillah. Kok iso ya ngono itu? Alhamdulillah. Nek ben panjenengan kerja dateng zat ingkang sugih. Zat ingkang sugih. Mengke badhe dipenuhi kali zat ingkang sugih. Nggih. Oh, napa-napa penggawian teng arsane zat sing luhur, zat sing luhur, zat sing luman, mengke bakal dijoli. Nggih. Banjur sing wedok matur ngeten. Mas, kapane kudung pun boten berhasil. Pikantuk panganan pun kalung kula kula cepot Mas nggih. Kalunge dicopot duwene sing lanang nggih. Pengen sadhe nggih Mas, ben tumbasaken panganan. Mubeng mubeng. Mubeng mubeng. Nggawa kalung ditawak-tawakno nggih. Sampai piyambake ku sayah mboten. Mboten ten sing numbas. Farod dal aud bihi ilaiha, pengen balik, pengen balik, ya, pengen balik mulih wong ora ana sing nuku. Lah kok petuk pemburu ikan. Wong sing golek iwak ning laut niku lho, nggih. Piambae nggowo iwak gedhe. Iwak gedhe, tawa-tawa. Samak, samak, istari samak. Sapa tuku iwak, sapa tuku iwak? Niku nggih ditawak-tawak no, gano sing tuku. Lha niki nggawa kalung ngoten tawak-tawak no, gano sing tuku. Takoni, Pak, niku iwak didol napa? Nggih, gano sing nuku. Lha kula nggih nggawa kalung, Pak, gano sing nuku. Wis ijol wis bareng padha gak payune. Akhiripun para bapak terus siwak diserahno, kalung diserahno. Terus teko ning bojone. Nggih. Barang nggih. Sing wedok niku ningali iwak. Nggih. Lah kok bungah? Delok iwak ku bungah. Mergo bakale ana sing dipangan ngoten. Nggih. Nggih mboten diitung mbok kalung regane pira, iwak regane pira, mboten diitung nggih. Sing penting oleh panganan. Akhire agi-agi wong wetuknya ku nyekel geladi, wetenge iwak niku disigar. Masya Allah. Lah kok teng jero niku nemu, nggih, intan mutiara yang sangat mahal harganya. Nggih.
barang ditutup

Nggih. Arba'ata asyara alfa dirhamin. 14.000 dirham. Nggih. Regane ku 14.000 dirham. Banyak didol dengan harga sekian 14.000 dirham. Pada sak dirhamku cara kurus sak niki 1.000. 1.000 ping 14.000. Pinten niku. Akhire terus mulih petuk bojone, petuk anak-anake, bungah kabeh, bungah kabeh. Wis susai ilang. Nggih, bingunge ilang. Baidan bisain alabab bareng bunga-bunga wong sing jaluk lah kok uluk salam wong jaluk. Assalamualaikum ya ahlal bait, ya ahlallah. Aktuni bima aktakumullah fakharaja ilaihi ajilan. Wa qala lahu kulluna lana anisfu walaka wahdaka anisfu kamilan. Ana wong jaluk moro meneh. Eh Pak, niku duit semonten niku sing separo weh no kulo, sing separo kanggo sampean sak keluarga. Haluk malih. Pak ingka nadalek yurdika, wa illa fanahnu nazituka, wa nuktika. Nek panjane niku sampean seneng, nggih semonten. Nek mboten seneng, kula sing luwih akeh, sampean sing luwih titik. Ngono bapak. Akhiripun para bapak, wong jenenge dhuwit semonten kathahe, nggih. Dadi mboten kuat digotong niku. Separo tok niku mboten kuat digotong, digolekno kendaraan. Nganggo angkat niku kan dhuwit logam, Pak. Dhuwit logam, nggih. Dadi 14.000 dirham, nggih. Akhiripun golek kendaraan digotong. Digotong. Faqala lahu ya hadza ma ana bisailin, ana malakun arsalinillahu ilaika liya'lama sabruka fima ataka mubashiruka bi annallaha qad qabila minka ad-dirhamaini wa ataka badalahuma hadhihi darahim wa adalaka fil akhirah malainun ro'at wala udun sami'at wala khotor ala kolbi basyarin. Bareng wis digulik no kendaraan ambek wong lanang fakir ni kuang bon klo gulik no kendaraan pisan bon sama nangkut-angkut mantuk lako pengemis muningetan. Wong lanang aku kududu pengemis nggih. Dadi mulai njaluk duit rong dirham niku lho. Niku sanes pengemis. Lajeng nguji 14.000 dirham niku dijaluk separo. Ternyata niku sanes pengemis. Aku iki malaikat diutus Gusti Allah nyoba awakmu. Niki para bapak perjalanan. Di perjalanan ini wong badhe golek Gusti Allah niku nggih ngeten iki. Niki golek Gusti Allah liwate niku liwat ithar. Sing dhisik liwate liwat siyahah. Enten liwate liwat fakir, nggih, macam-macam. Para bapak, akhiripun malaikat niku dawuh wis diterima mbek Gusti Allah, sedakohmu maring aku nang dirham. Siji Allah maringi gantine rong dirham dadi 14.000 dirham iki ning dunya. Nggo ning akhirat bakal diganti Gusti Allah nggih pembalasan yang pernah yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah krentek di hati seseorang. Kono sampeyan iku bener-bener muamalah ambek Gusti Allah mukhlishon liwat silahil karim. Ikhlas krono Gusti Allah.